0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: baru dampaknya ada dapur dan.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy biar ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita juga melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik cuma angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan hari ini tanggal merah ya, hari pertama di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tidak ada topik khusus untuk pagi hari ini pendengar, jadi Anda bisa sampaikan opini Anda terkait apapun itu, kejadian yang sedang terjadi saat ini ya, kejadian yang sedang viral, berita yang Anda baca, Anda dengar, mau Anda tanggapi ya, atau tadi belum sempat ikutan menyampaikan harapan Anda di tahun baru Islam, boleh. Silakan di telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat pagi. Pagi. Jan Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Ya. Rasino di Kijang ya.
1: Baik, silakan Pak Rasino.
3: Ya, hari ini hari libur jadi tidak ada topik ya.
1: Iya, Bapak.
3: Ya, saya akan mengangkat tentang utama berita ngetop saat ini adalah Piala Dunia Sepak Bola 2026 ya.
1: Iya, silakan Bapak.
3: Yang juga disiarkan di RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Benar.
3: Ini menjadi pengetahuan kita di Indonesia bahwa ternyata Piala Dunia ini dilaksanakan di tiga negara ya.
1: Benar.
3: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
1: Benar.
3: Di tempat Piala Dunia kalau dilaksanakan pukul 15, maka di tempat kita pukul 02.03 ya, sehingga ada sebagian masyarakat yang pergi ke kedai-kedai kopi gitu ya untuk melihat fokus untuk menonton ini pada pukul 20.
1: Yeah.
3: Namun tidak disiarkan yang siaran langsung, dan RRI alhamdulillah bisa menyiarkan di sekitar pukul 02.03 ya. Ya. Kedua, saya ingin menyampaikan juga tentang opini tentang MBG, manfaat dan kendalanya ya di daerah. Jadi program ini akan sukses dan berjalan baik apabila dari pusat dan dari Badan Gizi Nasional tidak ada korupsi ya, tidak ada istilah jual beli dapur, SPPG dan sebagainya. Ini yang merusak tujuan dan tatanan program MBG, merusak masa depan anak-anak jika anggaran dari MBG ini dari Kementerian Keuangan dan yang asal dari rakyat, tapi ternyata diselewengkan ini oleh oknum ya, BKN ini artinya mereka akan menghambat pertumbuhan anak-anak kita ya, dan menghambat masa depan dan kecerdasan anak dan menambah bahaya stunting. Akibatnya adalah ada 78 SPPG di Provinsi Kepri itu tutup, termasuk 3 dapur SPPG di Bintang ya, sehingga ini tidak sedikit oknum yang menyampaikan bahwa MBG di stop saja. Ini adalah tantangan. Yang baik adalah stop adanya penyimpangan, korupsi dan sebagainya, berilah anak-anak makanan yang berkualitas, yang standar, yang bermutu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan.
1: Salam sehat selalu di pagi hari ini yang kedua kalinya Mbak Iza.
0: Siap.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan tugas. Tetap semangat Mbak Iza sampai selesai nanti ya.
0: Siap Bapak, terima kasih.
1: Bisa mendapatkan informasi-informasi mungkin disampaikan oleh Mbak Iza nantinya ya. Pertama-tama saya pagi hari ini ingin menyoroti masalah pekerjaan lanjutan di Taman Gundam 12 Mbak Iza ya. Saya membaca di salah satu media sosial, di sini tertulis Dinas PUPR Kepri mulai mengerjakan pembangunan lanjutan kawasan Gurindam 12 Meliza yang berada di Kota Tanjung tepi laut Kota Tanjung Pinang dengan anggaran 12 miliar. Semoga dengan adanya pekerjaan lanjutan ini nantinya Meliza Taman Gurindam 12 tepi laut itu menjadi ikon utama wajah Kota Tanjung Pinang sekaligus ibu kota provinsi Mbak Iza. Dan lagi barangkali nantinya kedepannya kalau setelah selesai ditata, hendaknya jalan-jalan menuju kawasan Taman Gurindam 12 itu masuk taman kota, hendaknya jangan ada pemblokiran dan ditutup lagi Mbak Iza. Jadi karena di situ ada rencana ada tata ruang itu kan ada, mungkin perencanaan itu sudah dibuat dari sebelum jauh-jauh harinya kan sudah direncanakan ini jalan untuk ke sana, ini jalan untuk sini. Jadi setelah jadi nanti jangan ada lagi penutupan seperti yang kita lihat saat ini, nanti ke sana tak bisa lagi diblokir ya. Mungkin apakah memang belum selesai Mbak Iza? Harapan kami itulah salah satunya itu mungkin ikon baru di Kota Tanjung Pinang yang menjadi mungkin akan lebih menghidupkan lagi UMKM kota Tanjung Pinang lokal mereka ya, supaya lebih menambah pendapatan mereka, menambah ekonomi mereka. Namun tidak menutup kemungkinan juga mungkin di sana harus disediakan tong-tong sampah barangkali Mbak Iza, ataupun mungkin toilet-toilet yang kita pengunjung di sana kan. Kalau ingin ke toilet kan tentunya tersedia Mbak Iza. Jadi ini kan salah satu ikon baru Kota Tanjung Pinang. Yang keduanya mungkin Mbak Iza, yang kita tidak menutup mata, di samping di Taman Gurindam selalu berjubel masyarakat Kota Tanjung Pinang berkunjung sana menikmati suasana libur mungkin sore hari. Di jalan bandara baru juga begitu juga Mbak Iza. Di jalan bandara baru itu kalau malam hari memang banyak sekali masyarakat yang sana, karena di sana ada masyarakat yang apa yang menjualan seperti apa kuliner bagi saya. Nah, jadi makanya menjadi tempat kunjungan kunjungan mereka mencari kuliner di sana. Itu juga harus mungkin diperhatikan juga tata ruang parkirnya, jangan makan jalan mereka. Itu pihak-pihak terkait lah untuk mengaturnya di sana Mbak Iza, karena kita sebagai pengunjung mungkin lebih aman dan nyaman diatur tempatnya Mbak Iza. Harapan saya itu aja Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Uco.
2: Saya nyampaikan sedikit aja ya.
0: Apa tuh, tentang apa?
2: Ini ya, saya beberapa kali ke Dompak sana ya, jalan ya, menuju ke Kota Benur. Itu tolong tim pembersihnya itu, pengawasnya, itu jangan yang di trotoar aja bunga-bunganya dipotong rumput-rumputnya. Itu di taman bulat itu ya, yang ada perahunya itu. Tolong itu dibersihkan. Tinggi-tinggi pohon-pohon bunga sudah ketinggian sama sampir sama dengan rumput ya. Tolong dipotong ya, itu kan paling bagus, itu sudah air mancur ada segalanya gitu ya. Jangan dia punya ya bunga-bunga di trotoar itu punya dicabutin segalanya, tolonglah dipotongi. Saya beberapa kali lewat situ belum juga dibersihkan ya. Tolonglah tim pengawasnya ini ya, ditengok itu jorok sekali ya, bunga-bunganya sudah sama dengan rumput tumbuh semua ya. Mana lagi di air mancurnya ya, tolonglah. Saya rasa itu aja Mbak ya. Saya minta mudah-mudahan didengar ini Mbak, didengar sama pengawasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uco Dragon yang ada di Pantai Impian ya. Di belakang Bang Uco, halo selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sungguh lebat si daun nipah. Dibuat atap rumah di pantai.
0: Sejuk tuh.
3: Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Kita mengharap jadilah tahun yang damai.
0: Amin. Sila Pak Batu.
3: kita

0: Tengok tahun-tahun belakang ini, Puan Liza, kita sangat memprihatinkan, terutama bagi mereka-mereka yang punya nafsu besar, serakah. Kita tengok hari-hari korupsi diborgol tangan kat TV nampak. Kira-kira macam mana perasaan keluarga, anak cucu melihat tayangan itu? Itu harus menjadi suatu pelajaran buat kita semua. Itu baru hukuman dunia untuk keluarga. Itu hukuman dunia untuk keluarga, Puan Liza. Dia tak tahu apa-apa, tak tahu melihat atuk dia, ayah dia, suami dia diborgol, pakai baju seragam, jara, semangat. Oleh kerana itu, mulai 1 Muharram hari ini, bertekadlah kita, termasuk saya juga. Lepas itu jangan cakap lagi. Kita bertekad, hentikanlah korupsi, hentikanlah pungutan-pungutan liar, sampai sekecil-kecilnya retribusi parkir itu. Bekerjalah dengan jujur. Itu yang kita harapkan. 48 Hijrah, tahun 1448 Hijrah ini, Puan Liza.
1: Yeah.
0: Usia saya 7 tahun 9 bulan.
1: Apa, Pak? 7 tahun?
0: 7 tahun 9 bulan.
1: Masya Allah.
0: Kalau disederhanakan, kalau dibetulkan, 79 tahun.
1: Masya Allah.
0: Nah, itulah. Dekat lagi, dekat patok 2 tu. Jadi kita sadarlah. Karena kematian itu tidak menunggu kita bertobat. Bertobatlah dari awal 1 Muharram ini. Termasuk saya lah. Itu aja boleh.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu yang ada di kilometer 10 ya. Baik, di belakang Bapak Batu masih kami tunggu di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang menyampaikan opini Anda. Tidak ada topik khusus untuk pagi hari ini, pendengar. Jadi bebas ya topiknya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi Pak Nanda, sila.
2: Yo, pagi juga. Aduh, bentar ya saya.
1: Bagaimana? Feedback. Iya. Ya.
2: Dia mungkin baru ngopi radio tadi.
1: Radio ngopi macam mana tuh? Oke, sila Pak Nanda.
2: Orang kak radio.
1: Oke, silakan.
2: Iya. Sedikit nyambung ya masalah Pak Batu juga. Masalah korupsi.
1: Yeah.
2: Emang kalau saya lihat saya dengar-dengar memang orang yang korupsi ini memang tidak tahu malu jugalah. Itu mengatakan di oknum ya, banyak katakan oknum. Tetapi kalau oknum tidak punya jabatan, dia tak korupsi kok. Kalau saya tengok-tengok lah, jarang orang yang korupsi kalau tidak punya jabatan, kan gitu. Tetapi setelah punya jabatan, nah di situ kesempatan dia orang. Dia kadang-kadang tak mau tahu tuh, sepak kiri, sepak kanan. Yang penting dia dapat. Tak tahu yang makan siapa tuh, anak bini, kata orang, kata orang Melayu.
1: Yeah.
2: Makan dengan harta yang kayak gitu, kan. Hasil maling lah, curi, kata orang itu kan. Jadi, memang itulah. Kita nak memberantaskan korupsi kalau Indonesia ini rasa saya sangat sangat sangat sulit gitu. Terkecuali kita tidak apa itu kadang hukuman dia tidak dirubah, inilah. Sepaling-paling tidak perampasan aset itu yang paling apa itu kata orang sangat positif itu. Kalau pemikiran saya lah orang pulau. Jangan sampai kayak kita mencontohi tetangga kita seberang lah, Singapura. Kan saya pernah berbual sama orang Singapura lah. Perampasan aset itu dia tidak mau tahu itu hasil dari mana pun. Sampai-sampai ke paspor dia orang tu dihampas oleh negara. Gitu. Walaupun kita hukuman dia 5 tahun, 10 tahun ringan misalnya, dengan korupsi terliunan kadang ratusan miliar. Itu kan, tetapi hasilnya itu, hartanya itu kita rampas. Tak mau tahu negara, pemerintah mau tahu. Yang penting apapun hasil dia itu dari mana, yang penting dia dah korupsi, dah tarik semua.
1: Okay, hello, putus-putus apa pak? Lah.
2: Nggak punya jabatan.
1: Okay. Terima
2: kasih. Ya,
1: baik. Sudah ya. Halo Bapak Nanda. Putus-putus Bapak suaranya. Halo.
3: Halo,
1: iya,
3: halo.
1: Sudah ya Bapak ya. Ini putus-putus.
3: Sudah.
1: Oh ya, iya, baik. Ya, terima kasih Bapak.
3: Yuk.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung putus-putus ya Pak Nanda, tapi tadi sudah bisa ditangkap ya, pun sampaikan. Terima kasih Pak Nanda. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Liza Andriani.
1: Pagi Bapak Umar.
4: 14 apa tuh? Hijriah ya.
1: Oh iya benar Bapak.
4: 1414.
1: 48.
4: 48 Hijriah.
1: Iya benar.
4: Umur kita alhamdulillah diberikan kesempatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita sampai sesampai-sampainya lah Allah menjemput kita nanti. Berapapun umur kita, berapapun sisa umur kita, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita harus ingat, apabila amanah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dipikirkan dapur sendiri, jangan dipikirkan periuk sendiri, ujung-ujung korupsi. Ini yang terjadi. Ya. Kita namanya, saya bersumpah demi Allah, saya menjalankan jabatan ini dengan baik, dengan yang baik, sebaik-baik, dan seadil-adilnya ya. Tapi ternyata tak pernah merasakan keadilan. Malah korupsi yang begitu banyak terjadi di mana-mana. Ya, tapi seandainya korupsi itu macam biasa aja, tengok. Itulah pendapat saya, pendapat Pak Umar yang bodoh ini. Kan dia bilang bikin rampasan aset, apabila korupsi itu dirampas aset semua. Jadi itu yang setuju. Cuma ini takut, takut nanti termakan diri sendiri. Itu tidak berani mereka itu. Ya, takut termakan diri sendiri. Yalah, kita sama-sama aja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, aman, damai, sejahtera.
1: Amin.
4: Itulah seluruh Indonesia hendaknya. Jangan ada pertikaian kita semua.
1: Oke.
4: Makan roti kubur sama roti apa nih Riza? Mati mau?
1: Sila Bapak. Sila. Terima kasih.
4: Pak Umar banyak roti itu. Masa okay. Taman Gurindam yang mau dibangun sekarang itu. Ya. 12 miliar katanya. Itu diawasi, jangan tak diawasi. Toilet itu tetap harus diadakan. Tong-tong sampah itu juga harus diadakan. Cuman kesadaran masyarakat itu yang mengunjung itu penuh dengan kesadaran. Kadang-kadang cuma buang aja. Masa bodoh lah petugasnya ada. Jangan. Itu pun kebersihan separuh dari keimanan kita. Karena momentum dengan satu Muharram ini. Itulah Pak Umar hanya berdoa. Liza Andriani mendapat kesehatan.
1: Amin.
4: Seluruh pegawai RRI.
1: Amin.
4: Baik pun penyiarnya dapat rahmat dari Allah SWT. Termasuk Pak Umar juga.
1: Amin.
4: Termasuk Pak Marlis mereka juga, orang tua kita.
1: Oke.
4: Mudah-mudahan ada keberkahan dari
1: Allah
4: SWT.
1: Amin. Oke Bapak. Ya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta.
5: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Kak Liza.
1: Selamat pagi, Pak Nasrun. Silakan Bapak.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Liza. Waalaikumsalam, Pak Nasrun. Oke, silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
6: Ya, oke lah, Kak Liza. Menyambut dari Pak Batu. Lagi ya, mencegah selatan. Tahun baru 1448 Hijriah, ya Kak Liza ya.
1: Iya.
6: Kalau usia Masehi, umur saya sekarang 63 tahun.
1: Masya Allah.
6: 63 tahun 4 bulan. Saya kan lahir saya tanggal 7 bulan 2 tahun 63, Kak Liza.
1: Okay.
6: Kalau Masehi ya. Ya untuk umur target Nabi dah lebih nih, Kak Liza.
1: Alhamdulillah Bapak.
6: Tapi mohon kepada Allah sebagai minta umur yang berkah ya Kak Lijaya, berkah ya kalau dari Allah Subhanahu itu aja kita enggak mengumur panjang umur yang berkah yang Allah ridhoi. Itulah Kak Lijaya kita mengombari mengenai korupsi Kak Lijaya. Itulah kelemahan kita sebagai manusia, sebagai bangsa kita. Karena apa kita bangsa Indonesia aturan-aturan negara itu dibuat tapi minim sekali pelaksanaan dalam aturan dibuat tapi pelaksanaan dalam aturan-aturan itu minim sekali Kak Liza ya. Enggak dibuat, enggak dilaksanakan seperti mesti. Kalau negara-negara itu aturan negara itu ya maksimal enggak di atas B lah ya atau di atas C itu pengamalannya. Indonesia ini aturan negara sudah diabaikan, apalagi aturan agama. Itulah mirisnya kita Indonesia nih Kak Liza. Bagaimana kaya rayanya alam kita karena aturan-aturan negara kita pelaksa pengamalannya dibuat bagus. 100% pengamalannya mohon maaf di bawah minimal. Ini terjadinya aturan-aturan agama itu juga bagus, tapi pengamalan agamanya begitu juga, itulah apabila pengalaman agama dalam agama kurang, nanti mohon maaf ya Kak Liza, iblis dan setan tadi itu mempengaruhi kita ya Kak Liza, iblis setan sama mengaruhi kita supaya jangan patuh pada aturan-aturan Allah, dan juga negara kita juga, sesuatu yang itu mempengaruhi kita, jadi simpulannya, mari pada kita semua NKR kita nih, ya aturan-aturan yang telah dibuat untuk bersama itu, baik pun aturan agama, baik aturan negara, yuk kita punya itikad lah, yuk aturan-aturan kita laksanakan semaksimal mungkin di atas si atau bila dengan demikian insya Allah kita negara kita bisa sejahtera aman.
1: Amin.
6: Kita sebagai yang beragama Islam selama di dunia jangan di dunia akhirat dengan aturan yang benar itu iblis dan setan dalam agama Islam tidak akan mudah mengaruh kita. Simpulnya, mari kita sama-sama berusaha kekuatan untuk bangsa NKRI ini, aturan-aturan negara kita alamakan target-target cik ataslah dengan agama juga ada insya Allah rahmat kita akan datang. Sementara gitu Kak Liza.
1: Iya Bapak, terima kasih.
6: Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun yang ada di Kota Piring. Di belakang Pak Nasrun, halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Pagi Ibu. Silakan Bu Erna.
7: Apa sih tajuknya?
1: Kak, hari ini bebas Ibu karena tanggal merah.
7: Hari ini bebas.
1: Tapi mungkin tentang tahun baru Islam boleh atau yang lain juga boleh Ibu.
7: Ya, terima kasih Liza.
1: Iya Ibu.
7: Ya, berhubung kita ini hari ini adalah merupakan tanggal 1 Muharram.
1: Iya.
7: Yaitu tak bulan yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua ini yang beragama Islam senantiasa menjaga ibadah kita. Kalau bisa Liza, kita yang selama ini misalnya kita tidak melaksanakan misalnya puasa sunat hari Kamis atau Senin gitu ya, nah kita sudah mulailah berangsur-angsur untuk belajar meningkatkan amal-amal ibadah kita. Ya zaman sekarang ini Bu Erati lihat suasana pemerintahan kita nih makin tidak bermutu, makin tidak tepat. Apa itu yang diinginkan kepada masyarakat itu tidak tepat, tidak ada faedahnya bagi masyarakat. Ya kita nih banyaklah contohnya Liza. Sekarang nih terutama makan bergizi itu, awal-awal Bu Erna kan udah bilang mungkin juga ya makan bergizi ini membuat ekonomi makin susah seperti itu. Tapi kan kenyataannya memang seperti itu. Jadi kita dari awal tuh sudah merasakan ini mungkin gara-gara MBG seperti itu kan. Kemudian Bu Erna bilang MBG itu mubazir, memang mubazir bisa. Sayang sekali anak-anak kita ini entah apa sebabnya kok nggak mau, ada yang nggak mau makan, ada yang tak mau menyentuh nasinya tuh. Tapi sama guru-guru tuh nasi dikumpul, dibuang Liza. Itu yang kami mubazirnya kan. Daripada seperti itu, ini dalam udah berapa hari nih ya di SD kami ini sudah tidak ada lagi makan bergizi Liza. Sementara waktu makan bergizi itu dihentikan dulu.
1: Ya,
7: dihentikan dulu entah apa sebab kita pun nggak ngerti juga kan. Adalah sekitar berapa hari nih ya, ini hari apa, Selasa, ada 10 hari lah Liza, lebih kurang. Jadi kita mengharapkan juga kepada pemerintah kalau memang hal itu tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat, baik dihentikan.
1: Baik.
7: Karena sudah banyak sekali pengetahuan yang bahwa program itu tidak bermanfaat untuk masyarakat. Hanya itu Liza, dengan adanya hari 1 Muharram ini, mari kita merubah diri kita, mendekati diri kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, menjalankan pekerjaan kita juga dengan baik Liza.
1: Baik Ibu.
7: Itu pahalanya lebih besar di bulan Muharram ini Liza.
1: Amin.
7: Terima kasih Liza.
1: Ya,
7: mudah Liza juga seperti itu. Harus amanah.
1: Insya Allah.
7: Harus jujur.
1: Amin.
7: Dan senantiasa bermanfaat untuk keluarga.
1: Amin.
7: Saudara dan masyarakat.
1: Amin. Terima kasih Bu.
7: Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5 ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Dan kami informasikan juga untuk esok hari kita akan merilai juga siaran langsung Pesta Bola Dunia ya, atau Piala Dunia ya. Kalau untuk besok hari Rabu, pendengar, diawali dari pukul 2 dini hari ya sampai pukul 4, kemudian dilanjutkan jam 8 pagi besok. Jadi jam 8 pagi besok tidak ada dialog karena kami akan menyiarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia 2026. Untuk besok jam 8 itu ada Argentina versus Aljazair, sedangkan dini hari sebelumnya itu pukul 2 Prancis versus Senegal. Nah, untuk hari ini pertandingannya tadi yang terakhir yang Liza update dari rri.co.id, setelah Belgia Mesir 1 sama, Arab Saudi versus Uruguay juga sama. Skornya satu sama ya. Waduh, ketat sekali sepertinya ya. Yang nonton juga greget. Nantikan dan dengarkan terus ya pendengar siaran langsung Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia 2026 dari RRI Indonesia, RRI seluruh Indonesia Pro 1 ya, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami, dan nanti masih akan kami temani dengan lagu-lagu dan juga musik informasi-informasi terkini. Tetap bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

Lagu dari Discord ya, Lale Ilmanino dan Eva Celia Krisha. Kalau Anda ngeh, lagu ini isinya lirik lagu Krisha semua, pendengar. Dari awal sampai akhir, keren ya. Pendengar, menjelang pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SBMB 2023 SMA dan SMK, antusiasme masyarakat Kota Tanjung Pinang meningkat, pendengar. Nah, ini terlihat dari lonjakan permohonan pembaruan dokumen kependudukan, khususnya kartu keluarga atau KK barcode. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang mencatat bahwa biasanya pelayanan KK itu hanya sekitar 200 pemohon lah per hari. Tapi sekarang meningkat hingga ribuan pemohon. Wah, drastis sekali ya, pendengar. Nah, Sekretaris Dukcapil Kota Tanjung Pinang, yaitu Riawati, mengatakan peningkatan ini sudah terlihat sejak 2 bulan terakhir dan terus bertambah menjelang tahapan penerimaan siswa baru. Untuk mengatasi lonjakan antrian, Dukcapil mempercepat pelayanan agar dokumen masyarakat bisa selesai di hari yang sama. Jadi warga ini dihimbau mencantumkan email ketika mengajukan permohonan, pendengar. Jadi dokumen yang selesai itu langsung dikirim secara digital tanpa harus kembali ke kantor. Walaupun permintaan KK barcode ini meningkat, Dukcapil menyebutkan belum ada pemberitahuan resmi terkait dengan kewajiban dokumen tersebut sebagai syarat SPMB 2026. Namun masyarakat tetap diingatkan untuk memperbarui data kependudukan secara berkala agar data selalu valid. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1
2: RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, kabarnya kawasan atau tepatnya pagar gedung daerah Kota Tanjung Pinang akan direhabilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas PUPP Kepulauan Riau. Anggaran disiapkan itu sebesar 1,5 miliar rupiah, pendengar, dan nantinya pagar lama akan diganti dengan sistem mobile roll atau pagar geser otomatis. Otomatis ya, iya, jadi akses keluar masuk kawasan gedung daerah bisa lebih mudah dan fleksibel dengan sistem pagar mobile roll atau pagar geser otomatis ini, pendengar. Nah, Kepala Dinas PUPP Kepri yaitu Yo Rodi Yantari mengatakan bahwa sistem ini dipilih karena gedung daerah itu kan sering sekali digunakan ya untuk berbagai kegiatan besar. Nah, kalau model pagar model geser otomatis, nantinya pagar ini bisa dibuka dan ditutup dengan lebih praktis ketika ada acara di gedung daerah. Nah, anggaran proyek pagar ini tidak berkaitan dengan anggaran penataan pesisir Gurindam 12 dan juga biaya yang dialokasikan sesuai dengan pagu yaitu 1,5 miliar rupiah. Saat ini pekerjaan sudah masuk ke tahap kontrak dan ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan ke depan. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca, pendengar, di rri.co.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhog.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian dari NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste untuk bergabung kembali dengan Indonesia. Cek fakta kedua, beredar di media sosial Instagram, sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lusana ya pendengar, astaga, baru saja mengudara di Indra Dengar Anda. Pendengar, kembali informasi untuk Anda, program studi pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau meraih sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI melalui karya koreografi berjudul Tari Lebah Mungil. Ini adalah hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa PIAUD ya pendengar, yang tercatat dalam surat pencatatan ciptaan nomor permohonan tertanggal 15 Juni kemarin sebagai karya koreografi. Jadi Tari Lebah Mungil ini pendengar digagas oleh Lina Eka Retna Ningsih bersama dengan mahasiswa Rina Suci Ramadhani, Ayu Sulistiawati, Siti Nur Hidayah, Julia Novitasari, dan juga Mika Darsi. Tarian ini mengangkat tema lingkungan dan kerjasama sebagai ruang medikasi edukasi ya bagi anak usia dini. Dan Lina Eka Ratna Ningsih ini mengatakan karya ini menjadi salah satu cara untuk menghadirkan pembelajaran kreatif melalui seni. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia

Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Pendengar, akses masyarakat di Desa Tua Paya Selatan, Kabupaten Bintan sekarang sudah semakin mudah dengan selesainya pembangunan Jembatan Garuda. Jembatan ini resmi diselesaikan ya setelah pengerjaan rampung dalam waktu 35 hari, pendengar. Proses pembangunannya melibatkan personel TNI, pemerintah setempat, serta masyarakat melalui semangat gotong royong. Jembatan Garudanya itu punya panjang 10 meter dan lebarnya itu 4 meter. Dan keberadaannya diharapkan bisa membantu aktivitas warga mulai dari akses transportasi, kegiatan pertanian, sampai memudahkan anak-anak sekolah agar tidak perlu lagi mengambil jalur yang lebih jauh. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kuning ini mana saja berada. Terima kasih dengan Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saatnya saya Liza Andriani pamit dari Indra Dengar Anda pendengar yang sudah menemani Anda dari jam 5 tadi hingga saat ini di Tanjung Pinang pagi. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah Liza nanti ada rekan berikutnya. Ada rekan Rima Melati ya, yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Selamat Tahun Baru Islam pendengar ya. Semoga di Tahun Baru Islam ini yang bisa membawa semangat perubahan untuk kita. Mari kita bangun lembaran hidup yang lebih bersih ya, lembaran baru yang lebih baik. Dan semoga tahun ini membawa kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah untuk kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 bertepatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan. Pendengar, kita berjumpa kembali ya untuk hari ini dalam ruang yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan cerita dari bumi Kepulauan Riau. Pendengar, kita tahu bahwa Tahun Baru Islam atau yang kita kenal sebagai 1 Muharram ini bukan hanya penanda bergantinya waktu dalam kalender Hijriah, dan ini menjadi momentum ya untuk melakukan hijrah. Bukan sekedar berpindah tempat, tetapi juga memperbaiki diri, kita memperbaharui niat, dan juga meningkatkan kualitas kehidupan kita. Pendengar, di zaman yang serba terkoneksi hari ini, salah satu bentuk hijrah yang penting adalah bagaimana kita mampu menggunakan teknologi digital dengan lebih baik. Karena dunia digital adalah bagian ya, bagian dari kehidupan kita. Di sana kita belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Namun mendengar pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pengguna digital yang bijak? Semoga untuk hari ini di Tahun Baru Islam ini kita bisa menggunakan IT, digital, media digital dengan cermat dan bijak tentunya ya. Baik mendengar, untuk lagu berikut ini lagunya Kavenda, nggak jadi putus ya. Ya, tidak putus dengan informasi-informasi yang kami hadirkan.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Pendengar, sejak dahulu hijrah ini memiliki makna perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, jika dulu hijrah dimaknai sebagai perjalanan penuh perjuangan, pendengar, maka hari ini kita juga menghadapi tantangan baru, yaitu perjalanan di dunia digital. Setiap hari kita membuka layar ponsel kita, ya, pasti ya, semua orang pasti begitu ya. Kita menerima ribuan informasi, kemudian kita melihat ada berita, ada video, kemudian pesan singkat dan berbagai konten yang datang silih berganti. Tetapi pendengar, tidak semua informasi yang kita terima itu adalah kebenaran. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Literasi digital ini bukan hanya kemampuan kita untuk menggunakan teknologi, pendengar ya. Bukan hanya bisa membuat akun media sosial atau juga mengoperasikan perangkat. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami informasi, kemudian juga memeriksa kebenarannya, menjaga etika kita juga, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita juga. Kemudian teknologi untuk hal yang bermanfaat ini perlu kita pertimbangkan. Pendengar, momentum tahun baru Islam ini mengingatkan kita agar bertanya pada diri kita sendiri, apakah penggunaan teknologi yang kita gunakan ini sudah membawa kebaikan, atau apakah waktu kita di dunia maya itu lebih banyak menghasilkan manfaat atau justru membuat kita lalai. Mungkin kita bisa jawab sendiri ya, bagaimana kita menggunakan media digital. Mungkin kita juga punya media sosial ya. Baik, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital, selamat siang ya. Yang mendengarkan lewat radio juga selamat siang. Yang mendengarkan lewat live chat juga selamat siang ya. Ada Kasiar, selamat siang. Semuanya ya yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga bahagia selalu ya di hari ini. Dari kawan lama simpan di hati saja.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Ya, pendengar, media sosial adalah ruang yang luar biasa besar ya. Dengan satu unggahan, sebuah pesan itu bisa menjangkau banyak orang. Karena itu pendengar, setiap pengguna ini memiliki tanggung jawab ya, kita punya tanggung jawab. Mari jadikan tahun baru Islam ini sebagai kesempatan untuk kita melakukan hijrah digital. Hijrah digital berarti pertama pendengar, hijrah dari kebiasaan yang menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Sebelum membagikan sesuatu, tentu kita harus bertanya, apakah informasi ini benar? Apakah sumbernya terpercaya? Apakah tulisan ini bisa merugikan orang lain? Kemudian yang kedua, hijrah dari komunikasi yang kasar yang menuju komunikasi yang santun. Dari yang mungkin kita berkomunikasi asal, kemudian kita menuju ke komunikasi yang santun, yang beretika, yang berbudaya. Nah, pendengar, jika kita mungkin saat ini sudah menyadari bahwa komunikasi yang baik walaupun lewat ketikan ini tentu merupakan hijrah juga, maka kita tahu bahwa jari kita ini mungkin kecil ya, tetapi tulisan yang kita buat itu bisa meninggalkan dampak yang besar. Kemudian yang ketiganya pendengar, hijrah dari konsumsi konten yang tidak bermanfaat menuju konten yang membangun. Kita bisa gunakan internet untuk belajar ya, untuk mencari inspirasi, memperluas wawasan, dan juga memperkuat silaturahmi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami terus ya menemani Anda dengan informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan ya, yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang di live chat. Saya ingin menyapa dulu ya, ada Indra, ada Zi, ada Bu Erna, ada Longdale, ada Naufal Anesta. Selamat siang ya. Untuk lagu akan saya tunaikan ya, lagu dari Leto, Sebenarnya Cinta, pilihan dari Z ya. Selamat siang Z. Kemudian Indah tadi mau minta diputarkan lagu juga ya. Boleh diketik di sana ya, nanti saya akan cari ya. Sebenarnya Cinta.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Pendengar, generasi muda hari ini tumbuh bersama teknologi. Mereka adalah generasi yang cepat beradaptasi dengan perubahan. Namun kemampuan digital ini perlu berjalan

Lagu berikut ini, pendengar, saya akan putarkan lagu Padi ya, Menanti Sebuah Jawaban. Ini request dari Indra ya, dari live chat saya, Rima Melati Azhara ya. Semoga suka semuanya yang mendengarkan lagu ini.

0: Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat. Perubahan besar sering dimulai ya dari langkah kecil. Maka tahun baru adalah kesempatan baru. Mari kita hijrah bersama, pendengar. Mari hijrah dalam pikiran, hijrah dalam sikap kita, dan hijrah dalam cara kita menggunakan teknologi. Semoga di tahun baru Islam ini, pendengar, kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, lebih bijak, dan juga lebih bermanfaat. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikutnya ini ada Virgun ya, featuring Audi, Selamat Tinggal. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami di Pro 1. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda dapat menyimak warta berita olahraga ya, dari Pro 3.

Ya, untuk D3NY ya, selamat siang host. Ya, selamat siang juga ya. Selamat siang Indonesiaku. Ada Aswar bin Ismail, selamat siang. Ada Bang Yen juga ya. Kemudian ada Kada Rusmin, selamat siang. Ada Zamrud, ada Bid, kemudian ada Diana ya. Ada Azura, ada Ruslina, selamat siang ya. Tetap bersama kami. Dan untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak ya dari Seventeen, Jalan Terbaik. Semoga di tahun baru Islam ini kita memilih jalan yang terbaik untuk kita. Untuk Atok juga ya, Atok Kucah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang penyiar. Iya, selamat siang juga ya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP Deraja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3 di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Pemerintah berharap operasional SPPG yang mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG ini dapat kembali berjalan dalam waktu dekat ini. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, pendengar, mengatakan penghentian sementara operasional SPPG itu dilakukan sambil menunggu kebijakan dan standar operasional prosedur SOP yang terbaru dari BGN Pusat. Kajian tersebut, pendengar, dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pendengar, proses evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat ini tidak akan berlangsung lama. Ia optimis sebagian besar SPPG dapat kembali beroperasi dalam beberapa minggu ke depan setelah seluruh proses kajian selesai dilakukan. Dan ia menjelaskan, pendengar, saat ini penyebab penghentian sementara operasional ini karena bahwa BGN Pusat itu sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah yayasan yang terlibat ya dalam pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan ya untuk memastikan pengelolaan program berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan. Kemudian pemerintah provinsi juga menegaskan, pendengar, akan terus mendukung ya program Presiden. Salah satunya itu adalah MBG bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga mencakup pengawasan, kemudian penguatan pelaksanaan program agar tujuan peningkatan gizi masyarakat itu dapat tercapai secara optimal. Baik, pendengar, sembari kami menyampaikan informasi-informasi terkini, tentunya lagu kami masih hadirkan ke ruangan Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan berkenan ya, mungkin Anda juga ingin request, boleh ya, untuk yang di live chat boleh, atau yang di WhatsApp juga boleh ya. Kita simak untuk lagu berikut ini dari Amanda featuring Nino ya. Hey kamu, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, ada Yerman Rizky, ada Dewi Wapa, kemudian ada Chris Mansah, ada Sambal Bahari, ada Pak Kotar, selamat siang ya. Kemudian yang saat ini masih stay ya, ada Pak Norman AR, ada Bu Erna, ada Wawan Nurmawan, ada Pak Kotar, makasih ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, semoga lagu ini menambah semangat Anda ya untuk melakukan aktivitas, terutama di tahun baru Hijriah hari ini ya.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mengawal penggunaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSPE agar tepat sasaran dan juga berdampak pada peringkatan mutu pendidikan. Komitmen itu menjadi fokus utama BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam 2 bulan ke depan untuk memastikan penyerapan anggaran itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan komunitas belajar Kombel BPMP Kepri yang digelar pada Senin kemarin 15 Juni 2026. Pendengar, kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala BPMP Kepri Warsita dan diikuti jajaran yang terlibat dalam pendampingan program pendidikan di daerah. Dirinya juga menjelaskan pendengar regulasi terbaru melalui Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang petunjuk teknis BOSPE, itu regulasi tersebut mengatur penyaluran BOSPE reguler, kemudian BOS kinerja dan BOS kinerja prestasi yang diberikan kepada sekolah dengan capaian terbaik berdasarkan penilaian nasional. Selain membahas BOSPE, BPMP Kepri juga pendengar menyoroti program revitalisasi sekolah yang mengacu pada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025, yaitu tentang revitalisasi satuan pendidikan. Pada tahun 2026, pendengar, Kepulauan Riau memperoleh alokasi anggaran itu sekitar 100 miliar rupiah untuk revitalisasi 109 sekolah serta mendorong pembangunan unit sekolah baru melalui kolaborasi APBN dan APBD. Ketua Tim Satgas Pendampingan BOSPE BPMP Kepri Supri Ariyadi menjelaskan bahwa terdapat 232 sekolah yang menjadi sasaran pendampingan intensif pada tahun ini. Sekolah tersebut terdiri dari 183 penerima BOS kinerja terbaik dan 49 penerima BOS kinerja terbaik akan mendapatkan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Eremi Kulit, Dia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu sapaati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

Keharta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak. Ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah, dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, pendengar selamat siang. Barangkali pada saat ini Anda sudah bisa menikmati makan siang ya. Selamat makan siang. Semoga menu makan siang Anda ada sayuran ya. Dan tentu kita tahu bahwa sayuran ini kaya akan serat dan juga vitamin yang baik untuk tubuh kita. Idealnya kita perlu mengkonsumsi 5 porsi sayuran dan buah ya setiap harinya. Namun pendengar kita tahu ya, tidak sedikit orang merasa keberatan untuk mengkonsumsi sayur dalam jumlah banyak. Padahal pendengar, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menyiasatinya ya. Dimana misalnya kita mengganti pasta dengan kita iris tipis-tipis panjang, atau kita giling kembang kol dalam suatu menu yang kita buat ya, sampai terlihat seperti nasi. Nah, sepertinya kita tidak makan sayur, tapi kita makan sayur di dalam nasi ya. Kemudian kita bisa juga, kalau untuk menjaga pola makan yang sehat itu, kalau yang suka ngemil, pilih cemilan yang tinggi protein. Jika Anda suka ngemil, maka Anda pilih ya cemilan yang tinggi protein, di mana nutrisi ini bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama ketimbang karbohidrat. Rekomendasi cemilan sehat yang bisa menjadi pilihan yaitu telur rebus ya, kacang-kacangan, atau juga ayam tanpa kulit. Lantas bagaimana cara memilih cemilan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi? Tentu Anda tahu sekali ya, dan kita banyak referensi yang bisa kita cari bagaimana caranya kita bisa sehat dengan cemilan yang kita konsumsi. Kemudian pendengar, kita bisa menjaga pola makan yang baik ya. Yang sehat ini tentu harus memenuhi cairan tubuh. Pola makan sehat ini tidak lepas dari memenuhi asupan cairan harian kita. Hal ini akan membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Namun pendengar, yang perlu kita ketahui, kalau setiap kita memiliki kebutuhan cairan tubuh itu tidak sama ya, sesuai dengan berat badan kita juga. Tidak hanya melindungi tubuh dari dehidrasi pendengar, memenuhi kebutuhan cairan itu dapat mendukung kerja organ menjadi lebih optimal. Bahkan pendengar, minum air putih yang cukup itu juga membantu meningkatkan konsentrasi dan energi untuk tubuh beraktivitas. Kalau misalnya saat ini mungkin Anda sudah kurang fokus ya, coba minum dulu ya, minum air putih secara rutin sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat badan kita juga ya. Ada Aldinada Permana, ingin tetap tinggal ya. Kami harapkan Anda tetap stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi ya. Atau juga yang saat ini mendengarkan melalui live chat saya Rima Melati Azhara 10, dan juga melalui RRI Digital. Selamat siang, selamat makan siang ya.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi berikut ini, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Jembatan Garuda di Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan, resmi diresmikan sebagai akses penghubung masyarakat. Di mana pembangunan jembatan ini, pendengar, selesai dalam waktu 35 hari dengan melibatkan personil TNI, pemerintah setempat, dan juga masyarakat melalui gotong royong. Komandan Ramil 1 Tanjung Pinang, Kapten Infanteri Adi Boy mengatakan, pendengar, pembangunan jembatan dimulai sejak 11 Mei 2026 dan telah rampung dikerjakan. Pembangunan melibatkan Kodim 0315 Tanjung Pinang, kemudian juga ada personil YTP Kali Kabatan Lingga, unsur Muspika, serta masyarakat Tuapaya Selatan. Jembatan Garuda memiliki panjang 10 meter dan lebar 4 meter. Kemudian keberadaan jembatan ini, pendengar, tentu diharapkan ya dapat mempermudah aktivitas warga, termasuk juga akses transportasi untuk membawa alat pertanian hingga mengangkut hasil pertanian. Selain jembatan Garuda, Kodim 0315 Tanjung Pinang juga telah membangun 6 titik jembatan di Kecamatan Tuapaya Selatan, yaitu terdiri dari 2 jembatan rangka baja dan 4 jembatan beton, sementara 1 jembatan rangka baja lainnya di Desa Kangboy dalam direncanakan segera diresmikan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya, dari Alexandria Andrea.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ya, dari Alika, tunggu aku ya. Tetap tunggu kami menyampaikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang di tahun 2026 ini, pendengar, kembali menggelar Library Fest. Kegiatan yang awalnya akan diselenggarakan pada bulan Mei ini akan berlangsung dari 17 hingga 19 Juni 2026. Dani Akbar, Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Umrah, mengatakan pada tahun ini, pendengar, Library Fest ini memperluas jangkauan segmentasi, dan hal itu diwujudkan dengan melibatkan komunitas literasi dan juga menjangkau peserta dari tingkat sekolah dasar SD. Pada penyelenggaraan tahun ini, pendengar, terdapat beberapa jenis perlombaan yang dapat diikuti oleh pelajar dari tingkat SD sampai mahasiswa. Untuk lomba mendongeng ini ditujukan khusus bagi anak binaan TBM yang duduk di kelas 4 hingga kelas 6. Bagi pelajar di jenjang SMP, sederajat akan bertanding di cabang lomba berbalas pantun, sedangkan pelajar SMA sederajat akan bertanding di perlombaan pidato. Ada juga lomba resensi buku, sebuah bidang lomba yang dapat diikuti oleh mahasiswa S1 Umrah. Tahun ini, pendengar, merupakan kali ketiga diselenggarakan oleh Umrah, di mana kegiatan tahun ini mengangkat tema pendidikan maju, budaya lestari. Salah satu alasan kuat mengapa kegiatan ini dilakukan adalah tentu saja untuk terus meningkatkan literasi anak bangsa. Untuk lagu berikut ini, Aliza Putri, Jela.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah. Sinergi pemerintah dan TNI tingkatkan kesejahteraan di pelosok desa. Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan RMKO Desa Tua Paya Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah, mengevaluasi setiap langkah yang telah diambil selama setahun penuh dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk masa mendatang.
1: Ketua 5 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kepri, Zubad Ahadi Mutakin menekankan pentingnya persatuan umat Islam serta perubahan menuju arah yang lebih baik dalam peringatan Tahun Baru Islam. Menurutnya, keberagamaan dalam konteks individu mencakup hubungan antara hamba dengan Allah. Hal ini melibatkan peningkatan ikhtiar secara batin seperti memperbanyak zikir, membaca doa, membaca Al-Quran, mengamalkan puasa sunnah, bersedekah, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu juga melibatkan peningkatan ikhtiar secara lahir, seperti menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang halal dan suci, serta melatih kesabaran. Sementara dalam konteks makhluk sosial, peringatan Tahun Baru Islam ini haruslah menjadi momentum untuk introspeksi, melakukan perubahan positif, menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depan.
2: Yang terbaik itu kita muhasabah diri, menghitung-hitung diri kita, prestasi apa yang sudah kita capai, terus kekurangan-kekurangan apa yang belum kita perbaiki. Jadi harusnya imbang antara kepentingan ukhrawi dengan ibadah-ibadah sosial kita, seperti kepedulian kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, kemakmuran suatu daerah, kemakmuran suatu negeri ini diawali dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga ini bagus, maka dia akan berimbas kepada tetangga. Kalau tetangga sudah bagus, berimbas kepada lingkungan, dan seterusnya.
1: Ketua 5 Majelis Ulama Indonesia MUI Kepri Zubad Ahadi Mutakin menambahkan, perayaan Tahun Baru Islam mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. MUI berharap di Tahun Baru ini umat Muslim dan masyarakat pada umumnya dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Bukti nyata sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan di pelosok desa, Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan RMKO Desa Tua Paya Selatan.
3: Pengerjaan sudah 35 hari, sudah rampung kita selesaikan.
4: Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan RMKO Garuda di Sungai Memtras, Desa Tua Paya Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya nyata TNI dalam mendukung akses transportasi dan mobilitas ekonomi masyarakat. Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infanteri Abdul Hamid melalui Dendramil 1 Kota Tanjung Pinang, Kapten Infanteri Adi Boy mengatakan, pembangunan ini bukan sekedar fisik semata, tetapi merupakan simbol harapan, kemajuan, dan semangat kebersamaan masyarakat. Jembatan ini memiliki panjang 10 meter dan lebar 4 meter yang dikerjakan dalam waktu 35 hari.
3: Untuk saat ini, wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang membangun ada 6 titik jembatan, 2 titik jembatan RMKO, 4 titik jembatan beton, dan seluruhnya berada di Kecamatan Topaya Selatan.
4: Kepala Desa Tua Paya Selatan, Suhendra, mengungkapkan rasa syukur atas realisasi 2 jembatan di wilayahnya. Menurutnya, infrastruktur baru ini kini memungkinkan akses kendaraan roda 4 melintasi penghubung antar RT.
5: Efisiensi dari kampung sampai ke desa, bahkan penduduk yang ada di sana, berjumlah mendekat 180 orang, antaranya juga kita sebar masyarakat, pengisinya juga.
4: Camat Toapaya, Ipan Golaryadi menyambut positif kolaborasi TNI dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas vital ini. Pembangunan jembatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan di pelosok desa. Masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional.
6: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Pemerintah Provinsi Kepri berharap operasional SPPG yang mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dapat kembali berjalan dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan penghentian sementara operasional SPPG dilakukan sambil menunggu kebijakan dan standar operasional prosedur atau SOP terbaru dari PGN Pusat. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Total terdapat 78 SPPG di Kepri yang sempat berhenti beroperasi, namun beberapa saat ini mulai berangsur kembali beroperasional.
7: Kalau di Kepri ini 78, nah, sedang menunggu kajian teknis bagaimana daripada BGN Pusat untuk bisa membuka kembali BGN ini. Ini tidak lama lagi, mungkin minggu depan juga mungkin sudah buka lagi. Jadi sekarang SOP baru ataupun yang disiapkan oleh BGN Pusat.
6: Ia menjelaskan, saat ini penyebab penghentian sementara operasional dikarenakan bahwa BGN Pusat sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan sesuai aturan. Pemprov Kepri menegaskan akan terus mendukung program Presiden, salah satunya adalah makan bergizi gratis bagi masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Jembatan Garuda di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan diresmikan sebagai akses penghubung masyarakat yang dibangun melalui kolaborasi TNI, pemerintah, dan warga setempat.
8: Jembatan Garuda yang menjadi salah satu program penghubung akses masyarakat di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan diresmikan. Pembangunan jembatan ini dituntaskan dalam waktu 35 hari dengan melibatkan personel TNI, pemerintah setempat, serta masyarakat melalui semangat gotong royong. Komandan Ramil 1 Tanjung Pinang, Kapten Infanteri Adi Boy, menyampaikan pembangunan jembatan dimulai sejak 11 Mei 2026 dan telah selesai dilaksanakan. Pembangunan melibatkan personel Kodim 0315 Tanjung Pinang, Sur Muspika serta masyarakat Desa Toapaya Selatan yang bersama-sama bergotong royong menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut. Di mana jembatan Garuda memiliki panjang 10 meter dengan lebar 4 meter. Pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi masyarakat, baik untuk aktivitas sehari-hari, perjalanan dinas, membawa alat pertanian hingga mengangkut hasil pertanian.
9: Pembangunan jembatan ini dimulai tanggal 11 Mei 2026 dan sampai hari ini pengerjaan sudah 35 hari sudah rampung kita selesaikan semuanya.
8: Selain jembatan Garuda, wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang saat ini juga telah membangun 6 titik jembatan di Kecamatan Toapaya Selatan, terdiri dari 2 jembatan rangka baja dan 4 jembatan beton. Sementara 1 jembatan rangka baja lainnya di Desa Kang Boy dalam direncanakan akan segera diresmikan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri telah mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026. Keenam peserta tersebut terdiri dari 3 putra dan 3 putri yang merupakan hasil seleksi tingkat provinsi Senin kemarin. Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Iksan, mengatakan para peserta yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Kepulauan Riau. Untuk peserta putra terdiri dari 2 orang asal Batam dan 1 orang dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sedangkan peserta putri masing-masing berasal dari Natuna, Bintan, dan Tanjung Pinang. Iksan menjelaskan hasil seleksi tingkat provinsi belum diumumkan secara resmi karena masih menunggu hasil seleksi nasional. Peserta yang tidak lolos di tingkat nasional akan kembali menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
11: Dari setiap seluruh provinsi itu 2 orang, putra, satu putra, satu putri. Nah, jadi tingkatannya seperti itu. Dan untuk hasil daripada provinsi itu menunggu di tingkat nasional.
10: Menurutnya, para peserta akan menjalani sejumlah tahapan seleksi selama sekitar 5 hari. Materi yang diujikan meliputi tes kemampuan dasar, tes ideologi, tes inteligensi umum atau TIU, serta berbagai pengetahuan lainnya yang menjadi syarat untuk menjadi anggota Paskibraka Nasional. Iksan berharap, 2 wakil Kepri yang nantinya terpilih dapat mengemban tugas penting, yaitu dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 mendatang. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. 1 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Bintan tidak beroperasi sementara.
12: Pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Bintan masih terus beroperasi. Namun di dalam perjalanannya terdapat sejumlah SPPG yang sempat berhenti sementara dan kembali beroperasi. Ketua Korwil Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, menjelaskan hingga saat ini sebanyak 19 SPPG telah beroperasi dan menjalankan tugasnya dalam mendukung program pelayanan gizi kepada masyarakat penerima. Namun demikian, terdapat satu SPPG yang untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya, yakni di wilayah Kecamatan Tambelan. Dimulai Senin 15 Juni 2026, penghentian sementara tersebut disebabkan belum turunnya anggaran dari pusat melalui Badan Gizi Nasional BGN yang menjadi sumber pendanaan kegiatan. Selain itu, satu SPPG lainnya saat ini masih berada dalam tahap persiapan sebelum mulai beroperasi, yaitu di Bintan Buyu. Berbagai kebutuhan teknis dan administrasi tengah diselesaikan agar unit tersebut dapat segera memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Itu kita lagi proses persiapan. Ya, seluruhnya itu. Kalau di Tambelan itu, seingat saya, ya di datanya itu Tambelan dia ada SMA, SD, SMP, sama 3B. Balita, Jusu, sama ya mereka, dia ada satu mencakup itu semua. Karena kan cuma satu. Dan sasarannya pun juga sekitaran 2.000 lebih gitu lah.
12: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Dewi Syahputri, mengatakan kondisi tersebut tidak mempengaruhi operasional 19 SPPG lainnya yang hingga kini tetap berjalan normal. Karena sejumlah SPPG di Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur yang sempat berhenti pada pekan lalu, kini sudah kembali beroperasi. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pada siang hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momen yang tepat untuk kita bermuhasabah. Sinergi pemerintah dan TNI tingkatkan kesejahteraan di pelosok desa. Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan Aramco Desa Tua Payas Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
4: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada ya. Untuk hari ini biasanya kita relay Pro 1 Jakarta. Nah, untuk hari ini kita langsung saja ya di acara Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Karena hari ini hari libur, maka di untuk relaynya kita tidak relay ya. Kita langsung ke Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda bisa gabung ya di line telepon 0771 2710, atau juga di WhatsApp Pro 1, atau juga teman-teman yang berada di live chat saya boleh gabung ya di acara Persada Indonesia. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam Persada Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Iyalah tuh.
0: Oh iyalah tuh, iya Bang Udin. Gimana kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat lemah.
0: Alhamdulillah. Hari ini tahun baru Islam ya, gimana? Apa ya kegiatannya Pak?
1: Insya Allah mungkin malam nanti kami yasinan lah di masjid.
0: Yasinan ya?
1: Biasanya kalau yasinan tahun baru ini 3 kali satu orang. Ya biasa 3 kali, tapi kadang 3 kali seberapa sanggup aja.
0: Oh iya, kan? Jadi berapa sanggup tapi, lah ya. Yang penting ya, ada pahalanya kita ya.
1: Memang gitu setiap tahunnya ya. Lalu kita doa-doa dari Pak Imamnya kan.
0: Ya, salamnya buat siapa nih? Atau lagu dulu? Lagunya ada Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu, ada Meli Mono Sendiri, yang mana?
1: Yang pertama tadi apa? Hati Sekeras Batu.
0: Iya.
1: Tak apa-apa lah. Hati kita tak sekeras batu lah. Hati kita
0: iya, itu kan umpama batu saja ya. Kalau hati sekeras batu susah juga mau dituturkannya.
1: Tapi bagusnya hati ini selembut salju.
0: Selembut salju, betul. Kebalikannya aja lah ya. Oke, jadi salamnya buat siapa?
1: Dapat didengarkan.
0: Iya, kan, gitu,
1: kan?
0: Betul.
1: Oh, salam pertama Mbak Rima yang sedang
0: bertugas.
1: Bahagia dan ceria selalu ya.
0: Amin.
1: Sambil mengucapkan tahun baru Hijriah. Nanti kalau masuk mungkin ada Pak Umar, Bang Herman, Kak Badu, Kak Berlian juga ya. Tak lupa Kak Serina Ribata, Natsya Ibu Cinta ya. Yang lucu ya juga ada Putri Merica juga ya. Bunda Selasi, ada Ibu Irma, Ibu Yeni. Yang di Pulau Penyengan, Mak Anyang, Bunda Permata ya. Ada, tak lupa Bunda Selami ya. Simah juga. Ada yang dari Kijang, Mak Dani ya.
0: Iya, Mak Dani ya, oke.
1: Mak Anyang juga.
0: Siapa lagi? Terputuskah nih?
1: Ya.
0: Udah? Halo, ya.
1: Masih ada Abang Hamzah Yusuf.
0: Oh iya,
1: Hamzah Yusuf tu dia menitor terus tu. Ada juga Mak Rosi itu 10 ya. Pak Demang juga Yusuf, Mak Yusuf ya.
0: Iya, masih Yusuf.
1: Ada Kak Siska Batu Lapan, Ibu Hani ya. Kak Dili di Bali ya.
0: Iya, belum pulang ya Kak Dilinya?
1: Batu Lima Bali.
0: Batu Lima Bali. Oh, Batu Lima udah sampai lah ya. Oh, kemarin Manado, di Manado ya.
1: Bali itu Batu Lima.
0: Oh, iyalah. Bali Tanjung Pinang rupanya ya.
1: Iya, Tanjung Pinang.
0: Saya pikir Bali yang benar-benar Bali ya.
1: Bali Pulau Bali ya.
0: Ada aja nih Bang Udin.
1: Ada ada Pika juga ya. Pak juga.
0: Iya.
1: Bang Andi kita ya. Bengkulu ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Itu tetangga radio tuh jangan lupa ya.
0: Oh iya.
1: Pak Haji Surat, Pak Haji Surat dan Pak juga Handarlin ya.
0: Iya, Pak Handarlin.
1: Di tetangga Bang Udin tuh.
0: Iya.
1: Ada Mak Rika juga, Bang Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Semuanya
1: salam
0: ya.
1: Sehat, bahagia dan tak
0: amin.
1: Lupa salam mesra.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi untuk yang berikutnya ada Mbak Rosi kilometer 10.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat tahun baru.
2: Sama tahun baru ya. Iya, satu Muharram ya Mbak Rima.
0: Satu Muharram sampai lupa pula.
2: Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik lagi ya Mbak Rima.
0: Iya betul,
2: banyak umur, diberi rezeki, diberi kesehatan selalu, berkah selalu hidup kita ya Mbak Rima ya.
0: Insyaallah ya.
2: Lebih baik lagi daripada yang tahun-tahun yang kemarin ya.
0: Insyaallah. Mau lagu apa nih?
2: Lagu ada lagu apa aja kak?
0: Lagu dia ada Ihsan, Sampai Ku Pergi, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta. Yang mana?
2: Ayat-Ayat Cinta aja Pak Rima.
0: Ayat-Ayat Cinta, iyalah.
2: Ayat-Ayat Cinta.
0: Oh iyalah, kita penuh cinta dengan keluarga, dengan diri sendiri juga
2: cinta
0: ya.
2: Cinta sama anak, sama cucu lah.
0: Betul lah. Iya. Salamnya buat tapi, siapa?
2: Salamnya, ya tadi kami nengok ini Mbak Rima Lab kan?
0: Oh nengok live ya?
2: Iya, udah mulai.
0: Tadi rencananya mau ini mau relay, rupanya nggak jadi relay hari ini karena libur. Biasanya kan hari Selasa kan kita ke Pro 1 Jakarta.
2: Iya, itulah makanya tadi.
0: Rupanya dapat note. Nodinnya harus kita ini adakan sendiri hari ini.
2: Oh gitu ya.
0: Tadi mau putus juga live-nya.
2: Iya bisa kan kayak gitu gak ada kan?
0: Ada. Tiba-tiba ada pula.
2: Iya. Salam-salamnya pertama buat Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas, pokoknya hati-hati mendesak selalu.
0: Iya, makasih.
2: Tadi ada Bang Udin, makasih sehingganya Bang Udin, salam mesra selalu ya Bang Udin ya.
0: Iya.
2: Buat yang ini penipun keberapa Mbak Rima nih?
0: Baru kedua lah saya tadi.
2: Oh, Mak Rosi baru kedua.
0: Tadi dah nak gabung ke Pro 1 Jakarta.
2: Baru dia masuk, baru buka radio.
0: Itulah, tadi nak gabung ke Jakarta. Sekali tengok Nodin, rupanya kita sendiri-sendirilah kat sini.
2: Itulah, makanya nengok Mbak Rima itulah tadi tuh. Lihat tuh kan, berarti ini ada acara ini.
0: Ada acara, iya saya aja baru tahu nih.
2: Aduh, tak masuk nih Mbak Rima.
0: Oh gitu, gak apa pula.
2: Iya, kemarin hari pertama tuh Mbak Rosi undangan di Tua Paya. Yang kedua tuh semalam ada ini. Ada tamu kan, ada pendataan penduduk tuh.
0: Oh iya, sensus ya, sensus. Kan sensus dimulai tanggal 15 tuh kemarin ya.
2: Jadi makanya tak itu semalam tak masuk. Tak tahu kan.
0: Iya lah, kalau tak ada kegiatan masuklah ya kan.
2: Iya masuklah, rugi tak masuk loh.
0: Rugi.
2: Dapatnya nyalamin kawan-kawan kan.
0: Betul lah.
2: Buat lanjut Mbak Rima ya.
0: Iya lanjut.
2: Buat Kak Deli, buat Kak Indah, buatnya Siska, adanya Bang Udin. Bang Udin udah tadi.
0: Nah udah tuh.
2: Buatnya ini adanya Pak Kumis, adanya Mas Prabu, adanya Bang Ile, adanya Ali, adanya Mak Dani di Kijang ya. Mudah-mudahan sehat semula tahun ini kita ya.
0: Amin insyaallah ya.
2: Buatnya ada yang Ucu. Adanya Mamak Dini, adanya Mamak Berlian juga, ada Dang Merdu, mudah-mudahan sehat selalu sayangku.
0: Amin insyaallah.
2: Buatnya siapa lagi nih? Ada Pak Kumis, ada Pak Umar, adanya Mang Gapar, adanya Bunda Permata di Penyengat Nak Anjang juga. Ada Mamak Dini juga, Mokia Karas, Kak Sarinah Kiu Kiu, ada Pak Amzah Yusuf juga. Ini pun suka kesasul ni Rida. Buatnya Yusuf juga, buat semua je lah penipun pertama sampai akhir ya Mbak Rima ya.
0: Okay,
2: disenggol tanpa terkecuali. Yang belum disenggol maklum aja. Maklum aja kan apa Mbak Rima?
0: Apa?
2: Dah error.
0: Iyalah nanti kalau sampai semuanya disenggol habis pula acara.
2: Habis pula mesti ada juga orang belakang kan. Semua je lah.
0: Iyalah.
2: Itu mohon maaf dah lahir batin Mbak Rima ya.
0: Yo.
2: Itu aja Mbak Rima. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Rosi ya, di kilometer 10 sehat selalu lah ya buat Mbak Rosi. Yang nak gabung lagi silakan ya gabung ya. Untuk hari ini kita lanjut ke Persada Indonesia. Yang di live chat boleh juga ya untuk kirim salam atau gabung juga ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa diriku?
3: Dengan siapa ya?
0: Siapa ya? Tebak-tebak buah manggis. Kalau salah jangan nangis. Ada siapa nih?
3: Masih kenal nggak sih?
0: Suaranya kayak akrab gitu, tapi siapa ya? Maroni.
3: Bukan.
0: Siapa ya? Aduh, saya lupa jadinya. Tolong bantu saya. Siapa?
3: Saya ini Ibu Ratinam.
0: Ibu Ratinam. Di Kijang, ya kan?
3: Iya, betul sekali.
0: Iya, aduh. Kemana aja, Bu? Jadi saya lupa nih suara Ibu.
3: Suaranya suaranya makin aneh ya, jadi lupa.
0: Bukan aneh. Kalau misalnya jarang-jarang ketemu, jarang-jarang dengar, jadi lupa nih soalnya. Enggak aneh, biasa aja. Oh iya. Bu Ratina,
3: Mbak Rima ya?
0: Iya betul, Mbak Rima nih.
3: Mbak Rima boleh nggak kami pesan untuk Pak Rasino?
0: Pak Rasino, oh boleh.
3: Nggak, kemarin itu kan orang tua saya dikatakan meninggal oleh tetangga. Padahal sesungguhnya dia masih ada, tinggal di rumah kami dia.
0: Salah informasi gitu ya?
3: Jadi, takutnya nanti Pak Rasino lapor ke pusat

0: Bagaimana Bapak sehat kan? Sehat.
1: Iya. Gitu. Berarti panjang umur tuh Bu ya.
0: Alhamdulillah panjang umur. Soalnya kabar kayak berdari gitu Mbak Rima ya. Sudah berapa kali gitu dikabarkan kayak gitu Bapak itu.
1: Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan ini sinyal untuk panjang umur murah rezeki gitu ya.
0: Ya, makanya kami coba-coba nak menghubungi gitu kan. Nah, sama Pak Latino kalau pagi itu kan suka keluar dia kan.
1: Bisa gabung juga nanti atau
0: susah pulang.
1: Atau kan ibu di Kijang juga ya kan Bu? Ibu di Kijang juga mungkin bisa silaturahmi atau gimana ya?
0: Iya.
1: Baik. Silakan Ibu salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat semua aja. Karena udah lama enggak waso jadi kayak agak ingat-ingat lupa sama nama orang.
1: Oh iya iya Bu.
0: Dan lagunya pun ikutan Mbak Rima.
1: Oke, baiklah.
0: Salamnya untuk Ade yang kemarin itu pernah ditabrak orang, semoga cepat sehat.
1: Iya, amin. Iya.
0: Karena pengen kerja lagi ya mudah-mudahan kalau udah sehat bisa kerja.
1: Iya, betul. Insyaallah ya.
0: Tetap sehat.
1: Amin.
0: Masih rindu sama anak adik yang di Batam. Minta balik ke Kijang.
1: Iya iya. Semoga lancar ya, semuanya ya. Oke, baik, makasih ya Ibu Ratina.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pendengar, kita nanti akan buka lagi ya line telepon atau juga yang di live chat saya Rima Melati Azahra 10 ya, boleh gabung ya. Boleh gabung di 27100 atau juga boleh komentar di live chatnya atau juga di WhatsApp-nya ya. Baik, kita berhibur dulu ya pendengar untuk lagu berikut ini. Ini lagu pilihan dari Bang Udin ya, Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu. Tapi katanya tadi hatinya selembut salju ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya di Persada Indonesia. Saya ingin menyapa yang ada di live chat dulu ya. Ada Bu Erna, ada Zulkarnain. Yang ingin gabung kita terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa nih? Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Hari ini ya.
1: Tahun baru
0: Islam ya.
1: Tahun baru iman di tahun baru ini. Harapan juga nih kan.
0: Ya.
1: Berubah yang terbaik lah untuk rumah tangga kita.
0: Amin. Sehat, insyaallah ya.
1: Rumah tangga kita ramah.
0: Amin.
1: Untuk rumah tangganya kan. Yang terbaik lah.
0: Iya. Sama juga untuk ilek ya. Yang terbaik di tahun baru Islam ini ya.
1: Ya, makasih juga.
0: Mau lagu apa nih? Sudah saya siapin ya lagunya.
1: Ada
0: Kartika Wang, Mencintaimu, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Sehari Ini, Cintaku Kandas, Raja Wahai Kau Cinta.
1: Peter Pan aja lah.
0: Apa?
1: Peter Pan.
0: Oke.
1: Gini salah ya. Bagaimana juga yang dihati-hati.
0: Amin.
1: Untuk kepala menyar Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Rika, Mbak Rika, mantannya Mbak Devina. Mantap, udah Bodin kan ya?
0: Siapa?
1: Kalau apa nih? Bodin.
0: Iya, Bang Udin, iya betul.
1: Bang Udin, itu kedua Mbak Umbalap, Mbak Rosian.
0: Iya, Mbak Rosi.
1: Itu yang ketiga, mantap lah, penyamu lama tuh Ibu.
0: Ratinam, Ibu Ratinam.
1: Dia di Kepongol lama ya?
0: Ibu Ratinam di Kijang kan?
1: Jangan ngomong
0: lah.
1: Iya. Kalau nggak diin mau diberima, kalau mau beri nak perform mau beri nak pergi jalan kuning tu. Rumah di jalan. Orang belanja di orang jual es kristal.
0: Oh iya, tahu ya.
1: Jangan kecil.
0: Kecil, iya semuanya tahu lah pasti ya.
1: Orang lama kan.
0: Iya.
1: Salam ya. Untuk Dedo Bumi Sherman, Yusuf Jambi, Yusuf Batam, Pak Prabu lah, siapa? Dia Gemala ya, aduh kabar.
0: Iya.
1: Kabar di dulu. Prabu lagi duren.
0: Iya.
1: Nama Juju. Untuk dari Bogor sampai di Bandung, Ayim dulu. Untuk Madani, Leva,
0: Iya.
1: Yang Yuju, Majima, Malika, untuk Nukman, untuk Bakau, Alif dulu, untuk Berselasi, di Rakit, di Pondok, di Merica,
0: iya, oke.
1: Untuk semua-semuanya dengan Ratu.
0: Semuanya, oke.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kayaknya ilek buru-buru ya. Iya, ilek sehat selalu ya. Ada Indra Arfan yang di live chat ya, yang mungkin ingin gabung boleh gabung ya. Ada Asmara Queen. Ada Longde juga ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Oke.
2: Selamat tahun baru ya, dimurahkan rezeki banyak umur.
0: Amin.
2: Ya. Tahun Muharram anak bundi satu orang yang lahir di Muharram.
0: Alhamdulillah.
2: Selalu aja lah.
0: Iya, insyaallah sehat semuanya ya.
2: Terima kasih dari mana?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
2: Iya.
0: Mau lagu nih, lagunya ada nih saya siapin ya.
2: Raja.
0: Oh, Raja. Oke, Wahai Kau Cinta.
2: Iya.
0: Raja.
2: Salam dia untuk Mbak Rima, Mbak Tiga.
0: Iya.
2: Agak jalan keluarga.
0: Amin.
2: Untuk tadi ya, Mak Rosi, Anu, apa tadi, bangun di Salam Mesra. Sama siapa ilet ya, Mak Dani.
0: Iya.
2: Bang Andi, siapa lagi Bang Gapar, Mas Prabu, Yang lucu apa namanya Mak Berlian. Kita dengan siapa lagi ya? Ini Dang Merdu, udah lama tak dengar cerita Dang
0: Merdu. Oh iya betul, Dang Merdu kemana nih ke Dang Merdu nih ya?
2: Mudah-mudahan
0: kita selalu lah
2: semuanya.
0: Mm-mm.
2: Nah, yang kalau di Pinjang itu untuk Pak Rasino lah, enggak. Kamu tak jumpa Pak Rasino, sehat selalu lah.
0: Amin, insya Allah ya.
2: Ya, untuk siapa lagi ya, kalau udah masuk Yusuf, Amja Yusuf.
0: Oh.
2: Pak Mak Irwan. Itu juga tak dengar suara siapa namanya, yang di itu siapa Bang Jais.
0: Iya Bang Jais, udah kemarin ada gabung dia. Iya baiklah.
2: Makasih Mbak Rima.
0: Iya makasih juga.
2: Mbak Rima, salam sama apa namanya Syahrudin lah, lama tak jumpa.
0: Oh iya betul ya. Nanti kalau ketemu saya sampaikan lah ya.
2: Iya selalu.
0: Amin. Makasih ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima untuk yang berikut ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Uya.
3: Apa kabar Mbak Rima?
0: Kabarnya baik, sehat Bang Uya. Gimana hari ini tahun barunya?
3: Ya, di rumah aja.
0: Di rumah aja, gak apa-apa
3: kemana-mana.
0: Ya. Gak kemana-mana ya. Lagipun cuaca juga ini ya, dingin-dingin.
3: Iya, cuacanya agak redup-redup gimana.
0: Kayaknya
3: gitu
0: kan. Mendukung sekali untuk mager ya. Mau lagu apa nih?
3: Bang ada apa aja Marima?
0: Lagunya ada Sehari Ini Cintaku Kandas, ada Rian Teja featuring Piyu, Mahadewi, kemudian ada Kartik Kawang Mencintaimu. Yang mana?
3: Yang Cintamu Kandas tadi.
0: Cintamu Kandas Sehari Ini ya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Sama buat Mbak Rima, selamat bertugas.
0: Makasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya
3: terus
0: Allah.
3: Buat jadi Bunda Permata ya, Pengilek, yang di Kijang semuanya, yang di Batu 10 semuanya, Batu 13 juga, Bang Udi, Kak Deli Batu 5,
0: okay.
3: Yang Ucu, Pak Berlian, Mak Rosi tadi, terus yang di Balai, yang di Bengkulu, yang di Batam semuanya, Mas Prabu, Yusuf, terus siapa lagi ya?
0: Siapa tuh? Tetangga ya
3: Umar
0: udah?
3: Juga.
0: Tetangga udah tetangga.
3: Kalau udah masuk gitu memang. Tadi udah iya ini semua sekali udah telepon.
0: Lupa.
3: Lupa.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Oke, makasih Bang Uya.
3: Ya, ucapannya selamat tahun baru Islam.
0: Iya, semoga lebih baik lagi kita ya.
3: 1448 Hijriah.
0: Amin.
3: Oke, makasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bacakan dulu yang di live chat ya. Ada Bu Erna. Bu Erna katanya susah masuk ya. Itu udah saya kirim ya. Nomor WhatsApp-nya boleh dihubungi juga atau di 2700 juga ya, di telepon 2700 atau di WhatsApp juga. Saya ingin bacakan dulu ini komentar yang ada di WhatsApp ya. Iya, dari Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Mbak Rima minta lagu. Pilihkan lagunya Mbak Rima. Iya. Salam yang sudah dipotokopi Mbak Rosi. Semua fan RRI, fan Pro Satu RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Rimanya, selamat siang ya. Semoga sehat sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rima. Biasanya hari Selasa siaran berjaringan di Pro 1. Iya, biasanya berjaringan ya. Untuk hari ini ada nodinnya bahwa kita tidak relay ya. Jadi masing-masing Pro 1 bisa gabung ya. Kemudian kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Pak Ahmadi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Melati.
0: Iya, Mbak Rima aja lah panggilnya ya. Memang namanya saya Rima Melati. Panggil aja Rima ya, biar mudah ya ingatnya ya. Pak Ahmadi, gimana kabarnya Pak Ahmadi?
4: Abah sehat, cuaca mendung berawan tapi tak hujan.
0: Oh iya betul lah tu. Jadi kita nak mager-mager aja lah kat rumah ya, harus gerak.
4: Dari 18 gerah berawan saja, tak ada hujan. Hujan malam ya tadi.
0: Oh, hujan malam tadi. Iya betul, tadi malam jam 12 mulai hujan ya.
4: Ya. Mm-mm. Yang nonton bareng, yang nonton bareng ya bubar.
0: Kalau nonton barengnya di rumah ya enggak bubar lah ya. Bisa Pak, di rumah enggak bisa ya?
4: Ya.
0: Mendengarkan nonton bareng juga, ikut nonton bareng juga enggak?
4: Selalu aja dengan satu ini.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih. Iya Pak, lagunya nih, lagunya mau pilih atau langsung salam aja?
4: Lagu yang ada enggak, Pak?
0: Lagunya ada Jirok Mengertilah Cinta, ada Kotak Sendiri, Meli Mono Sendiri. Mau sendiri-sendiri aja nih kayaknya. Mau yang mana nih Pak?
4: Yang mana tadi, ada Aku Cintaimu? Siapa tadi yang cintaimu tadi?
0: Cintaku Kandas, Wahai Kau Cinta Raja, Mengertilah Cinta itu Jirok.
4: Ada Pengertian Cinta?
0: Ada Mengertilah Cinta Jirok.
4: Kalau gitu kita coba dengar lah Pengadilan Cinta.
0: Oh, Pengadilan Cinta nggak ada di sini Pak. Oke, salamnya buat siapa Pak?
4: Kan di sebelah pengadilan itu kan?
0: Oh iya betul, tapi pengadilannya beda, udah pindah Pak.
4: Nah, salam tadi yang lalu. Ada masalah?
0: Bang Uya, Bang Uya di Yudo Winangun.
4: Bang Uya. Salam kenal Bang Uya lewat udara, mudah-mudahan nanti jumpa muka ya.
0: Iya.
4: Ben, ada siapa? Bang Uco, lama tak ketemu Bang Uco nih. Sejak balik dari umrah ini agak haluan kanan terus.
0: Oh gitu, ya. Mungkin lagi sibuk ya Pak ya.
4: Masih kamu amin. Ada Nevino, atasnya Balki, Nek Wanda.
0: Iya.
4: Ada Nena Manjang, penyengat ada. Permata Bunda, Bunda Permata.
0: Bunda Permata, udah gabung tadi Pak, ya?
4: Oh ya?
0: Udah gabung.
4: Sudah tadi, walaupun dengar.
0: Oh iya. Terus?
4: Ada aja lah yang.
0: Oh semuanya. Iya, semuanya ya Pak, iya sehat selalu ya Pak, ya makasih ya.
4: Yang jauh-jauh di mana, di Palembang, di Jambi?
0: Ah iya Jambi, Hamzah Yusuf.
4: Ada yang di Jawa juga ya.
0: Betul. Ada Bu Dinda di Bogor.
4: Untuk semua pendengar okay. Pro 1. Selama baru hijrah 1448 hijrah.
0: Iya.
4: Kita mesti tambah istiqomah dalam ibadah.
0: Amin.
4: Mendak berkah. Berkah sekian nama wadah warahmah. Amin.
0: Amin. Insyaallah ya. Doa dikabulkan insyaallah. Makasih ya, Pak.
4: Itu ada Erita Firda Insani. Ada Rima Melati.
0: Iya, saya sendiri. Terus Bapak ketawa sih. Kayak ilek nih kayaknya nih.
4: Bapak Ketua, mudah-mudahan Pro 1 selalu jaya di udara.
0: Amin, makasih. Iya, yo, makasih ya Pak. Oke, Pak Ahmadi ya, sudah gabung, terima kasih Pak Ahmadi. Ya, saya ingin bacakan dulu yang di live chat saya ya. Ada Ani Ringki, ada Anissa, ada Retna, kemudian ada Rosdiana, ada Elvi ya, kemudian ada Ebi. Makasih sudah mengikuti live saya ya. Ada Dionio, makasih ya. Ada Retna yang masih stay, ada Bu Erna, ada Vi ya. Baik, kita terima dulu untuk yang berikut ini sebelum kita putarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Nah, tadi disebut-sebut kemana aja nih Bang Uco.
5: Apa kabar Mak Rima?
0: Alhamdulillah baik, udah lama kayaknya bertahun-tahun nih gak dengar suara Bang Uco ya.
5: Baru keluar bertapa nih, biasalah. Bulan naga kan berapa, 6 bulan sekali.
0: Oh, 6 bulan sekali ya, gak apa-apa. Yang penting makannya cukup gitu kan.
5: Mbak Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Udah lama nggak nengok Mbak Rima?
0: Iya betul, nggak lama juga. Bisa dilihat di sini ya.
5: Kalau ke RRI sering lihat, tapi udah lama nggak pernah lagi kemana-mana, saya di rumah aja.
0: Oh di rumah aja, tapi sehat kan Pak ya?
5: Alhamdulillah lah sehat lah.
0: Iyalah.
5: Baru pulang ya sehat aja lah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Ya salam-salam sekali Mbak Rima ya.
0: Oke, silakan.
5: Sama untuk Mbak Rima. Mbak Rima selamat bertugas ya, selamat tahun baru Islam ya.
0: Iya.
5: Yeah. Nah, ya makasih banyak. Dan terus tadi ada pendekar tadi yang baru lewat ini, pendekar Batu 10 tadi tuh. Salam untuk pendekar Batu 10 tadi ya.
0: Batu 10 atau Batu 18?
5: Hah?
0: Batu 10 atau
5: 17?
0: Batu 18.
5: Batu 17. 18. Iya, iya, iya. Salam untuk keluarga semuanya. Untuk Pak Busu ya.
0: Iya.
5: Pak Ahmadi. Itu Bunda Permata tadi penyengat. Itu orang Mansur semua lah ya.
0: Iya.
5: Mulai dari Mansur sampai kemana itu semua lah. Kawan-kawan lama semua tuh.
0: Iya, betul.
5: Dan lama-lama udah berapa tahun tak jumpa.
0: Iya.
5: Insya Allah, yang penting kita sehat, umur panjang.
0: Amin.
5: Ya, kita buat baik aja lah.
0: Iya, betul.
5: Saya lagi ikutan nanya Pak Rima.
0: Oke. Ini
5: lagi gosok nih.
0: Hati-hati. Masih di Pantai Impian ya?
5: Binatu, kita binatu biasa lah.
0: Masih di Pantai Impian?
5: Daripada nggak kerja.
0: Masih di Pantai Impian ya Pak?
5: Ya?
0: Masih di Pantai Impian?
5: Masih Pantai Indah, Pantai Indah.
0: Oh Pantai Indah iya. Oh Pantai, kalau di sini Pantai.
5: Sebelahnya.
0: Oh Pantai Indah rupanya.
5: Kalau Pantai
0: di sini
5: Impian, Pantai Impian, Pantai Indah. Ya.
0: Oh
5: sebelah
0: iya.
5: Kiri masjid.
0: Oh iya. Di sini ditulis Pantai Impian soalnya.
5: Itu aja lah Pak Rima.
0: Baik, makasih ya.
5: Selalu kita semua fan-fan radio ini yang tidak singgung, tak maaf ya.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur nih Bang Ucuk Dragon ya, udah lama enggak dengar suaranya ya. Ya, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Bu Erna.
6: Halo, waalaikumsalam.
0: Akhirnya gabung ya.
6: Iya, dari tadi pencet, tak masuk-masuk.
0: Tak masuk-masuk. Akhirnya masuk juga ya, Bu Erna.
6: Iya. Ini perdana Mbak Rima. Salam kenal aja lah buat teman-teman yang lain.
0: Iya, sebentar Bu Erna, saya ini lupa nih domisili Bu Erna di mana?
6: Di Kampung Sumberjo Batu 13.
0: Oh, Batu 13 ya. Iya. Biar saya catat nih. Terus salam buat siapa?
6: Salam aja lah buat yang penelpon pertama sampai yang terlahir, dan juga buat Mbak Rimba, semoga sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Itu aja lah Mbak Rima.
0: Oke. Okay.
6: Untuk sementara ini.
0: Oh ya nggak apa-apa berdana ya. Oh nanti biar gabung.
6: Iya.
0: Baik, makasih Bu Erna. Akhirnya dengar juga suara Bu Erna ya.
6: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baiklah pendengar. Tadi Bu Erna ya di kilometer 13 ya. Akhirnya gabung juga nih Bu Ernanya. Yang di live chat ya, mungkin yang ingin gabung boleh gabung tuh ya. Tadi saya sudah kirimkan nomornya ya. Assalamualaikum, selamat siang kakak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Retna ya. Ada Ujang, Fadil, ada Rara, ada Pak Selamat, ya selamat siang. Ada Almi. Nah yang di live chat mau gabung boleh ya di 27100 nanti ya. Atau juga di WhatsApp tadi saya sudah kirim juga ya di live chatnya. Kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Peter Pan, ku katakan dengan indah. Kemudian ada Raja Wahai Kau Cinta. Syahrini, cintaku kandas ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya untuk menerima penelpon berikutnya. Untuk berikutnya ada Yang Ucu. Assalamualaikum, Yang Ucu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima. Persada Indonesia.
0: Iya,
1: 100% Indonesia, Mbak Rima, ya. 100%
0: Indonesia, betul. Selamat tahun baru.
1: Selamat menyambut tahun baru Islam. 1448 Mbak Rima, ya.
0: Betul.
1: Hijriah, Mbak Rima, ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Insya Allah kita sehat-sehat semua, Mbak Rima, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Yang Uci sehat, kan?
1: Alhamdulillah. Dan hujan, Mbak Rima, dari jam 12 malam ini baru terdung, Mbak Rima.
0: Oh, sama pula ya daerah sini.
1: Sama, Mbak Rima?
0: Sama.
1: Alhamdulillah, Mbak Rima, ya.
0: Iya.
1: Tahun baru yang penuh berkah, Mbak Rima, ya.
0: Berkah, hujan berkah, insya Allah. Amin. Iyalah. Pokoknya mager lah kita, ya.
1: Iya. Okay. Pilihannya apa, Mbak Rima?
0: Lagunya yang belum dipilih ada Ihsan Sampai Ku apa ntar mana dia nih? Hilang pula dia, ya Allah. Sampai ku pergi. Ada Kartika Mencintaimu. Ada Ari Lasso Cinta Adalah Misteri. Itu dia.
1: Iyalah.
0: Yang mana?
1: Arila, salam Mbak Rima.
0: Oke, salamnya buat siapa, Yang Ucu?
1: Yalah, tadi pas dengar tadi ada Ibu Ratinem tadi. Itu udah lama, Mbak Rima, ya?
0: Iya, betul, Bu Ratinem.
1: Buat Mbak Rima. Tak tahulah kabar apa yang dibawa Ibu Ratinem tadi. Tak jelas juga yang dengar tadi, kan?
0: Iya.
1: Yalah, tadi ada apa, Bang Uya di Yudo Winangun, ya.
0: Iya, Bang Uya.
1: Di sana juga ada Pak Demang. Tadi ada Bunda Permata, Mbak Rima, ya. Biar kebagian lagu, yang ikut aja nanti yang di belakang. Bang Ae mungkin nak gabung, ataupun Mas Prabu nanti, Mbak Rima, ya.
0: Iya.
1: Iyalah, pokoknya buat
0: tadi ada Bang Uco juga.
1: Mbak Rima sama petugas, sehat keluarga, Mbak Rima, ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Itu buat Yusuf, kemarin ke tempat Eyang tuh buru-buru, karena udah petang, Mbak Rima, ya.
0: Udah sampai.
1: Nanti datang lagi, tak sempat mau ngapa-ngapain, Mbak Rima.
0: Udah sampai ke sana, ya.
1: Ada kawan kawan sekolahnya kemarin yang nikah, Mbak Rima. Jumat kemarin, hari Sabtu itu singgah ke tempat Eyang. Eyang terkejut, Mbak Rima, ada Yusuf, kan.
0: Tapi kenal pula, ya.
1: Ya,
0: kenal pula dengan Yusuf, ya.
1: Iya, kenal, kan, itu satu ini kuliah mana, ya.
0: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya, dia pernah tinggal di sini lama, Mbak Rima.
0: Oh, yang ini, ya, Yusuf di Batam, kan?
1: Iya, yang di Pulau Enang itu, Mbak Rima.
0: Alhamdulillah.
1: Dia belum gabung.
0: Belum gabung nih.
1: Nantilah ajak Bang Yusuf makan durian sama Mbak Rima nanti.
0: Betul tuh.
1: Betul, kata Mbak Rima. Ayolah, Mbak Rima,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, terima kasih, Yang Ucu.
1: Insya Allah, jodoh nanti bertemu Mbak Rima, ya. Sama Yusuf, Mbak Rima, ya. Pokoknya semua lah, Mbak Rima, ya.
0: Iya, baiklah, ya.
1: Ya, kita aja, Mbak Rima. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Mbak Rima.
0: Iya, betul, semangat. Tarik selimut. Iya, yang mungkin kalau hari ini kan dari jam 12 ya tadi malam, ya, hujan. Sekarang masih gerimis-gerimis, ya, kalau untuk di Tanjung Pinang. Nanti saya bacakan yang di live chat atau juga yang di WhatsApp, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Persada Indonesia. Selamat siang, my sister.
0: Iya, selamat siang. Gimana kabarnya? How are you? Putih
2: fine.
0: Pula. Pakai cakap putih pula gitu, ya.
2: Iyalah,
0: pandai-pandai sikit-sikit, ya, nak? Nanti kalau
2: Mbak Rima, aku ni tadi matikan radio monitor jam berapa tadi, ya? Jam setengah dua tadi, kan? Disangka kan berjaringan, kan?
0: Iya, saya juga menyangka begitu. Sekali baca di WhatsApp, rupanya tidak.
2: Jadi ai pergi keluar dulu cari-cari makan. Balik putar radio. Kenapa Mbak Rima siaran?
0: Nah, itulah saking rajinnya, ya.
2: Jadi baru monitor lah ini. Tadi yang muncul.
0: Padahal saya sudah gabung tuh, tapi ya saya lupa baca WhatsApp, ya, kan. Ternyata kita tidak gabung gitu.
2: Atau monitor Mbak Rima tuh dari Kak Lisa masuk sambil apa, Mbak Rima pagi itu dengar lagunya enak.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi Mbak Rima, aku nak request lagu yang tadi pagi itu loh.
0: Apa lagunya? Eh, kalau pagi biasanya nggak boleh loh.
2: Oh, nggak boleh. Tadi pagi itu, yang dari pagi itu.
0: Kalau biasanya satu hari itu nggak boleh dua kali gitu.
2: Ya, okay lah, ini for my.
0: Besok lagi.
2: Yaudah. Enak loh, aku dari monitor tuh. Ya udahlah, berjaringan mematikan kelihatan.
0: Iyalah.
2: Ya, salamnya bos. Apa ini kita nih?
0: Lagunya ada yang belum dipilih ya. Ada Ihsan, Sampai Ku Pergi, Kartika Wang, Mencintaimu, Rian, Mahadewi. Yang mana?
2: Nah, itu aja lah, Ihsan aja lah. Nggak Ihsan.
0: Oh iya, Ihsan ya. Oke. Okay. Iya. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk my sister yang lagi jarang.
0: Iya. Amin.
2: Ya, love you.
0: Hai, I love you too.
2: Aku suka dengar kalau Marima Seren, oh yang mana? Nah, itu selalu. Sedangkan Marima Seren nih, kalau bisa kan punya kriteria masing-masing lah ya.
0: Iya, kita punya punya style sendiri ya.
2: Itulah dikangenin.
0: Iyalah.
2: Ya ada, tadi ada yang lucu ya.
0: Yang lucu.
2: Soalnya bermonitor, jadi kita salam aja yang kita tahu ya. Ada selamat siang untuk ya dari Jodoh Winang, Bapak Cita, Pak Demang.
0: Iya.
2: Nah, ada Bang Uya, ada Mak Berlian, Bang Udin, Pak Umar sekeluarga juga. Ada Mama Rosi. Mama Rosi udah masuk belum?
0: Mama Rosi udah masuk dia. Udah duluan.
2: Wah, nak tuh. Pak Ansa di Jambi, ada Kak Wir juga ya. Ada Oma Rika di Pulau Ladi, Bunda Permata. Oma apa? Oma Sulami.
0: Iya.
2: Bunda Hani juga. Ada Oma Mama Ilek.
0: Waduh, marah nih. Marah Mak Ilek nanti.
2: Sorry Mak Dani gara-gara Ilek.
0: Iya, iya.
2: Ilek pula. Mama Dani, selamat Mama Dani ya. Ada abang kita Bang Ilek juga. Ya udahlah ya, biar lagu kita terputar karena kan ini sudah mepet juga nih lah ini tak lama.
0: Iya betul. Iya. Oke, thank you. Terima kasih ya Kak Deli yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Baik, kita ada Pak Demang ya, kita masuk dulu nih ya, kita terima dulu ya Pak Demang ya, nanti kita putarkan lagu. Halo, assalamualaikum Pak Demang.
3: Waalaikumsalam Kak Rima. Kampar.
0: Kabarnya alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak, baik ya?
3: Berapa tahun gak jumpa?
0: Iya ya, berapa tahun, puluhan tahun kali ini ya. Ya kan Pak?
3: Siapa yang baru masuk?
0: Yang baru masuk Kak Deli.
3: Siapa?
0: Kak Deli.
3: Kak Deli? Oh, masuk, udah balik?
0: Udah balik kayaknya tuh.
3: Pakai baju apa? Warna apa?
0: Kayaknya baju pink gitu lah.
3: Oh, gitu.
0: Tahu pula saya ya. Ngarang-ngarang aja.
3: Salam kompak semuanya lah.
0: Iya.
3: Jadi lagunya dapat?
0: Lagunya kayaknya nggak dapat lagi nih, pengikutan aja ya Pak ya.
3: Siapa terima inilah apa adanya lah,
0: ya soalnya masih ada yang belum diputar juga nih, takutnya nggak sempat. Ya kan,
3: pokoknya salam semuanya, salam sayang selalu.
0: Iya, semuanya pokoknya disayang lah, pokoknya fan RRI ya.
3: Ya, namanya kan orang penyayang.
0: Iya betul Pak, biar banyak rezekinya.
3: Saya kebetulan di Permata Galaksi.
0: Oh, di Permata Galaksi ya. Biasanya.
3: Oke, itu aja.
0: Oke, makasih ya Pak Demang.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang ya di Permata Galaksi sekarang ini ya. Saya bacakan dulu yang sudah komentar di WhatsApp ya. Assalamualaikum Rima. Iya, saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk Rima sekeluarga. Saya mau minta lagu dari Judika, judulnya Jadi Aku Sebentar Saja. Oke, terima kasih. Iya, nanti akan saya putarkan ya lagunya ya, dari Judika ya. Kemudian ada Ibu Bepo di Kijang. Assalamualaikum Rima. Saya, ya ini Ibu Bepo ya, yang saya bacakan yang mah tadi satu. Ya Ibu Bepo, makasih ya. Nanti akan saya putarkan ya Ibu Apin ya, Ibu Apin ya. Kemudian untuk Ibu Bepo di Kijang, Assalamualaikum. Lima, iya selamat siang tahun baru Hijriah semuanya. Saya mau minta lagunya Judika. Iya nih Ibu Bepo. Kemudian Ibu Apin, wah ini kliknya gak jalan-jalan. Jadi itu-itu aja yang saya baca ya. Ibu Apin, Assalamualaikum Lima. Iya, selamat siang ya semuanya yang ingin gabung tentunya pada hari ini. Untuk line teleponnya saya tutup dulu ya. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, makasih ya Ibu Bepo di Kijang, kemudian Ibu Apin di Kijang ya. Kemudian Ibu siapa lagi nih yang di Ibu Ibu Berlian, Kak Berlian. Kak Berlian untuk terakhir nih ya, kalau untuk WhatsApp-nya ya saya terima ya. Halo, Assalamualaikum Kak Berlian. Halo, terputus nih ya. Ada apa dengan dirimu Kak Berlian? Ya, kita terima ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Berlian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana kabarnya Kak Berlian?
4: Kabar baik, biasalah kalau jam gini nak tidur tadi tak jadi. Tadi malam tertidurlah. Siapa siaran tadi malam ya?
0: Tadi malam Kak ini Kak ini pula Erita.
4: Oh, itulah nak ganggu dia rencana kalau dia siaran.
0: Tak jadi? Tertidur.
4: Nak bilang gini, pergi ke rumah yang ucu tak ngajak-ngajak, borong durian, nak bilang gitu. Tertidur sekali, bangun jam 1 tengah malam. Alamak, dah lewat
0: terlewat pula.
4: Tertidur benar malam tadi. Ini masih bisa lagu?
0: Nampaknya tak bisa lagi nih lagu nih.
4: Oh iyalah.
0: Salam aja ya.
4: Salamnya buat Mbak Rima. Selamat siang menjelang petang.
0: Yeah.
4: Selamat berjumpa, sehat selalu.
0: Yeah.
4: Fotokopi aja yang udah pada masuk aja tadi Mbak Rima. Buat penonton pertama sampai terakhir ya.
0: Sampai terakhir ya.
4: Nanti takut tak terputar lagu pula banyak-banyak nyalam.
0: Nyalam-nyalam tak terputar lagu.
4: Iya, kalau begitu makasih.
0: Oke, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Berlian, ya saya mau bacakan lagi nih Ibu Bepo di Kijang. Tadi saya klik-klik ternyata di terklik Ibu Apin ya. Tadi Ibu Apin ini mintanya diputarkan lagu Judika. Kalau Ibu Bepo di Kijang minta diputarkan lagu Last Chill ya, judulnya Duka. Kalau judulnya Duka, lagunya enggak ada nih kalau judulnya Duka, tapi yang lain judul yang lain boleh lah ya, saya putarkan ya. Yang penting dari Last Chill ya, Ibu Bepo di Kijang ya. Saya ingin menyapa juga yang di live chat saya. Ada D3NY, ada Sabtono Lubis, ada Rosdiana, ada NH, ada Berdua Satu Tujuan, iya ada Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah mendengarkan Pro 1, terima kasih ya. Ada Man, ada Bu Erna masih stay ya. Bu Erna, makasih Bu Erna. Ada Hamzah Yusuf di Jambi. Iya, kalau di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, musim durian nih ya Hamzah Yusuf. Lagi musim durian, jadi pada makan durian setiap hari nih masyarakatnya ya. Ada yang punya pohon juga, ada yang beli ya. Baiklah, kita dengarkan untuk lagu berikut ini ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk hari ini ya, kita cukupkan ya. Nanti akan saya putarkan lagu yang belum diputar ya. Semoga hari ini di hari pertama di tahun baru Islam, tahun 1448 Hijriah, kita lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Melati mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di acara berikutnya. Tetap stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Kenal informasi dan inspirasi, Erita Fitra Insani kembali hadir di Tanjung Pinang sore. Di edisi hari ini 16 Juni tahun 2026 bertepatan juga dengan hari tahun baru Islam ya. 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan tentu ini menjadi salah satu momen istimewa bagi kita umat Islam dengan datangnya tahun baru Islam 1 Muharram, dan kita jadikan pergantian tahun ini juga sebagai waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat iman dan juga membuka lembaran baru dengan harapan yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan petunjuknya kepada kita semua. Selamat tahun baru Islam bagi Anda yang merayakan di hari ini dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas, tentunya di rumah ibadah ataupun masjid surau maupun juga musola ya, yang menggelar kegiatan ini dari tadi malam, pagi hingga sore hari ini. Pendengar, di sore hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi, lagu-lagu hiburan juga menemani aktivitas sore Anda di cuaca yang berawan mendung ini ya. Namun juga menjadi salah satu situasi yang tentu menjadi waspada untuk kita bersama. Apalagi tadi malam sempat hujan lebat, dengan kondisi saat ini mari jaga lingkungan kita dari genangan air agar terhindar dari berbagai macam penyakit di situasi cuaca saat ini.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pendengar, kami sampaikan informasi masuknya fardu sholat asam toko Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 16 Juni tahun 2020, 6 pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15:26. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya Fardu Asar untuk Kota Taji Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini 16 Juni tahun 2026 pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحمن الرحيم أن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? "Wahai Hisam," jawab Tawus, "kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tau seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seberapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dengan RRI Ranai. Kita akan merilai rintas berita berjaringan Kolo Nusantara 15, Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Padang. Kejaksaan Negeri Padang memanggil 3 saksi dari DPRD Sumatera Barat guna mendalami kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
1: Kejaksaan Negeri Padang memeriksa 3 pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Afdal mengatakan, pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi dan tugas para saksi yang berkaitan dengan posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.
2: Materi-materi pemeriksaan pasti hanya sebatas fungsi, tugas, dan kewenangan mereka masing-masing. Baik itu dari Badan Kehormatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi-regulasi tugas pokok fungsinya, dan juga setelan mengenai apa yang diketahui mengenai kesekretariatan Dewan terhadap keanggotaan BSN, dan juga terhadap Ketua Fraksi pastinya dia kami minta keterangan sampai sejauh apa pengawasan dia, yang mana dia menaungi dari Partai Demokrat.
1: Lebih lanjut, Afdal mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi, termasuk saksi ahli, untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan korupsi tersebut. Selain menetapkan BSN sebagai tersangka, Kejari Padang juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni RA dan RF. Diketahui kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasar hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pemi Asti Yovani.
3: Hari ini tepat 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau, pada tablik akbar muhasabah dan doa pergantian tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam. Sehingga untuk penghitungan, contohnya pembayaran zakat harta, jika mempergunakan kalender Masehi, maka dalam 1 tahun akan ada keterlambatan pembayaran 10 hingga 12 hari. Dan juga bisa dalam 1 atau 2 kali selama hidupnya tidak membayarkan zakatnya jika dilakukan penghitungan secara Masehi, yang dimana mana hal ini menjadi perkara besar bagi umat muslim. Dengan kondisi ini, maka Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi memandang perlunya kalender Hijriah dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Islam di Provinsi Riau.
4: Perlu kita memberikan perhatian pada kalender Hijriah ini, karena bagaimanapun kalender Hijriah ini tidak bisa kita lepaskan dari beberapa hal yang kaitannya dengan hukum, dengan fikih, dan tentu saja kaitannya dengan penanggalan-penanggalan ibadah kita sebagai seorang muslim. Dan sebagian kita abai dengan ini, yang sebenarnya efeknya besar gitu. Contohnya misalkan tentang menghitung haul zakat. Kalau kita lihat, kalender Masehi dan Hijriah itu berbeda jumlah harinya. Dalam 1 tahun itu bisa berbeda 10 sampai 12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini yang setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam 1 tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10 sampai 12 hari. Dan itu kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi 1 kali, 2 kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar, bukan perkara kecil kita.
3: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di Tahun Baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
4: Yang mana beliau menyampaikan bahwa pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah, ini menjadi muhasabah kita bersama. Semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
3: Pelaksanaan pergantian Tahun Baru Islam di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istikhosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijnarko, pimpinan Forkopimda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istikhosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
6: Baca bersama bacaan istikhosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istikhosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. K. Haji Bapak Mario MPD, sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, marilah kita bersama-sama membaca bacaan istikhosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami pandu.
5: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kyai Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan sepenuh menyambut Tahun Baru Islam.
6: Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan di tahun yang baru Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita doakan semoga Kabupaten Natuna aman, sejahtera, amin. Dan masyarakat itu mahribah lu jenawi, syukur makmur dalam reda Allah Subhanahu wa taala.
5: Melalui kegiatan zikir dan istikhosah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong tumbuhnya budaya kelola sampah di tengah masyarakat sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura. Selengkapnya laporan reporter Nur Fitriani.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung penilaian Adipura. Saat ini penilaian Adipura tidak hanya menilai kebersihan lingkungan, tetapi juga melihat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Bank Sampah Desa dan Kelurahan atau Bank Saku yang saat ini mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata, melainkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi.
8: Kita bersih dari sampah, kemudian rumput-rumput yang berikutnya kami berharap kita timbulkan kembali kesadaran kita berbicara permasalahan sampah. Dari awal, dari kita pribadi, keluarga kita, setidaknya kita sudah berpikir nih, kalau sampah terus kita buang tanpa kita olah kembali, tanpa kita berpikir, sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan.
7: Menurut Rafli, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Zulfandi menyebutkan penilaian Adipura kini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
9: Bahwa Adipura hari ini bukan hanya bersih. Ya. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat itu sadar mengolah sampah.
10: Oh, termasuk penilaian distrik?
9: Sampai ke seluruh kecamatan. Kalau dulu penilaian hanya di
7: Pemerintah berharap melalui kolaborasi masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintahan desa, budaya kelola sampah dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya Bengkalis yang bersih dan ramah lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan pejabat sekretaris daerah kota serta dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Berikut laporan reporter Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali perkuat jajaran birokrasi, pelantikan pejabat sekretaris daerah dan dua pejabat pimpinan tinggi pertama, dipimpin oleh Kota Hendri Anis di Hall Lantai 3 Balai Kota Jumat sore. Adapun pejabat yang dilantik adalah Insinyur Kartini Deti Putri MSI, resmi menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Padang Panjang. Mi Hendrik SSTP MSI dilantik sebagai kepala BPBD Kesbangpol. Sementara itu Marjula Sabri SAMA dilantik sebagai kepala Satpol PP dan Damkar. Wali Kota menyampaikan pelantikan ini bagian upaya penguatan kapasitas organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Menurut Wali Kota, penjabat sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Tugas utamanya mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, efisien, dan selaras visi pembangunan Kota Padang Panjang. Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan inovasi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Mereka juga diminta membangun budaya kerja profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
12: Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan bagian dari proses pembinaan kader aparatur sipil negara, penguatan kelembagaan negara organisasi, serta upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Hendri Anis menilai tantangan pemerintahan saat ini menuntut birokrasi yang adaptif, pelayanan publik harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. Wali Kota juga berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan tegas dan tanggung jawab. Dirinya menargetkan kinerja organisasi semakin kuat untuk mendukung pemerintahan yang efektif, profesional, dan melayani. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Melati Oktavina.
13: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak BPA pergeseran ditandatangani.
14: Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan, pengerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah atau TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pengerjaan fisik khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani.
13: Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
14: Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, menegaskan intervensi berskala pemeliharaan ini diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah bencana tahun lalu. Dengan demikian, lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden. BPMP Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Alwis Suratmaja.
15: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa keamanan perangkat di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama jika fasilitas belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
16: Ya, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalau lah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
15: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru. Ia mengingatkan agar perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
17: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti di atas paving block atau trotoar atau apa. Nah, itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh itu main dorong aja tuh Bapak Ibu tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu bahaya. Nah, jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
15: Diharapkan keberadaan PID sebagai bantuan pemerintah perlu diimbangi dengan sistem pengamanan, kedisiplinan penggunaan, serta pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah. Demikian Alwi Suryat Majam melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia pendidikan semakin meluas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Namun di tengah tren tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengingatkan agar AI tidak digunakan secara berlebihan karena berisiko mengurangi kemandirian dan kreativitas peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kehadiran kecerdasan buatan atau AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Berbagai platform berbasis AI kini banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun tugas, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan akademik dalam waktu singkat. Meski memberikan kemudahan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Ihsan menilai penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembelajaran dan bukan menjadi pengganti proses berpikir peserta didik.
18: AI itu kan sebetulnya dia cuma alat pendukung proses belajar mengajar saja, tidak dijadikan dasar utama, dia pendukung saja.
7: Ihsan menjelaskan, esensi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap dan keteladanan yang dibangun melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan karakter kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingat bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik, terutama jika digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan perkuliahan tanpa proses analisis yang memadai. Ihsan menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diikuti dengan penguatan literasi digital agar teknologi menjadi sarana pendukung pembelajaran tanpa menghilangkan kemampuan berpikir dan daya cipta peserta didik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
19: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
20: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
19: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
21: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
19: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Demi menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung mengambil langkah persuasif dengan mengajak Bupati Solo duduk bersama meluruskan dinamika tapal batas di kawasan Talago Janiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
22: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan rasa kurang nyamannya terkait aktivitas pemancangan lahan untuk proyek Brigif TP Danyon TP 951 garing PM yang sempat diadakan oleh pihak Nagari Bukit Kanduang dan Pemkab Solo di kawasan Telago Janiah pada awal Juni 2026 lalu. Sebagai bentuk respon cepat, pihak Pemkab Tanah Datar langsung mengirimkan surat resmi kepada Pemkab Solo untuk meluruskan bahwa area itu selama ini berada di bawah administrasi wilayah Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuturkan kalau langkah ini diambil demi mengayomi masyarakat setempat sekaligus menyalurkan aspirasi dari warga Nagari Simawang yang merasa perlu adanya kejelasan. Dirinya juga menyampaikan kalau sejak awal Pemkab Tanah Datar lebih memilih jalan musyawarah dan komunikasi yang ramah agar semua pihak dapat saling menahan diri dan tidak ada salah paham. Untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, Bupati Eka Putra kemudian bersilaturahmi langsung dengan Bupati Solo John Firman Pandu di kediaman resmi Bupati Solo. Di sana, Eka Putra mengajak semua warga untuk tetap tenang, menjaga kerukunan, dan tidak gampang terpancing isu karena hubungan baik antara masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama.
23: Sangat mengapresiasi dan juga terima kasih pada Dinda Bupati Kabupaten Solo, komunikatif. Tentu kedatangan kami yang pertama sebagai selaku kami mengunjungi adiknya, kedua tentu mempererat hubungan silaturahmi. Sama salah satu kedatangan saya ini mungkin kedua Nagari para Simawang jika yang saling menahan diri, kita percayakan ke pemerintah pusat yang sudah melakukan survei, dan survei itu juga ada Simawang, ya Bukit Kanduang, ya pemerintah Kabupaten Batang, dan juga ada pemerintah Kabupaten Solo. Jadi salah satu terakhir.
1: Menyambut baik kedatangan itu, Bupati Solo John Firman Pandu sangat menghargai komunikasi yang dibangun dan optimis kalau urusan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua kepala daerah. Pemerintah daerah pun berharap agar momen ini dapat menjadi ruang untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa merusak semangat kebersamaan dan hubungan badan sana yang sudah lama terjalin.
2: Pengadaan Bupati Solo masih mawang dan mungkin karena doanya adalah satu bagian sebetulnya tidak terjadi. Jadi, alhamdulillah kami cukup sekali, mereka sudah bersama perangkat di Kabupaten Solo, itu tenang. Dan inilah bentuk kesamaan kita hari ini, bahwa pemerintah daerah itu hadir adalah untuk masyarakat kita, masyarakat Simalong dan juga masyarakat Kabupaten Solo. Nah, tenang sekali dan tentu ini bagian dari tugas.
1: Kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang santai dan terbuka demi memastikan iklim investasi serta pembangunan di kawasan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Irsyad melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI ajak Provinsi Kepri memaksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Rifai Kasim.
3: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan.
4: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sembiring mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi utara melalui sektor pariwisata. Hal ini diutarakan Tifatul saat lokakarya PKS tentang menggarap potensi ekonomi Karimun yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
3: Konsep ekonomi utama, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kampan dulu.
4: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri, yakni Anambas mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
3: Ini Anambas ini saya gak ingat, itu bisa sudah digerosnya. Tingkat pertumbuhan itu tuh gak datanya. Ini kita ambil dari BPS loh. Natuna 10, jadi Kepri ini menggembirakan. Sementara hari ini Purbaya, Menteri Keuangan menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sisa 1,384 triliun dan PAD-nya juga ini, PAD-nya memang belum besar, 383 miliar.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan dimulai diberlakukan pada Oktober 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
24: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Batam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikasi halal juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pengawas Jaminan Produk Halal Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat di Batam, Muhammad Fardiansah mengatakan, pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
25: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
24: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perbu untuk sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya kami akan update untuk Anda perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakerawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ini kok lemas sekali ya? Dia tanggal merah ya? Gimana cuaca hari ini setelah tadi malam cukup kaget di tengah malam dini hari ya, kita hujan lebat, selebat-lebatnya. Nah, kita pengen update juga nih untuk perkiraan cuaca di hari ini, di esok hari ya, apakah mulai jam 00 lagi kita akan hujan lagi kayak tadi malam atau bagaimana? Silakan informasinya, Mas Ayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari hingga siang harinya diperkirakan berawan, namun masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hari hingga dini harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, dan kabarnya juga ada banjir rob ya, Mas Ayu ya?
2: Iya, betul Kak. Untuk banjir rob sendiri ini kita masyarakat perlu waspada di tanggal 11 sampai 23 Juni 2026. Cuma untuk yang di wilayah Pulau Bintan sendiri, itu kemarin puncaknya itu 2 hari yang lalu.
0: Oh, sudah itu lewat.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Ayu. Selamat bertugas kembali. Selamat sore dan tetap semangat.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Ini itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: tulis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Eh, binatang itu juga ciptaan Tuhan, tahu? Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
0: Nih,
3: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringat masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Tip X mawar hitam baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan ini juga menunjukkan pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Sebuah informasi kami hadirkan kalau dengar Anda, di mana pelamar Job Fair Bintan 2026 yang dilaksanakan di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang ya, itu berjumlah 1.250 orang yang ikut dalam lamaran Job Fair yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bintan ini. Dan menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, II Santo, merincikan para pendaftar selama 2 hari. Untuk hari pertama Jumat 12 Juni lalu itu sebanyak 739 pelamar. Dan hari kedua sebanyak 514 orang pelamar. Dan jumlah ini juga belum memastikan mayoritas yang mengikuti Job Fair apakah warga Kabupaten Bintan atau luar daerah, karena masih dalam proses rekap di perusahaan masing-masing. Namun sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Norni Kartika mengatakan ada sekitar 1.309 lowongan kerja dari 12 perusahaan bergengsi yang tersedia untuk para pencari kerja. Dan jumlah lowongan tahun ini meningkat tajam dari tahun lalu yang menyediakan 922 lowongan kerja. Dengan tersedianya 1.309 lowongan kerja ini membuktikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Bintan terus berkembang. Dan sayangnya ya pendengar ya, jumlah pelamar dengan jumlah lowongan kerja ini lebih banyak lowongan kerjanya dibandingkan jumlah pelamar. Apalagi belum disensor apakah benar jumlah 1.250 orang ini merupakan warga Bintan semua.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Ya, peningkat Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bergerak cepat nih untuk menyukseskan program strategis nasional. Saat memimpin rapat koordinasi, rakor persiapan pembangunan sekolah rakyat di gedung daerah Tanjung Pinang pada Senin kemarin, Gubernur mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggesa proyek untuk pembangunan sekolah rakyat ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dan di tahun 2026 ini ada 3 daerah yang menjadi lokasi pembangunan tahap awal, yakni untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Anambas, dan juga Kabupaten Natuna. Dan menurut Gubernur, seluruh jajaran daerah wajib memberikan dukungan penuh. Program ini merupakan prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sekolah rakyat ini juga memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pendidikan menjadi senjata utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, ia meminta dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dan lahan selesai dalam waktu dekat. Dan dirinya juga menginstruksikan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura, turun ke lapangan dan untuk memantau langsung kondisi lokasi proyek, dan langkah ini bertujuan agar hambatan teknis di lapangan bisa selesai dengan cepat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
4: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
3: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
4: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
3: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
4: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
3: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
4: Yuk gabung!
3: Jadi mahasiswa Sipol Raja Haji Tanjung Pinang!

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami informasikan waktu Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 16 Juni tahun 2026 pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Dan sedangkan saat ini waktu mengantarkan kita pada pukul 17:34. Tapi sebelum masuk waktu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono dengan judul Pendidikan Ala Nabi Ibrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh saudari Nur Hidayati Khairunisa yang akan membacakan Quran Surah Al-Fusilat ayat 30 dan Surah Al-Hud ayat 112, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang di hari ini Selasa 16 Juni tahun 2026 pukul 18.11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita dapat memanfaatkan apa yang diberikan untuk semakin taat kepada-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun, kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah. Anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim, yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya. Menekankan dari sisi iman
keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan, jauh dari penyembahan yang salah, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita, mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional, yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita ini. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok, sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya kepada ruh yang ada di dalam diri manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga. Dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua, untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidahnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana liyukimus salah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Maka perlu juga terus kita dampingi anak kita, cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya, tanggung jawab sebagai hamba, dan juga realisasi dari keimanan, dari akidah yang kuat, yaitu
bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama, yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan, faja'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung, condong baik ya, kepada mereka. Artinya, karena akhlakul karimah, bersosialisasi dengan bermasyarakat, dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek ya, dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini ya, terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita, bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini. Dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama, menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Ya. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya, untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya. Dan kelak kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salihah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya. Masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya ya, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aku li qauli hadza, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat. Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Asy-Syadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan keluar dengar Anda.
1: Terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa, khususnya kepada Pak Rosan, ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihak nya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
1: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Sung Ho Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan panda bond tersebut. Panda bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan panda bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD. Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke tersa IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPI Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanajul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultasi ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultasi ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultasi ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Benar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.42 Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Susul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20:20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara seluruh haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
12: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri saat ini berada di Tan Sri Sultan Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
16: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Anda Strisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik

0: Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
1: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
2: Pemerintah Indonesia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia hadir dan
3: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Buddha. Mimbar Agama Hindu.

ओम स्वस्ति अस्तु ओम अविघ्नम अस्तु नमो शिदम ओम सिद्धिरस्तु तत् अस्तु स्वाहा ओम अनुभद्रा क्रतव्यन्तो विश्वता। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang Hindu bukan agama bumi. Bapak Ibu Umat Sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dan bersua kembali dalam siar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para Maharsi Agung yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan membimbing dan melimpahkan pengetahuannya sehingga kita terbebas dari keawidiaan. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, Hindu secara filosofis adalah filsafat yang disempurnakan dengan ketuhanan. Filsafat Hindu adalah pemikiran spekulatif metafisis tentang hakikat Brahman, Atman, Maya, Widya, dan Moksa, termasuk kesalinghubungan satu hakikat dengan hakikat yang lainnya. Dalam hal ini, filsafat Hindu memusatkan pembahasan pada Brahman sebagai hakikat tertinggi. Pengetahuan tentang Brahman dalam Brahma Sutra, Upanishad, dan Bhagavad Gita disebut dengan Brahma Widya. Brahma Widya adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya sama dengan teologi, yaitu ilmu yang mempelajari yang widiwasa. Dengan demikian, Brahma Widya dapat disejajarkan dengan teologi dalam konteks agama-agama. Teologi merupakan bagian dari metafisika yang menyelidiki hal eksistensi menurut aspek dari prinsipnya yang terakhir, yaitu suatu prinsip yang luput dari indrawi tunggal. Objeknya adalah yang widi, yaitu esensinya, eksistensinya, dan aktivitasnya. Dengan begitu, ilmu tentang Hyang Widi tidak memberikan pengetahuan tentang Hyang Widi yang dalam setiap hal sama dengan pengetahuan yang diperoleh dari ilmu tentang objek-objek pengalaman indrawi. Pernyataan-pernyataan tentang Hyang Widi tidak memberikan suatu pengetahuan yang memadai tentang Hyang Widi, tetapi semata-mata hanya untuk pengetahuan yang bersifat analogis. Teologi merupakan upaya seluruh orang beriman dalam menangkap, memahami, dan memberlakukan kehendak Hyang Widi melalui konteksnya.
Dengan kata lain, teologi adalah refleksi orang-orang beriman tentang bagaimana bentuk dan atau nilai-nilai kualitas iman yang dimilikinya. Apabila disepakati bahwa iman adalah inti dari kepercayaan orang beragama, maka teologi adalah rumusan-rumusan iman yang wajib dipahami oleh umat beragama sebagai landasan religiositasnya. Oleh karena itu, untuk memahami ide-ide tentang ketuhanan Hindu dapat ditelusuri dalam kumpulan teks Upanishad. Bahkan kitab ini dapat dijadikan sumber inspirasi dan rujukan utama. Akan tetapi, Shankaracharya menyatakan pentingnya dua teks lain, yaitu Brahma Sutra dan Bhagavad Gita, sebagai rujukan otentik untuk memahami, memaknai landasan filosofis Weda. Dengan demikian, Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita merupakan tiga teks utama yang wajib dikaji untuk memahami konsep ketuhanan Hindu. Ketika teks ini disebut Prasthana Treya, patut disadari bahwa Prasthana Treya mengalir dari Weda. Kata Weda dalam Sanskerta berasal dari urat kata wit yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Weda bukan buatan manusia atau apauru seya. Menurut keyakinan Hindu bahwa isi kitab ini diwahyukan oleh Yang Widi melalui para maharsi, para brahmana, dan para guru. Weda adalah wayu Yang Widi, wahyu yang didengar langsung oleh para maharsi sehingga disebut dengan Shruti. Semula wahyu itu diteruskan oleh penerima kepada generasi berikutnya secara lisan melalui garis perguruan. Kemudian maharsi biasa dan murid-muridnya mengkodifikasikan ajaran-ajaran Weda dalam bentuk kumpulan mantra-mantra, yaitu Chaturveda Samhita. Begitulah Weda disampaikan secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan kemudian ditulis secara sistematis. Jarak waktu antara pewahyuan yang pertama dan pembukuan yang terakhir berlangsung selama berabad-abad. Pembukuan itu terjadi secara bertahap, yakni pertama-tama yang terkumpul adalah bagian Weda yang disebut Samhita. Kemudian bagian Weda yang lain yang disebut dengan Brahmana, dan akhirnya bagian Weda yang disebut Upanishad yang terakhir. Weda itu kekal karena kata-kata yang menyusunnya bersifat kekal. Garis besarnya Weda terdiri dari atas empat kelompok kitab, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Dari Weda mengalir Upaveda dan Wedanga. Weda Samhita disebut Shruti, sedangkan Upaveda dan Wedanga disebut dengan Samarti. Kitab Weda Samhita
terdiri atas Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda yang merupakan kumpulan mantra yang berbentuk syair yang digunakan untuk melakukan pemujaan dan persembahan. Di dalamnya juga berisi tenung, sihir, dan segala yang berhubungan dengan magis, khususnya Atharvaveda. Kitab Brahmana berbentuk prosa berisi aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan, terutama keterangan tentang kurban, yajna. Kitab Upanishad berbentuk prosa berisi keterangan mendalam tentang asal mula alam semesta dan isinya, terutama tentang manusia dan keselamatannya. Hinduisme menaungi berbagai agama dan subagama yang berbeda-beda. Di India ada banyak sekte-sekte dan juga beragam agama dan subagama yang berkembang, yang memiliki akar tradisi dan dasar religiusitasnya. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, kebanyakan agama dan subagama itu memiliki kepercayaan pada dewa-dewa yang jumlahnya sangat banyak. Dewa-dewa dalam panteon di dalam Weda secara kasar dapat dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelompok dewa dari surga, dari angkasa, dan dari bumi. Hal ini sejalan dan disejajarkan dengan tiga kelas besar pembagian masyarakat India. Weda menjadi landasan untuk mengerti tentang hukum merta dan memahami tentang Dharma. Dua hukum kehidupan tertinggi, merta mengajarkan prinsip-prinsip hukum alam, dan Dharma menganjurkan prinsip-prinsip hukum moral. Hukum merta dan Dharma, kedua hukum ini dijelaskan secara luas dan mendalam dalam Sruti. Hyang Widi dalam Weda disebut Prajapati, yaitu penguasa dan pengendali Rta atau Rtatwan. Selanjutnya Hyang Widi imanen dalam Rta dan Dharma yang diciptakannya sendiri. Jadi ketundukan pada Rta dan ketatan para Dharma menjadi kewajiban umat Hindu dalam dunia kehidupan. Kitab Sruti menjadi sumber hukum kehidupan tertinggi dan kemudian dijabarkan dalam kitab-kitab seperti Sila, Acara, dan Atma Nastuti. Hierarki Hindu tentang hukum kehidupan seperti dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra Bab 2 Sloka 6. Idanim Dharma Praman Nam Yaha Wedokilo Dharma Mulam Smerti Sileca Tadwidam Acara Caiwa Sudda Nam Atmanastuti Rewa. Seluruh pustaka suci Weda merupakan sumber pertama dari Dharma. Kemudian adat istiadat, setelah itu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang bijak yang mendalami ajaran suci Weda, juga tata cara kehidupan orang-orang suci, dan akhirnya kepuasan pribadi. Secara garis besar, Smriti dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Wedanga dan Upaweda. Wedanga terdiri atas siksa atau ilmu ponetik, wiyakarna, ilmu tata bahasa, canda, lagu atau himne, nirukta,
ilmu tafsir otentik, jyotisha, ilmu perbintangan atau astronomi, dan kalpa, ilmu tentang persembahan. Sementara itu, Upaveda terdiri atas itihasa yang kita sering mendengar tentang Mahabharata dan Ramayana. Purana yang berisi tentang cerita-cerita kuno. Artasastra, ilmu politik dan kepemimpinan. Ayurveda, ilmu pengobatan. Gandharva Veda, ilmu kesenian. Kama Sastra, ilmu tentang kama dan seksualitas dan agama. Kitab-kitab tantra. Meskipun tampaknya teks Hindu berbeda-beda, tetapi kebenaran seruti dan semerti mutlak adanya. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, kebenaran absolut yang disampaikan Sruti agar dapat dijadikan landasan dari sistem-sistem

telah dijelaskan dalam Sara Samusaya Sloka 39. Dan sang yang weda pari purna kena maka sedana sang yang itiasya muah sang yang purana apan sang yang weda ajarih ring wong akadik ajinia. Untuk mencapai kesempurnaan dalam memahami weda, maka pelajarilah itiasa dan purana terlebih dahulu, karena weda takut pada orang yang sedikit ilmunya. Penjelasan Sara Samusaya tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai kesempurnaan pemahaman weda dapat dilakukan dengan membaca dan mendalami terhadap semerti, seperti itiasa dan purana. Pentingnya mempelajari semerti untuk memahami shruti, karena mempelajari weda secara langsung akan menemukan banyak kesukaran. Dalam kitab Nirukta dijelaskan bahwa berdasarkan tingkat kesukarannya, mantra-mantra weda dapat juga dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, paroksa, merupakan tingkat yang paling sukar karena arti dan makna mantra weda hanya dapat dijangkau melalui proses pewahyuan. Hanya maharsi yang memperoleh wahyu saja yang dapat memahami mantra ini. Karena itu, tidak dapat dipelajari oleh masyarakat kebanyakan. Kedua adalah adyatmika, merupakan tingkat kesukaran menengah karena arti dan makna mantra weda hanya dapat dijangkau melalui proses penyucian diri. Hanya orang-orang suci jiwanya yang mampu menjangkau pengertian mantra weda. Untuk itu diperlukan kegiatan pemurnian diri melalui diksa, tapa brata, dana, punya, yoga, dan semedi. Ketiga adalah pratyaksa, merupakan mantra weda yang arti dan maknanya dapat dijangkau melalui ketajaman pikiran dan indria. Jenis mantra weda ini yang paling mungkin dimengerti dan dipahami oleh orang kebanyakan. Dalam hal ini diperlukan juga wawasan yang luas berupa kemampuan berpikir kritis dan sistematis hingga dapat melihat kedalaman makna mantra-mantra weda. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, yang saya banggakan. Jadi pesan terakhir dari saya, Hindu bukanlah agama bumi. Hindu yang selama ini diketahui oleh manusia-manusia lain bahwa Hindu adalah agama bumi, sebenarnya Hindu adalah ajaran tentang weda yang bersumber dari shruti dan semerti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar masih bersama dengan kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dari frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz dan 103,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Rika Pertiwi akan temani Anda untuk edisi malam hari ini di Selasa malam ya, tanggal 16 Juni tahun 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali pertemuan kita dengan mendengarkan drama radio dari RRI Bandung berjudul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Daerah Sukmajaya, selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pikirku tadi pendengar, lagu yang dipopulerkan oleh Mas Kamaleng ini adalah ungkapan penyerahan diri yang mendalam kepada Tuhan ya. Dan lagu ini menceritakan tentang seseorang yang telah menemukan pelabuhan cinta terakhirnya dan sangat berharap agar takdir menyatukan mereka berdua hingga akhir hayat pendengar ya. Ada harapan dan doa di sana, keteguhan cinta dan juga berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Permohonan agar disatukan hati mereka dan tidak mengubah takdir yang telah mempertemukan mereka berdua.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, pendengar, untuk penetapan awal tahun baru Islamnya 1444 Hijriah tahun 2026 ini memang kembali berbeda ya di negara kita Indonesia. Ketika pemerintah dan Muhammadiyah sudah memperingati Satu Muharram pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, PBNU menetapkan tahun baru Islam jatuh pada besok, pendengar, Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Jadi meskipun PBNU yang menetapkan Satu Muharram jatuh pada besok hari Rabu, status libur nasional itu tetap mengacu pada keputusan pemerintah. Libur nasional tahun baru Islam ditetapkan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026, dan besok itu hari Rabu, bukan hari libur nasional ya. Dan aktivitas perkantoran, sekolah maupun pelayanan publik berlangsung normal seperti biasa. Perbedaan penetapan awal Muharram ini bukan hal yang baru tentunya di negara kita. Nah, karena itu kita tetap saling menghormati perbedaan dari metode hisab dan rukyat yang digunakan masing-masing organisasi keagamaan dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: puedo frenar.
1: Cantando pa. I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: teman-teman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bagi akan bergabung ya bersama Rika di kesempatan malam hari ini, dan kita di lagu Pop Indonesia pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu Memori, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Pak Hamza, apa kabar Pak Hamza?
1: Apa kabar nih? Halo.
0: Halo, Pak Hamza, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dengan sehat ya.
1: Dengan Marika ya.
0: Iya, dengan Marika malam hari ini Pak.
1: Apa kabarnya Marika?
0: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Lagu kita nih lagu manca atau lagu Indo?
0: Lagu Indonesia.
1: Kalau lagu Indonesia antara hitam dan putih dari Helen Sparingga.
0: Helen Sparingga ya, antara hitam dan putih. Buat siapa lagunya Pak?
1: Apanya pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Pak.
1: Ganggu ya, ini ada dekat dengan air digital.
0: Gak apa-apa.
1: Ya, pertama sekali untuk nyambak di kabar diri ya. Selamat malam sama Nadia, semoga sehat selalu sama keluarga tercinta.
0: Terima kasih Pak.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Serasi, Bunda Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sabti, Mas Prabu, Ibaris Yanti juga selamat malam. Ada Putri Marisa, Putri Kedundung, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jais. Ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir juga selamat malam.
0: Iya Pak.
1: Adanya Mak Nora, Mak Cirindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, Nek Basti. Ada juga Bang Awang Janggu, Mak Aida Siska, Kak Deli, Mak Yusuf, ada Bang Uya, Kak Ani. Ada Pak Demang, ada Bang Zainal, Pak Ahmad Irwan, Kak Saipa, Kak Siti di mana? Di Tanah Merah. Untuk semua lah kampater juga. Okay. Selamat malam.
0: Terima
1: Mbak Rika Perti, selamat malam. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hamza. Terima kasih untuk Pak Hamza dari penelpon yang pertama ya. Silakan untuk penelpon selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo,
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Okay.
2: Tetangga Mbak Rika.
0: Ya, Bang Udin. Sehat, Bang Udin.
2: Sehat. Kok Mbak Rika suaranya beda?
0: Kurang sakit. Iya Pak, kurang sehat Pak. Suaranya hilang Pak.
2: Minumlah apa tuh, kecap manis sama jeruk di atas semacam Jawa campur air.
0: Iya, nanti dicoba ya.
2: Coba asam Jawa kecap manis itu kan enak. Campur asam itu. Abang otisnya gitu juga. Apalagi pada hari apa itu, hari Senin tuh dikuras suara Maudin.
0: Kenapa?
2: Ada pesta tuh.
0: Oh.
2: Empat lagu, azan lagi, itu serak-serak.
0: Berapa lagu tadi? Empat lagu?
2: Empat lagu, dan itu tiga, pop nostalgia satu. Ya siang-siang aja, kalau malam tak main, makanya mengantem semua lah, empat lagu.
0: Hilang suara ya?
2: Gitu lah, bisa.
0: Apa?
2: Sambil memilih lagu, lagu Indonesia ya?
0: Iya. Yeah.
2: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Isugiarti, siapa ya?
2: Iya, Isugiarti, maksudnya kan?
0: Isugiarti, ya boleh Pak. Buat siapa lagunya?
2: Kita pantau sedikit ya mereka ya. Boleh ya, bantu?
0: Boleh, boleh.
2: Indahnya bunga di taman asmara, aromanya sungguh mewangi.
0: Mantap.
2: Hanyalah ruang rindu pelipur lara, di malam yang sunyi dan sepi.
0: Waduh.
2: Pelipur lara lah. Kalau orang Hindu ni banyak penggemarnya. Walaupun lagu barat pun pasti dia namanya pelipur lara kan.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Bukan gula gulana bukan.
0: Siapa sih gula gulana?
2: Bandungan. Bandung kota. Tak lah, itu bercandanya Bang Amar Ridwan ya.
0: Semoga dia lah, dia ini ya. Dia lagi ngecas baterai karena mau begadang mungkin. Nanti jam 2 kan ada bola.
2: Oh iya ya, kalau bangun itu bola tak seberapa itu banyak lah.
0: Iya Pak.
2: Salam pertama Mbak Marika. Itulah minum apa kecap manis campur air sedikit kasih asam lah.
0: Iya nanti coba.
2: Cepat rasa rasa buat batu juga rasanya itu.
0: Iya saya juga meriang soalnya Pak. Demam kali ya.
2: Pula, biasa pakai abang.
0: Eh salah.
2: Ini kan lewat sini.
0: Sorry. Oh, siapa lagi salamnya, Pak Udin?
2: Pertama Mbak Marika lah yang bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya penyakit itu nggak berat, dia ringan itu.
0: Iya.
2: Ada nanti mungkin Kak Damardu, Kak Berlian ya, Kak Karina Kiyu juga, Ibu Nafsia, Ibu Cinta juga masuk ya. Yang lucu ya juga Kak Watiat di terus Bunda Selasi, Kak Lina ya, tak lupa Putri Merica ya, Ibu Irma, Ibu Yeni, Ibu Irma ini batu 13 ya, Ibu Erna batu 13 ya.
0: Bu siapa? Bu Erna kan batu 5.
2: Ada satu lagi Erna salah di batu 13 katanya.
0: Oh beda ya.
2: Iya Ibu Erna ini termasuk 21.
0: Biasa yang pagi ya.
2: Tadi siang masuk sama Erita tadi.
0: Oh kalau siang saya nggak tahu. Kalau Bu Erna pagi ya, itu batu 5 rumahnya.
2: Ada apa Indonesia apa teman? Persada masuk dia tadi.
0: Beda kali.
2: Iya. Salam juga buat Bunda Selami ya. Yang di Pulau Penyengat ada Mak Anyang Benda Permata. Makcik Mak juga tak lupa ya, Nek Manda, Pak Kumis ya. Yang di Kijang ada si ini, Mak Dani ya, Silek juga. Itu rombongan Ibu Nafsia lah semuanya ya. Di Karas ada Aida dan Mak Dini ya. Tadi Bang Hamzah Yusuf ya. Bang Hamzah Yusuf, salam juga buatnya ini, yang di Batu Lapan, Kak Siska ya. Ibu Ani juga. Pika juga, Kak Dili ya di Bali ya. Kak Dili itu di Bali kan no, sekarang.
0: Kak Dili?
2: Bali itu batu 5.
0: Astagfirullahaladzim. Kira-kira nyampe Bali dia.
2: Ya, batu li itu 5. Batu 5 ya Bali lah.
0: Oh jadi Bali mas?
2: Batu 5, Bali. Oke. Okay. Ada juga Mak Rosi batu 10 ya.
0: Bali Las batu 5 atas ya.
2: Ada Mak Ikan di Putra Pinang 10. Abang Usup ya Mas Usup. Ada Pak Demang juga. Ada Bang Uya ya. Salam juga buatnya Dinda di Bogor. Alip ya. Agar Mak Ikan ya Alip masuk nih. Masuk Alip. Di Kijang ya. Ada Bang Lukman juga. Ini Pulau Penyala ya. Salam sehat ya Kak Jamila ya.
0: Jamila.
2: Kalau Bang Udin di Pulau Penyalanya Tanjung Sum, Parit Baru, tahu lah dia tu, faham itu, kampung itu. Tak lupa Bang Andi ya di Bengkulu ya. Selebihnya tu, ini Pak Anjan Darlin ya. Tak lupa juga tetangga radio Pak Haji Surat di Batu 5, Kompleks Polisi. Semuanya mengucapkan salam sehat, bahagia dan upah. Salam mesra.
0: Baik, terima kasih Bang Udin.
2: Terima kasih juga Mbak Risa.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, yeah, pendengar, sudah dua lagu tadi dari Helen Sparingga dan juga dari Ei Sugiyarti ya. Silakan untuk yang selanjutnya di 27100 untuk penelpon yang akan bergabung. Halo, selamat malam, Keluar Rindu.
1: Selamat malam, Keluar Rindu, Mbak Liga.
0: Halo, selamat malam juga Bang Ile. Bang Ile sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik kan?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Lagi apa ini, Le?
1: Ada biasa ngumpul yang sama abang, ramai.
0: Waduh, enak ya, kumpul terus ya.
1: Ya, masih malam, berita masih malam lah. Ada sini ada Pak Budi, ada Budi, Bu Noviani, ada Kang Revi, apa Aikin, Iba Imi, Mabang, Zaki, kan kami ini ngumpul.
0: Kebalikannya ya, kalau Pak Budi sepi katanya. Kalau ini masih malam ramai. Karena
1: kalau di rumah, di rumah dijemput. Wah, ini kan berita malam aku ini. Kira malam, malam hujan kan?
0: Iya, ya udah pulang pagi aja sekalian nonton bola.
1: Alah, belum rumah, iya kan? Video. Yang malam beli, yang malam hujan yang malam-malam. Dari jam 12 hujan, aduh. Potong lah, jatuhnya lah balik.
0: Emang lagi ngapain waktu itu nobar?
1: Iya, ngumpul aja. Tadi hidup, tadi hidup. Orang-orang mendengar ulah aja.
0: Iya, makanya. Semalam banyak yang nobar ya, tiba-tiba hujan ya.
1: Iya, bubar.
0: Pada bubar, pada udah karaokean. Ya udah deh, Le mau lagu apa nih, Le?
1: Lagu-lagu
0: Labuan nih. Lagu tahun Labuan, Labuan nih. Lagu 90
1: sampai 2000. Entah lagi nah, lagu-lagu Rati Pruwasi.
0: Rati Pruwasi yang mana?
1: Jangan Tangan Bicara.
0: Hah?
1: Jangan Tangan Yang Bicara. Jangan Tangan Yang Bicara.
0: Jangan Tangan Yang Bicara. Ya, tangan mana bisa bicara. Oh iya,
1: bisa
0: nih.
1: Bisa dong. Suaranya nggak bunyi, katanya hanya suara denger ya.
0: Ah masa sih, sini, sini, sebentar protein.
1: Kok, kan lalu sebentar. Ini bunyinya ketepak, ketepuk, entar kan. Akhirnya kalau barang bersuara, entar kentong, kemudian lempar.
0: Ya Allah, mereka nggak bisa banyak-banyak ngomong, nih sakit itu kurukannya. Yaudah deh, salam-salam buat siapa?
1: Gue ngerek dongan.
0: Hah?
1: Mbak dengan gak punya ngomong gak sakit?
0: Iya makanya gak bisa banyak ngomong sakit. Salam-salam nih buat siapa?
1: Iya, ya salamnya doang dari kamu di kesehatan ya. Terima kasih gini lama. Kemudian di tahun ini, jalan baru ini hidupnya berubah terbaik-terbaik.
0: Amin, lebih bertakwa lagi ya pasti ya.
1: Amin. Umur panjang, umur berkah, akhirat aja. Itu untuk upamanya Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Rizky, mantannya Mbak Dewisina. Itu ada di Bogor, ada di Bandung, Ayim, Gulu, Andi Yusuf, Jiwatam, Gapor Bala, Yama 10, Yama Batu, Mas Prabu, Mas Nani Kukyu, Yama Ucu, Mas Ima, Mas Rika, Mas Bondo, Mas Dhani, Mas Epa, Mas Tia. Ya, sama siapa? Tentang Uya tuh, anu... Tentang Uya? Anu, mas... Lupa lah.
0: Uya siapa sih?
1: Tang Uya, Tang Uya.
0: Uya mana?
1: Demang. Hah? Pada Demang lah. Uya.
0: Oh, Pada Demang. Ya.
1: Pada Demang. Itu Bang Pagumi, Pak Udi, Pak Herman. Yusuf. Mana Yusuf pula? Aduh, ngambil lagi ya.
0: Kedengeran ya?
1: Kedengeran tadi. Itu Lukman, Lebat yang Batu, Alit, dulu. Asli pelanin nasinya.
0: Udah mati lagi satu.
1: Mati yang bagus lah. Ini enggak kambuh. Tapi gitu nih kan.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi ya. Untuk bahan buani, ibu dan bunda selami. Untuk rumah lagi kan. Dengan pelatuh bisa terbatin di rumah panjang berkah ya Pak Tira.
0: Makasih. Kita
1: pulang malam ada ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warga.
0: Waalaikumsalam Bang Ile. Terima kasih tuh Bang Ile tadi ya lagi ngumpul ya di Kijang tadi pendengar ya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam kembali Mbak RP.
0: RP.
2: Ya, Rupiah ya.
0: Duit. Apa kabar nih Mbak Kaye?
2: Alhamdulillah baik, ini okay. Mbak RT.
0: Dengernya kayak RT ya?
2: Janganlah.
0: Soalnya kan baru selesai pemilihan RT
2: masa,
0: kan.
2: Masa lembaga permasyarakatan.
0: Dengarnya RT-RT tadi.
2: Iya, RT.
0: Apa nih kegiatan malam hari ini, Bang Aye?
2: Ya pasti fokusnya ke ini World Cup gitu nanti.
0: Oh, apa untuk bola? Pildun.
2: Pasti dengarkan aja nanti di Pro 3 sama Mentara.
0: Kalau prediksinya siapa? Jagoannya siapa?
2: Yang saya jagokan nanti ini insya Allah Senegal ini bisa mengatasi Prancis gitu. Apalagi kalau Senegal ini kan diperkuat oleh pemain veterannya ini Sadio Mane yang bermain di klub Al Nassr bersama Cristiano Ronaldo gitu ya. Baru-baru ini menjuarai gitu Liga Arab Saudi gitu ya.
0: Berapa skornya?
2: Ya kalau masalah prediksi skor ini sekarang ini susah ditebak ini Mbak RP ya. Masalahnya ya sedangkan tim debutan aja bisa mengatasi Spanyol ini dini hari tadi gitu ya.
0: Gak disangka-sangka nah, ya.
2: Ya semuanya kalau memprediksi siapa kalah siapa menang ya yang pastinya saya feelingnya Senegal gitu malam ini bisa mengatasi apa dini hari nanti bisa mengatasi Prancis gitu ya. Walaupun diperkuat oleh Kylian Mbappe maupun istilahnya Ousmane Dembele maupun Desire gitu ya.
0: Jadi tidur dulu gak sih?
2: Kenapa?
0: Biasa kalau nonton yang 2 tuh tidur dulu gak?
2: Kurang jelas Mbak RP.
0: Kalau nonton, gak apa sih Mbak RP. Itu kalau nonton jam 2 itu tidur dulu gak sih?
2: Oh enggak. Kan sudah ngambil jatah tadi. Kan sudah ngambil jatah tidur tadi. Kan jadi manfaatin apalagi ini kan masih momennya satu Muharram ya. Tahu baru umat Islam gitu kan. Jadi dimanfaatin waktu. Kalau kita bisa manfaatin waktu pasti insya Allah gitu. Mbak RT ya.
0: Bilangnya RT apa RP sih?
2: Ya RT Rika Pertiwi gitu loh.
0: Masih aku dengarnya RT terus deh tadi.
2: Iya RT Rupiah.
0: Dengarnya RT terus. Ya udah deh. Oke lah, silakan dia lagunya apa? Indonesia
2: dari Becky Tumewu ya.
0: Becky Tumewu yang mana tuh bang?
2: Kalau boleh ku mencintaimu.
0: Kalau boleh mencintaimu Becky Tumewu.
2: Kalau boleh ku mencintaimu ya pakai ku.
0: Ku.
2: Ya.
0: Tak ada.
2: Dari Becky Tumewu.
0: Becky Tumewu.
2: Ya BEKCY ya. Tumewu ini penyanyi asalnya dari Maluku ini. Kalau dari anunya Tumewu itu. You know.
0: Ada nih lagunya nih. Tak salah nih. Ini saudaranya artis juga kan? Siapa ya? Ari Bowo ya?
2: Oh, bukan Ari Bowo ini.
0: Siapa? Ira Wibowo tuh ya. Becky Tumewu ini siapa ya, Bang?
2: Ini penyanyi dari Maluku sana gitu.
0: Bukan, maksudnya itu saudaranya ada artis juga ya.
2: Dirilis tahun 97.
0: Becky Tumewu.
2: Ya, Becky Tumewu.
0: Yalah, salah-salah Bipo siapa ya?
2: Kalau saya tidak panjang lebar gitu kalau masalah siapa menyapa ya. Apalagi kalau sudah disensus pendengar tadi macam cover boy tadi yang barusan lewat gitu ya. Nah, juga ada Bang Udin juga. Apalagi kalau ada Mada nih yang Ucu.
0: Robi tuh nah, men. Ya.
2: Tambah lagi dengan Pak Umar gitu ya. Mak Permata. Mak Berlian. Nah, sudah lengkap lah itu. Apalagi kalau ada Kak Deli juga gitu ya. Nah, ada lagunya Mbak RT?
0: Ada nih lagunya.
2: Alhamdulillah. Jadi sudah ini gitu ya, sudah deal gitu ya, ready ya.
0: Hari ini gak susah PR-nya.
2: Oh enggak, ya karena jalur aman ini pilihannya gitu malam ini. Coba misalnya manca gitu ya. Ya mungkin ya agak ini lagi gitu ya tantangannya gitu. Karena ini jalur aman gitu ya, bebas hambatan.
0: Jalan ya. Tol.
2: Ya.
0: Makasih ya Bang.
2: Iya, sama-sama. Jadi saran saya ini Mbak RT ya, kalau bisa nanti kalau pulang ya rebus saja jahe merah ya. Dengan ini teh kosong gitu, jangan ada gulanya, tapi lebih bagus kalau ada madunya gitu.
0: Iya, nanti ya. Dibeli, Bang.
2: Iya, gitu aja.
0: Makasih ya.
2: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Yudhistira dari Bengkulu tadi pendengar.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, silakan untuk yang selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam, Alif. Silakan. Apa kabar, Alif?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat.
0: Insya Allah sehat. Alif mau dengerin lagu apa malam hari ini? Lagu Indonesia?
1: Lagu Poppy Mercury. Cinta tak mengenal kasta.
0: Cinta tak mengenal kasta ya. Oke, bentar sambil balik cari mungkin mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Prabu, Bang Udin, Ile, Eyang Ucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Bunda Berlian, sama Mama Rosi.
0: Itu aja.
1: Buat cari kajang kita, cepat sembuh, pulang hati-hati.
0: Makasih Alif.
1: Oke ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buat Alif, terima kasih dari Kijang tadi. Peringar ya, Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta ya, lagu yang dipilih Alif tadi. Di belakangnya Alif, silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Rika. Memori
0: Lewat Lagu, Mak Dani. Apa kabar, Mak Dani?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rika kurang sehat.
0: Iya, agak demam saya. Mak Dani, lagi ngapain nih?
2: Lagi dengan Mbak Rika, kurang sehat ya Allah.
0: Lagi di rumah nih, gak di rumah Bu Epa?
2: Tidak, lagi capek juga itu.
0: Capek ya? Capek ngapain?
2: Biasa lah Mbak Rika, cari kegiatan.
0: Oh, kirain ikut Bang Ahye tadi nonton bola.
2: Dia siapa?
0: Kirain ikutan Bang Ahye, begadang nonton bola.
2: Enggak lah, jam 11, kadang setengah 12.
0: Nanti ya, nanti jam 2. Hari ini jam 2 sama jam 8.
2: Ya, Mbak Rika, minum obat. Siangnya minum obat.
0: Udah banyak saya minum, Mbak, belum sembuh. Ya udah enggak apa-apa, insyaallah nanti sembuh ya. Silakan Mbak Dani, lagunya apa?
2: Ya Allah, sedih banget dengernya, sakit itu.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Lagu tahun berapa, Mbak Rika?
0: Lagunya ini tahun 90 sampai 2000.
2: Senandung Doa aja.
0: Senandung Doa dari Nurafnia Tavia ya. Silakan, Mak, salam-salam.
2: Salamnya satu untuk semua saja lah, tanpa terkecuali lah.
0: Baik, terima kasih.
2: Mbak. Makasih Mbak Rika, semoga cepat sembuh. Mama doakan, semoga Mbak Rika dikasih kekuatan lagi. Ya kan, berani cepat.
0: Nah ya. Amin, makasih Mbak Dani. Sama-sama.

0: Ya katanya tuh Mak Dani, Pak Udin, Ile, Yusuf, Pak Umar, dan Mak Jamila. Dari Bu Erna Batu 13. Oh ini tadi dibilang sama Bang Udin tadi ya. Terima kasih Bu Erna. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Iki Mbak.
0: Iki, Ikinya Sopo.
1: Bukan Mbak.
0: Ini Iki temannya Ile.
1: Iya Mbak, Iki temannya Ile.
0: Oh Iki temannya Ile. Jadi sekarang lagi ngumpul sama Ile atau gimana nih?
1: Iya Mbak, lagi ngumpul nih Mbak, ngopi-ngopi aja.
0: Tumben gabung, biasa teman Ile gak ada yang gabung.
1: Baru-baru Mbak?
0: Baru-baru apa?
1: Baru-baru gabung.
0: Baru-baru gabung. Oke, selama ini kan temannya Ile tuh teriak-teriak aja dari belakang. Ya udah deh, Iki mau lagu apa Iki?
1: Ini lagu 80 mana?
0: 90, 2000, 90-an.
1: 60-an.
0: Ya, lagu apa?
1: Lagu Kembalikan Hari Indah Kami bisa, Mbak?
0: Apa-apa?
1: Kembalikan Hari Indah Kami.
0: Kembalikan. Siapa punya tuh? Oh ini lagu siapa? Tommy J bisa ya?
1: Tommy J.
0: Iya kan, Tommy J kan? Oh iya. Tommy J, Kembalikan Hari Indah Kami. Oke, salam-salam ya buat siapa? Salam-salam Iki.
1: Oh, untuk pertama untuk Mbak Rika. Untuk Mbak Liza.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Mbak Erita. Untuk Bang Ardian. Untuk Bang
0: Riki.
1: Bang Riki, untuk Mbak Rima. Untuk semua penyiar Mbak.
0: Ih, siapa sih yang di belakang?
1: Ilek nih Mbak, ilek bisik aja nih.
0: Ilek kok ganggu aja Ilek, Iki kan mau ngomong. Udah itu aja Iki, ada yang spesial enggak?
1: Masih ada nih Mbak, untuk Mbak Abang. Untuk Ilek lah nih, ilek bisik kali nih Mbak. Untuk Mbak Nopi.
0: Masukin aja dalam, masukin aja dalam lemari.
1: Untuk Halo. Kakek Samsul. Untuk Nenek Surni yang di Jakarta. Untuk Kak Pika. Untuk Kakang. Untuk
2: Om Adi.
1: Itu aja sih Mbak, semuanya Mbak.
0: Oke, okay. Gak ada yang spesial nih?
1: Ada Mbak, mantan terindah Mbak.
0: Aduh, udah mantan terindah pula. Sama pula nasib bilangan Ile ya.
1: Oh ya Mbak, ini ada pesan Mbak untuk Kakek Samsul, makasih ya duriannya.
0: Oh lagi makan durian. Oh iya iya iya.
1: Iya Mbak.
0: Oke, salam kenal ya buat Kakek Samsul. Makasih Iki.
1: Ya Mbak, sama-sama.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iki, terima kasih dari Kijang tadi.

0: Oke, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kabar Lian udah ngantuk?
1: Hah?
0: Udah ngantuk?
1: Apa deh?
0: Udah ngantuk kayaknya nih, lemes suaranya.
1: Tahu, nak tidur tapi lah minum kopi biar berjaga kan. Tadi malam tak bisa berjaga, tidur. Siap makan, siap sunat, tidur.
0: Nak berjaga ni tujuannya sekali apa?
1: Sekali bangun jam 1 malam. Orang dah tak ada siaran lagi. Kenapa suara tu kebanyakan makan durian ya?
0: Tak.
1: Kebanyakan makan durian ke makan apa mangga?
0: Enggak.
1: Suaranya begitu.
0: Lagi ini aja lagi kurang sehat aja.
1: Masuk buah ini ha. Obat dia itu telan aja tu biji kedondong.
0: Oh biji kedondong, biji durian lah yang jelas depan mata sekarang nih.
1: Yang dalaman dia tu, yang berduri-duri di dalaman yang ada rambut dia tu, ha telan cepat sembuh.
0: Orangnya pun hilang eh?
1: Maaf begurau aja. Begurau. Kemarin aku kan masuk kan. Kemarin Erita pergi ke rumah yang lucu, tak ngajak-ngajak dia borong rambutan, borong durian.
0: Padahal kemarin kan yang lucu udah bilang.
1: Iya, itulah kalau dia ajak kakak kan bisa kakak goncengan sama anak kakak pergi. Anak kakak dah bilang semalam, mak kalau teman mama ada durian pastikan ada, kita pergi kata dia. Nanti kita pergi tak ada durian kata dia gitu. Tapi kakak dah dibeliin dia semalam tu 35 biji, 35 ribu sebiji. Dah makanlah durian. Tapi tak banyak, kakak ada gula kan, takut tak ngelonjak besok ni periksa anu diabetes. Lagunya
0: apa? Lagunya apa?
1: Manca ke Indo?
0: Indo, Indonesia.
1: Indonesia aja lah, patah jadi dua.
0: Udah ya. Salam-salam juga buat siapa?
1: Bisa.
0: Salam-salam. Masuk, Pak.
1: Hah? Masuk?
0: Bisa. Bisa.
1: Salam-salam. Suaranya istirahat dulu lah, besok tak usah siaran, kasihan suara tuh.
0: Nanti lah, coba
1: dulu. Malamnya tadi ada ilek ya, buat Mama Dani juga, buat Kak Epa, buat Bu Hani, Kak Yeni, Bunda Sulami, Bang Aye, Kang Irwan, dari Pak Umar, Pak Gapar, Pak Kumis, Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, buat Pak Demang, buat Bang apa lah, Pak Amsa Yusuf, buat Yusuf di Batam, buat Bang apa nama yang di Bang apa nama, Bang Uya, buat Bang Uya, buat buat Sinta juga, buat Putri Kedondong. Dia nelpon kan, Mama kemana Mama tadi malam? Putri masuk di Pro 1, dia bilang gitu kan. Mama tertidur. 3 kali dia nelpon, tak sadar macam mana. Buat Bang Udin tadi ya, buat Kak Deli juga, buat Kak Jamilah, buat siapa lagi yang lucu, buat buat Makcik Ma, buat Kak Merica, buat Kak Dang Merdu. Buat siapa lagi? Fotokopi Bang Udin aja lah.
0: Iya.
1: Yeah. Buat fotokopi Lek, Mak Dani, di kopi semua. Buat buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Rika cepat sembuh.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Berlian, terima kasih Kak Berlian dari Kanet tadi ya. Karena Kak bacakan WA yang masuk dari Putra Jawa, Kampung Jawa. Assalamualaikum Mbak Rika. Salam katanya ya untuk semua, spesial buat mantan pacar saya di Batam. Oke, terima kasih Putra Jawa dari Kampung Jawa tadi peringat. Itu juga selamat malam untuk Pak Kumis ya. Pak Kumis, Salam katanya untuk Erita yang lagi bertugas. Loh, oh yang semalam di WA-nya nih. Oke, Pak Kumis. Kumis baru miss call ya, belum ngetik WA ya. Itu WA yang semalam ya. Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu dari Vina Panduinata, Burung Camar. Salam barikat, semoga cepat sembuh, selamat bertugas, pulang kerja hati-hati, penelpon pertama sampai yang terakhir. Semoga terhibur ya dengan lagu disediakan malam ini. Baik, terima kasih Vina Panduinata, nanti Rika carikan lagunya ke Adi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam Bang Lukman, sehat Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Rika? Tapi kayaknya Rika itu kayaknya enggak sehat lah.
0: Iya, enggak apa-apa. Awal tahun malah kurang sehat ya, Bang ya.
2: Ya, mudah-mudahan cepat sehat lah ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Mau lagu apa?
2: Lagunya. Apa? Lagunya. Apa ya? Lupa deh.
0: Lupa.
2: Akhir sebuah penantian dari siapa ya?
0: Entar ya. Lagu siapa ini? Oh, Tagor Pangaribuan. Ya, boleh.
2: Bisa kah?
0: Bisa. Mau lagu dari Tagor apa ya?
2: Salamnya pertama Barika. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, Pak.
2: Terus salamnya fotokopi Kak Belian Tereja Larika. Nah, udah lengkap tuh, udah disalam semua. Itu aja Rika ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Lukman, terima kasih Bang Lukman ya. Kita ke lagu ya pendengar, kembalikan hari indah kami.

0: Oke, Pulau Camar dari Vina Panduwinata tadi pendengar, silakan untuk menelpon selanjutnya 2710 juga di 0811 7789830. Selamat malam untuk Kak Jamila dari Pulau Penyalai. Salam kata itu Bang Udin, Kak Berlian, Mas Prabu, untuk Bang Kumis, Putri Merica, terima kasih. Baik, sama-sama Kak Jamila dari Penyalai tadi. Kak Gadis ya. Oh bukan Kak Gadis nih. Dari Mama Muda dari Bintan. Salam katanya untuk yang udah masuk, yang belum juga mamut senggol semua. Buat Mak Berlian sama Pak Lukman ya. Gak senggol mamut ya, kata dia gitu ya. Salam rindu buat Mami Yeni di Karas, Mak Dini juga, Ci Amel, Kak Dia juga, semoga sehat selalu. Buat Mbak yang bertugas, salam kenal dari Mamut di Bintan. Makasih. Oke, salam bertugas, sama-sama. Terima kasih buat Mamut dari Bintan tadi, pendengar ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada. Oke, jika masih ada penelpon, kami masih terima ya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, hari itu.
1: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Kak Delia.
1: Sayangku, suara, ya Allah.
0: Ya, ginilah cobaan, Kak.
1: Sedih kali dari tadi berdengar pertama hari. Kak, bukan.
0: Aduh, sedih ya. Awal tahun malah sakit ya kak ya. Padahal diriku diriku nggak ada makan durian loh.
1: Ini Karika. Aku sering sampai berdarah loh.
0: Berdarah.
1: Jadi. Ya. Langganan dia lah tapi alhamdulillah sekarang pak. Ini. Tapi kalau mau kita cuma berbagi tips aja. Itu permen wood itu tahu kan?
0: Hah?
1: Permen wood.
0: Hah?
1: Permen wood.
0: Oh ya.
1: Nah, biasanya itu kalau kami cocoknya di
0: sekolah. Oh itu bagus ya. Apa?
1: Itu batu, bile, tak enak ke mulut itulah.
0: Padahal tadi tuh aku kan kesualain belakang kan. Sempat lihat tuh, kayaknya bagus deh, gitu kan? Kayaknya bagus deh, buat tenggorokan. Tapi nggak diriku beli kak.
1: Itu.
0: Aku pandang-pandang aja.
1: Itu anu. Tapi minumnya nanti kalau kan malam gini kan pulang cobalah makan sedikit aja bisa gitu kan.
0: Ya Allah baik-baik semua lo hari ini, banyak tips lo buat diriku.
1: Kita kayak keluarga lo.
0: Terima kasih. Ini tapi demam juga sih kak, demam panas juga.
1: Iya, air hangat. Jangan panas, jangan dingin, sedang.
0: Gitu. Oh yang hangat-hangat aja, ntar kalau panas gimana ya?
1: Coba aja lah ya.
0: Nanti bibirnya nanti besar.
1: Coba lihat lah ya.
0: Ya, apa lagunya?
1: Gini aja lah ya. Panci Pondaas.
0: Apa?
1: Panci Pondaas.
0: Ah?
1: Panci Pondaas.
0: Apa aja?
1: Dari ini apa? Cinta dan Permata.
0: Cinta
1: dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Ya ya, boleh. Buat siapa lagunya?
1: Untuk Karika cepat sehat.
0: Terima kasih.
1: Rasanya rahasia si kerja didengar tuh. Ingat nanti salam yang tadi dan aku menyalah ya. Nanti berikan sama Bang Uya nanti lah ya. Pak Demang nanti lah ya. Udahlah. Kita makan cepat sehat lah ya.
0: Amin, makasih Kak Deli.
1: Berdoa dari sini lah ya.
0: Ya.
1: Besok dah agak alhamdulillah.
0: Amin, ya.
1: Terima kasih banyak lah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli, terima kasih Kak Deli Batu 5 di belakangnya Kak Deli. Halo, selamat malam Uang Rindu.
2: Halo. Selamat malam Uang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawak Lagu. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam ya. Baru monitor.
2: Ya?
0: Baru monitor.
2: Tadi monitor pas Mak Dani.
0: Oh, dari tadi berarti monitor ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, cuman ya. Tertega aja gitu dengarnya Mbak Rika.
0: Oh.
2: Kemarin kan bilang mau bawa anaknya ke klinik kan.
0: Jadi ikutan sakit ya.
2: Sekarang kok jadi Mbak Rika. Dia nanya udah sembuh, Marika.
0: Enggak, itu juga radang. Itu dia ada amandel. Ya,
2: radang tenggorokan gitu juga, Mbak Rika, ya.
0: Dia tuh ada amandel, jadi lagi radang gitu loh.
2: Membesar
0: gitu.
2: Ada amandel. Tak usah makan yang dingin-dingin dulu lah.
0: Oh iya, itu kalau kayak gitu tuh nggak boleh makan yang manis-manis, coklat, gula.
2: Iya, pokoknya yang dingin-dingin gitu kan, seperti es gitu. Paling paling cepat tuh Mbak Rika, kembang tuh kalau amandel tuh.
0: Iya ya.
2: Iyalah. Silakan. Kalau yang sih kalau batuk, tapi kalau udah campur dengan demam itu kan udah lain, Mbak Rika kan. Mbak Rika kan panas juga demam kan.
0: Iya, dingin-dingin juga.
2: Nah, kalau hanya setakat batuk gitu, radang tenggorokan tuh kalau yang tuh jeruk nipis aja pakai kecap itu, Mbak Rika.
0: Iya, biasanya gitu sih.
2: Tapi kan Mbak Rika kan demam campur demam panas kan.
0: Iya.
2: Iya, harus
0: enggak apa-apa lah.
2: Paracetamol, Mbak Rika ya.
0: Udah ya, udah banyak.
2: Udah.
0: Udah
2: tahun baru gini kan.
0: Itu dia
2: padahal. Cepat sembuh lah ya.
0: Iya ya.
2: Silakan ya, pokoknya.
0: Hah? Mungkin nih karena enggak makan durian kali ini jadi sakit nih.
2: Iya, itu aja tak diajak makan durian aja gitu, apalagi diajak mereka. Iyalah. Iyalah, cepatlah sembuh mereka ya. Risaulah. Udahlah, mintalah gua aja mereka.
0: Ini apa?
2: Dari Daddy Dores lah, Mbak Rika.
0: Judulnya. Judul-judul. Judul.
2: Mendung tak berarti hujan, Mbak Rika, ya.
0: Mendung tak berarti hujan.
2: Semalam kan seharian hujan dari jam 12 malam sampai pagi.
0: Kasian kali. Orang komplek rumah saya itu udah ini, udah siap-siap nonton bareng tuh bola jam 11.
2: Oh, Mbak Rika mau nonton?
0: Enggak. Ya,
2: 11. Lebar gitu, Mbak Rika, enggak jadi.
0: Saya nggak jadi ikut karena saya demam. Jadi
2: udah
0: pada kumpul, udah pada karaoke gitu.
2: Pas-pas pula jam bola, Mbak Rika, ya.
0: Bubar.
2: Yalah, cepat sembuh, Mbak Rika, ya. Tapi anaknya udah sembuh kan?
0: Insya Allah udah membaik dia.
2: Alhamdulillah lah. Lah bentar lagi pokoknya dibawa istirahat aja, Mbak Rika, ya. Minum air yang hangat-hangat. Nanti mau tidur nanti, Mbak Rika, ya.
0: Ya.
2: Yalah, obat jangan lupa diminum ya.
0: Kasih.
2: Ya tadi ada Iki tadi, temannya Ilek tadi ya.
0: Iya.
2: Buat mak belian. Tadi ada Alip tadi ya. Iyalah, Alip dah sembuh. Sekarang Mbak Rika lagi. Iyalah. Lagi saja Mbak Rika ya. Tak tega yang kalau bisa diganti, ditukar-tukar gitu suaranya. Biar Mbak Rika kasih ke Iyang suaranya gitu.
0: Jangan dong ya. Makasih ya.
2: Iyalah kita ya Mbak Rika ya.
0: Iya.
2: Mbak Rika sama petugas ya, balikin nanti sampai ke rumah. Langsung istirahat nanti, udah cuci kaki, cuci tangan. Cuci kaki, cuci tangan Mbak Rika ya.
0: Oke.
2: Gitu aja Mbak Rika, selamat malam. Tadi ada Bang Lukman tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
3: Pesan aku, kamu gak boleh telat makan. Begitu sampai sana, kamu langsung kabarin aku ya.
4: Aku kabarin.
3: Jaga kesehatan dan jangan lupain aku ya. Pokoknya kamu harus janji sama aku.
4: Aku pergi dulu ya. Kamu baik-baik di sini.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Pulsa tú.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: isi buku biru rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kami bergabung dengan program 3 RRI Jakarta pukul 23.57 menit waktu Indonesia Barat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta, tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi peraturan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen untuk dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya gak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingan ya. Nah, menurut Anda nanti Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika ya yang mungkin menjadi kuda, bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CIO.
2: CEO
1: Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
3: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan selama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun apa di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Root. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalam belah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang, mohon maaf, mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini kedepannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik kedepannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya. Masuk hari ini bisa keluar, tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat secara fundamentalnya seperti apa, faktor technicalnya pasti ups and downs-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercaya juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
0: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya.
1: Yang kedua berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Ruslan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Ruslan ya sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
5: luar biasa. Penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala PKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy-in atau direspon dengan positif oleh investor dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tuh punya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit. Dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya banyak. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan apa pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa. Ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke.
1: Okay. Ini kita
0: saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign direct investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMD itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, soalnya kan begini.
1: Tapi sedikit
0: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus.

0: Yang kedua, tentu kita harus accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul bebenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya kita tentu harus apa ya? Harus bahasa saya ini, maaf kata ya, harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
1: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
0: Kita kan bisa sekarang ini, betapa kita sekarang itu hidup di era, satu ya, too much information.
1: Oke.
0: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
1: Apa tuh?
0: Turbulence. Tuna itu turbulence, kemudian uncertainty, ketidakpastian.
1: Yeah.
0: Yang ketiga, N-nya itu novelty. Atau hal-hal yang serba baru, kebaruan-kebaruan.
1: Okay. Okay. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Yang terakhir apa?
0: Ambiguity.
1: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya, di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Yeah. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
0: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya, itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya presiden punya salah satu di Astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timurnya.
1: Nah,
0: ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga. Melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulum

0: harus kita geser Bu Mbak Rizky. Tetapi kembali, kalau kita ingin dorong apa namanya penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari apa kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh apa namanya investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
1: Oke, baik. Dan menurut Anda apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
0: Ah, satu ya. Saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Okay. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional atau bahasa satu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practice seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good governmentnya termasuk apa regulasinya ya. Satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam apa ya surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina saya ingat saya, karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik lalu pemerintah Cina itu memberikan apa surat inilah surat klarifikasi kepada pemerintah Indonesia dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ya, ini.
1: Baik.
0: Artinya apa yang menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini, investor asing masuk ke negara kita kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
1: Jadi iklim investasi betul. Domestiknya sudah cukup iya. Nyaman begitu ya. Oke. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
0: Nah, saya kira harus dikerjakan. Oh. Sekarang kita hidup di
1: belum dimulai digital, memang ya kelihatannya.
0: Sudah ya. Tahu sih beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu
1: yeah.
0: Dan apa polisi-polisi yang terkait dengan digitalize juga sudah okay. Sedang.

0: 01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamaran. Dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Opan.
1: Gimana, Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset. Karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini. Di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai-partai pembuka siang grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Iya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini jadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertandingan apa pertemuan atau laga antara juara. Prancis selalu juara dunia dua kali. Kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai play pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat, sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, dunia di Korea, juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu, menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
1: kalah,
2: nah, yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal. 1-0 pada saat itu, padahal datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kandang sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kalah menariknya dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh atau jajahan Prancis yang lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain, pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di 3 edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. 1 dari 3 legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Desam memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, sudah ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Papa Diop yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya, Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada rumah judi resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih dijagokan Prancis. Senegal itu di tur seperempat tidak banyak-banyak juga tempatnya seperempat. Nah, tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emas ya Senegal ya. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil dari pertandingan di hari nanti draw ya. Sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang disebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam ya. Ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018, kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama lanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut karena cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu, kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Lloris ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Dewey, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Dewey dan juga Olise.
1: Baik. Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
2: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas ya, negara timur tengah, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juli ya, atau mungkin Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu sebelum, rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya. Pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini. Jadi 3 kali pertandingan dihentikan untuk menyiasati cuaca panas. sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi. Ya. Masuk bagi negara-negara asal Eropa. Gitu, Bung Lukman.
1: Iya. Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya. Ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
2: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis. Dan ya, jadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka, gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu, ya secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Brazil karena mereka menang ya. Gitu. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia, dan mungkin pertandingan yang paling ketat dari semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa, Bung Apan melihatnya nanti?
2: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan tugasnya keberadaannya, saya sepakat. Mbappe bagaimanapun, dia adalah striker yang masuk ke usia-usia, masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis depan. Tapi jangan lupa, selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line, tapi bisa muncul menjelma menjadi apa, pemberi kejutan di gawang-gawang lawan, baik itu di timnas maupun di klub, di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa, game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
2: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamara.
0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya hanya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta.
4: Iya.
3: Salam olahraga.
4: Ya, salam olahraga.
3: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
4: Ya, di Tarakan cukup cukup meriah ya. Yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi tapi tetap meriah perayaannya kali ini.
3: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay. Boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
4: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mm-hmm. mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mm-hmm. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan.
3: Yeah.
4: Tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
3: Udah merucut ya.
4: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
3: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
4: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
3: Oke, baik. Nah, kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
4: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan.
3: Yeah.
4: Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
3: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
4: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
3: nanti di nih jam 2 ya.
4: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
3: menyempatkan
4: agak,
3: ya.
4: Agak enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
3: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay, baik.
4: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
3: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
4: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
3: gitu ya. Jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
4: Betul.
3: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
4: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
3: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
4: Betul, betul.
3: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
4: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
3: Oh, nanti malam ya Prancis ya, dengan Senegal.
4: Betul.
3: Oke, okay, ya. Bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
4: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
3: Tidak bisa disepelekan juga ya.
4: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang gitu untuk di Piala Dunia ini.
3: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
4: Iya, betul, Mbak.
3: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
4: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Wita, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
3: Iya.
4: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari.
3: Iya.
4: Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
3: Oke. Okay.
4: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
3: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
4: Ya, secara statistik
3: juga ya,
4: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
3: Ah, oke, okay, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
4: Iya, betul.
3: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
4: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
3: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton.

0: Pukul 1:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, 2 dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, iya. Nama-nama besarnya mentereng, iya, di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan,
0: Senegal Afrika. Bukannya sedang di AFCON, iya, tuntutan, iya, hukum.
1: Makanya posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan?
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang, iya, dibandingnya, iya, maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya.
0: Yeah.
1: Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga, Pak Wibi.
2: Salam olahraga jaya, Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika. Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Menarik, ya, menarik.
2: Dan sekali Asia Afrika bangkit cuma Eropa dan
0: Amerika saja. Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga, Pak Andi, silakan.
3: Ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya, punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis. Gitu. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika
0: gitu. Iya. Gitu, menarik. Oke. Okay. Baik, Bang Andi. Makasih.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, 3 pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya, dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir gitu. Dan dia itu mencapai 3 kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik, walaupun tak satu pun dari 3 penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun nggak lolos, Nigeria nggak lolos.
0: Iya. Yeah, nah,
1: mereka kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya,
1: Nigeria, Kamerun kan.
0: Kamerun.
1: Siapa sih nggak kenal Roger Milla, Kanu? Tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin.
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya. Cape Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
0: parkir bus gitu enggak ya?
1: Bukan, mereka ditekan setengah apa
0: lapangan
1: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chain seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
0: Oke, okay, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai rame nih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Ini yang akan bertanding mananya dengan mana sih?
0: Waduh, nih enggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak. Pak Caswa. Oh, Prancis. Sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
4: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
4: Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Kadir.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
4: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Uh-uh.
4: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukungnya.
4: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
0: Gitu. Oh, oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid. Pernah di PSG nggak juara, pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe, karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya, Balon Dior. Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih, menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh,
1: okay. Ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United. Kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal, udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu. Gitu, karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu, tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
0: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
1: Poin-poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Wah, iya itu dia.
1: Jadi, dua tanggung jawab besar lah
0: gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari. Salam olahraga. Jaya, silakan Pak Mulyadi.
5: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Uy. Oke. Okay. 1-2. Oke, okay, baik. Makasih Pak Mulyadi. Orang tetap ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya. Juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk out.
0: Oh iya.
1: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu, dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya. Ya. Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
0: Kalah.
1: Nah, itu.
0: Oke. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Amerika, ya.
1: Jadi
0: Amerika.
1: Secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah, dengan tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba. Auranya tetap berbeda gitu, dan kalau kita lihat ya terakhirlah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
0: gitu-gitu. Takut cedera, padahal baik yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo, selamat dini hari, selamat olahraga.
5: Selamat dini hari, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
5: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagung Senegal ini.
0: Wih, wah ini berarti 3-5 ya? 3-5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
5: Oh, kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
5: Namanya dunia ini. Terima kasih Bu Wajah, Bung Istru. Terima kasih.
0: Yo.
1: Sama-sama, Pak.
0: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
6: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan.
6: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan, ya bisa juga.
0: Iya.
6: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
0: Oke, menarik. Terima kasih, Pak Sarwi.
6: Oh, Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat dini hari.
7: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
0: Iya, ada Bung Estu juga.
7: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Prancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
0: terulang lagi.
7: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
0: Oke, baik. Iya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia, 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke. Okay.
1: Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah ya.
1: Bukan, di Piala Afrika.
0: Oh, Afrika, oke.
1: Okay. Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak, kalau Mesir di masa lalu ya, bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan Senegal 16
0: besar. 16 besar, oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia? Pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh gimana ya.
1: Saya boleh flexing dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu.
0: Wah,
1: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya ampun.
1: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Iya,
1: jadi awalnya itu seneng semua kan.
0: Yeah.
1: So, kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah, gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Pada ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Tiba-tiba kalah segitu banyak kan. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
0: tapi jadi satu
1: tapi
0: gitu ya.
1: Enggak, lempar-lemparan.
0: Enggak kewas ya. Dan ya, ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tangan imbang.
1: Iya.
0: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget nih, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
1: Iya.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
1: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön, itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, kan itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya?
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 kan? Lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia keempat dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah.
0: Okay.
1: Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke limanya sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
0: Iya.
1: Ke-6.
0: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
1: Ke-6 berarti, ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
0: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah enggak pakai apa-apa dia aja. Face muka aja gitu.
0: Face recognition ya.
1: Gitu. Okay. Dia Desam itu adalah real legend Piala Dunia.
0: Oke, nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah misar gawang kiper. Tapi di sisi lain Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kada main juga ya kabarnya.
1: Betul. Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
0: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. yang baru saja juara sama
0: Ismail Asar juga bagus banget.
1: Bagus, ya? Juara ya, ya, sama Perez di konferensi league kan.
0: Oh iya iya iya. Ya, ya.

0: ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Due, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
1: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya, luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
0: Sangat lengkap sih dan nyaris
1: Koundé juga main ya?
0: Iya, Koundé main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
1: Senegal
0: juga sama sebenarnya.
1: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
0: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya. Kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian. Wah, hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, hampir 27. Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Gueye gelandang Ibrahim Bayi lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Loh, Gueye ternyata dimain karena saya pikir cedera. Ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: kalau
1: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Okay.
0: Oke.
1: Ya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Gueye. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Di kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya, betul.
1: Media nulisnya gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
1: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
0: Kalau ini sih kalau kemarin ya Curaçao Jerman Curaçao tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol ya.
0: Ya satu gol dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
1: Iya.
0: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda. Ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya. Prediksi saya tidak dominan.
1: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
0: betul.
1: Satu yang bertahan
0: iya.
1: terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50
0: mungkin. Saya bisa katakan 50-50 ya, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60 satunya 40 tapi bergantian.
1: Jadi
0: tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa even itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa, tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
1: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Ucindo, Spanyol ya. Itu. Waduh.
0: Ini ada fun fact nih. Ucindo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
1: 50.000 pengikut.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi malam saya sebelum tidur jam 6 juta.
1: Favorit. Oh, iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
0: oh iya, iya iya.
1: Disebut-sebut oleh media
0: iya, itu yang gondrong itu.
1: Yang gondrong, iya.
0: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
1: Prancis atau Maroko?
0: Bukan, U21-nya Prancis.
1: Oh.
0: Jadi U21-nya Prancis.
1: Jadi dia pindah warga negara.
0: Dia tidak dipanggil
1: Prancis.
0: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
1: Ah iya betul Ayub Buadi. Iya.
0: Iya, jadi dia itu

0: sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Under 21.
1: ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
0: Iya. Ya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini ya, di edisi hari ke-17 bulan Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah monitor melalui frekuensi 98,3 atau juga sedang monitor melalui aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Saya Liza Andriani, pendengar, sudah hadir untuk menemani Anda hingga ke pukul 10 nanti di Tanjung Pinang Pagi. Dan kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 11 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar itu selanjutnya kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa salah satu indikator atau karakteristik keberimanan kita disabdakan Nabi SAW melalui sebuah hadisnya adalah mampu menjaga lisan dalam artian berkata-kata yang baik. Namun jika kita tidak memiliki kosakata yang baik untuk diucapkan, maka diam itu menjadi alternatif yang sangat ditekankan. Saudaraku para pendengar berbahagia, ya, dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sejatinya dia mesti memilih kata-kata untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau jika tidak maka diam adalah itu jauh lebih baik. Hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ucapan itu bisa menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Baik buruknya keadaan kita di akhirat bergantung sejauh mana kosakata atau ucapan yang kita ucapkan semasa hidup di permukaan dunia. Oleh karena itu, saudaraku para pendengar, di dalam berbicara itu agama mengatur agar ada adab yang mesti kita perhatikan. Kita bisa memahami bahwa adab itu ada sesuatu yang penting dalam agama. Walaupun kita dianggap memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika tidak dibarengi dengan adab yang mulia, maka niscaya hidup kita pun akan tetap dihinakan, baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh manusia. Saudaraku para pendengar berbahagia, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan adab ini. Yang pertama, pastikan bahwa ucapan kita itu senantiasa mendatangkan manfaat. Ya, jika tidak, maka kita akan maka kita akan menyakapkan perkara yang tak bermanfaat. Karena memang dua hal itu saling bertolak belakang. Nah, apa itu perkataan bermanfaat? Ya, perkataan yang antara lain memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Itulah yang kita kenal dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah, ya. Mengajak orang senantiasa memikirkan kampung akhirat. Mengajak orang untuk meyakini Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Mengajak orang untuk meyakini bahwa dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Mengajak orang untuk memikirkan bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah. Itu paling tidak perkataan-perkataan yang terkategori perkataan bermanfaat. Ya, dakwah. Dan ucapan kita juga bisa kita arahkan kepada ibadah. Ya. Jika tidak bisa dakwah, tidak kita zikir, ya, tasbih, ya, dan segala macam. Karena baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada kali ketimbang kita bicara yang sia-sia, mending kita ucapkan kalimat yang bermanfaat. Ya. Antara lain Nabi sabdakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, masya Allah, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar menurut kita itu kalimat yang tidak bermanfaat. Apa itu? ya ghibah, ya menciptakan keburukan orang lain yang itu benar terjadi. Namimah, adu domba, masya Allah, ya mencela orang lain, ya, cemeeh, ya mengejek orang lain sambil ketawa, itu cemeeh. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama cemooh, ya. Ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa, kata Allah. Jangan kau cemeeh, karena boleh jadi yang kau cemeeh itu lebih baik, ya. Kau pikir dengan mencemeeh bisa menghinakan orang, merendahkan orang, padahal justru mereka lebih baik di mata Allah Ta'ala. Dan dosa orang yang mencemeeh itu disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat, lanjutan ayat tadi, ya, jika kamu tidak bertaubat atas kebiasaan mencemeeh orang lain itu, ya, maka kau akan tergolong orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pemahaman yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah, ya, kita mengisyaratkan, agama mengisyaratkan untuk kita tidak banyak bicara. Benar itu. Tapi tidak banyak berbicara jika memang tidak bermanfaat. Kaitannya kepada konteks yang pertama tadi. Karena memang Nabi SAW sendiri pernah melarang dalam satu hadisnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa yang tak boleh dikerjakan itu yang dilarang Nabi, ya. Ya, sering kita sembrono mengatakan suatu perbuatan kalau tidak ada dalilnya tidak boleh dikerjakan. Itu enggak begitu. Karena dalam ayat dikatakan, ya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang datang dari Nabi, ambil. "Wa man nahakum anhu fantahu." Kalau dilarangnya, tinggalkan. Maka yang ditinggalkan, yang tidak boleh dikerjakan itu apabila ada larangannya dari Nabi. Kalau walaupun tidak ada hadis yang menyuruhnya, Nabi tak mencontohkannya, tapi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan memberikan nilai-nilai kebajikan, itu boleh dikerjakan, enggak terlarang. Mau dikerjakan boleh, tak dikerjakan juga silakan, gitu. Tapi yang harus ditinggalkan ketika ada dalil melarangnya. Saya ambil contoh sedikit menyimpanglah dari tema kita. Ya, sering ada kita melihat ada orang yang mengadzankan orang dikubur. Ya, sering kita mengatakan, mana dalilnya ini, jangan dibuat. Oke, ya. Tapi kan itu enggak terlarang. Ya, yang dikerjakannya adzan bukan juga joget gitu kira. Ya, tapi kan adzan itu untuk manggil orang sholat. Lah, bagaimana kalau orang yang lahir diazankan juga, kan kira gitu deh. Maka ternyata tanpa disadari ada perilaku kita dikubur itu yang jelas-jelas ada larangannya tapi sering terabaikan. Apa itu? Duduk di kubur umpamanya, ya. Itu jelas Nabi katakan, aku lebih suka duduk di sebar api ketimbang duduk di kubur. Tertawa-tawa walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mengetawai, tapi sambil bicara tertawa itu perbuatan dilarang. Nah, jadi prinsip dasar dalam beragama, sesuatu yang harus ditinggalkan ketika memang ada dalil yang melarangnya. Nah, terkait banyak bicara ini, ada dalil melarangnya. Kata Nabi apa? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap, kata Allah. Kecuali memang, maaf, kata Nabi, illa apa bi ghairi dzikrillah, kecuali kalimat-kalimat itu mengandung ataupun mengarahkan untuk mengingat Allah, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya banyak bercakap, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah itu adalah qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Nah, ini jelas larangannya. Wa inna ab'adan nasi minallah alqalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh, ab'adan nas, ya, adalah orang yang hatinya keras karena banyak bicara tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saudaraku. Ya, yang bisa kita pahami daripada hadis tadi adalah menyatakan bahwasanya walaupun tadi dikatakan pertama perkataan itu bermanfaat, yang kedua jangan banyak bicara kecuali bermanfaat, ya, yang ketiga pemahamannya malah wajib berbicara ketika diperlukan. Ya, ketika orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati, itu bicara, ya, karena salah satu hak setiap muslim adalah memberikan nasihat ketika diminta nasihat, nasihati. Atau kita lihat ada sesuatu yang tak baik, kita nasihati. Nah, ketika melihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan kekuasaanmu, kalau kita punya kuasa, ya punya jabatan. Jika tidak, rubah dengan lisanmu, bercakap. Nah, tapi lisan atau pembicaraan dalam konteks, ya, yang sangat diperlukan, melarang orang berbuat buruk dan segala macam. Nah, itu malah diperlukan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran malah kita diam. Ya, diam apalagi ya, apalagi kita punya kuasa, kita diam, masya Allah, kita bisa menasihati, ya, kita diam, itu malah perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya, orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau mengajak orang buat baik dan tak mau mencegah orang berbuat mungkar, ya itu disebut dengan setan yang bisu. Mendiamkan kebenaran untuk tidak disampaikan walaupun ketidakbenaran itu ada depan mata, itu adalah setan yang bisu. Bahkan yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita lihat ya ada kemungkaran memang salah, tapi kita malah membenarkan, ya. Karena mungkin pertimbangannya kalau saya sampaikan kebenaran ini saya tak dapat bagian. Ya, kalau saya sampaikan saya akan dikucilkan, saya sampaikan ini bahaya, ini bisa mengancam, masya Allah. Maka kita pun menutup kebenaran itu, malah kita katakan yang salah itu menjadi benar, umpamanya. Dan ini yang lazim kita perhatikan sekarang, masya Allah. Di tengah-tengah banyak ketidakbaikan dipagelarkan oleh, maaf, terkadang para pimpinan, para pemimpin. Ya, di mana-mana kita jelas-jelas memang dari sudut pandang mana saja pun kita akan melihat itu sebuah kemungkaran, ya. Dan kita punya kuasa untuk menyampaikan, dan kita punya lisan untuk bisa mengingatkan, tapi terkadang ketika ditanya malah kita menutup-nutupi itu, beralibi untuk membenarkan. Maka inilah yang disebut dengan nama syaitonun natik, juru bicaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Maka saudaraku, jangan berdalih hadis ini, mau kita lebih baik bicara diam, ya, ya apa, lebih baik bicara yang baik atau lebih baik diam. Mengkritik itu sebuah kesalahan, itu pemahaman yang keliru. Karena memang melihat kemungkaran kita mesti mencegah dan mengingatkan. Oh, tidak boleh kita banyak kritik, karena apapun ceritanya, mohon maaf, ya, kalau itu pimpinan wajib ditaati. Siapa bilang? Ya kan ada dalilnya, An-Nisa 59, kita telaah dulu dalilnya. Yang Allah katakan yang wajib ditaati mutlak itu hanya Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ada kata-kata atiunya di sana untuk Allah dan Rasul. Selain itu, wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiunya. Yang ada cuma wau atof, menghubungkan kemudian lanjutan, dan pemimpin di antara kalian. Ya, karena pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab, ditaati. Tapi ketaatannya bersyarat. Selama yang dia berikan arahan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya, antara lain tidak menzolimi, ya, tidak menganiaya bawahan, tidak memberikan aturan yang tidak punya dasar-dasar yang jelas, apalagi tidak mencontohkan, ya, etika, adab yang baik, ya, sebagai seorang pemimpin umpamanya, maka dengan begitu gugurlah ketaatan untuk mengikutinya. Karena walaupun supir itu penting dalam sebuah perjalanan, tapi kalau ugal-ugalan nasihati, jangan taat saja sama supir. Ya ugal-ugalan masuk ke lubang kita, masuk ke jurang kita. Dia ugal-ugalan, ingatkan Pak supir, jangan ugal-ugalan, kami ada ramai di belakang ini. Kalau celaka bukan Pak supir saja yang mati, kami mati semua ini. Kira-kira begitu dia. Ingatkan Pak supir. Jadi ketaatan itu mesti dengan kecerdasan. Ya, jangan sampai ada kata-kata enggak boleh kritik, enggak boleh. Ini semua hal yang dilarang. Enggak. Agama mulu suruh. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu mengingatkan pemimpin ketika dia salah, bukan didiamkan. Insyaallah. Saudaraku, ini mungkin konteks yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menjadi juru bicara setan. Ya, kalau setan yang bisu sudahlah, walaupun salah ya, kita diamkan walaupun salah. Tapi kalau membenarkan yang salah, itu malah sebuah yang hal yang sangat dilarang, saudaraku. Nah, lanjutan ayat An-Nisa 59 tadi yang perlu kita pahami, ya, ketaatan kepada Allah Rasul mutlak tanpa reserve, karena ada kata atiu di sana. Tapi selain itu tetap ditaati selama dia mensesuaikan dengan Allah dan Rasul. Bahkan di ujung ayatnya Allah berikan ketegasan lagi, fa in tanaza'tum fi syai, kalau kamu mengalami perselisihan, ada dualisme, ya, bahwa aturan yang dibuat pemimpin berbeda dengan aturan yang dibuat Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita berbuat adil, tanggung jawab, uswatun hasanah, contohkan yang baik. Ada kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dibuat. Ternyata pemimpin umpamanya tak melakukan itu. Berarti ada tanaza'atum, ada persisihan. Apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalilah kepada aturan Allah dan Rasul. Dengan kata lain, batallah ketaatan kita kepada pemimpin jika aturan yang dipagelarkannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Mungkin kacamata kita akan berbeda melihat perselisihan itu, tapi nurani kita pasti akan berkata,

0: kita pernah mengatakan jangan ucapkan yang buruk-buruk, ya, jangan mengkritik karena itu adalah merupakan hal yang terlarang. Tidak, selama agama tidak melarang, jangan pernah kita katakan terlarang. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. BPS Kepulauan Riau mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah. Masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit sepakat berdamai terkait dugaan pengeroyokan dan dugaan perusakan barang. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026. Pendataan hari pertama ini diawali dari kediaman Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
1: Hari ini adalah hari pertama kali sensus ekonomi yang dilakukan secara door to door dan dimulai perdana di rumah Pak Gubernur, Pak Ansar.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah. Pendataan hari pertama ini diawali dari kediaman Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Sritonga mengatakan, langkah awal ini diharapkan dapat menyebarluaskan pesan agar seluruh keluarga dan sektor usaha di Kepri bersedia dicatat secara akurat. Sensus ekonomi kelima yang digelar 10 tahun sekali ini dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan ke depan.
1: Semua masyarakat didata. Yang didata nanti bukan hanya usaha, tapi rumah tangga juga didata. Dari tanggal 15 hari ini sampai 31 Agustus 2020.
2: Terkait keamanan informasi, BPS menjamin penuh kerahasiaan data yang diberikan oleh responden karena sistem aplikasi terhubung langsung dengan pusat. Pengumpulan data juga menerapkan prinsip TIER atau terima petugas isi jawaban yang benar rahasia yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Pertama kali memang itu menjadi concern kami, makanya kita punya prinsip ada TIER. Itu di aplikasi akan langsung ke pusat data. Jadi tidak bisa lagi mereka melihat-lihat atau mereka mendownload. Ya, karena aplikasi ini sifatnya adalah real time. Sehingga rahasia jawaban yang diberikan responden langsung terekam di pusat data kami.
2: Sebagai wilayah kepulauan, BPS Kepri menghadapi tantangan geografis yang cukup berat, seperti keterbatasan akses laut, faktor cuaca, hingga kendala sinyal. Petugas sensus menyiasati kendala wilayah tanpa sinyal atau blank spot dengan merekam data secara luring pada gawai sebelum diunggah di lokasi yang memadai. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bintan memfasilitasi mediasi antara masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit hingga kedua pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
3: Masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit Kabupaten Bintan sepakat berdamai setelah Polres Bintan melalui Satreskrim memfasilitasi mediasi terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya. Pertemuan berlangsung di ruang Satreskrim Polres Bintan dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan serta tidak melanjutkan permasalahan ke proses hukum. AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan mediasi dilakukan untuk menjaga hubungan baik masyarakat Desa Mantang dan Desa Berakit serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di Kabupaten Bintan.
4: Di sini kami dari pihak kepolisian Resor Bintan telah menerima surat perdamaian dan juga dari pihak yang melapor sudah mencabut laporannya terkait dengan apa dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga dari kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan. Alhamdulillah di sini kita bersama dari warga Mantang dan juga warga Berakit, semoga kedepannya tidak lagi ada permasalahan yang timbul.
3: AKP Raden lebih lanjut menjelaskan, kedua pihak pun bersepakat untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan baik antar masyarakat pesisir agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kesepakatan damai ini diharapkan dapat memperkuat keharmonisan dan menjaga kondisi wilayah Kabupaten Bintan tetap aman serta kondusif. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman narkoba terhadap pelajar semakin mengkhawatirkan seiring berkembangnya modus pengedar yang memanfaatkan media sosial. Untuk itu, sekolah diharapkan memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan orang tua, aparat penegak hukum, dan BNN.
5: Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk institusi pendidikan. Modus operandi pengedar kini semakin canggih dengan menyasar anak-anak sekolah melalui berbagai cara termasuk media sosial. Demikian disampaikan pemerhati anak Kepri Eri Sahrial. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan narkoba. Dirinya berharap pihak sekolah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk melakukan deteksi dini dan sosialisasi bahaya narkoba secara berkala. Menurut Eri Sahrial, sekolah sebagai garda terdepan pembentukan karakter dan pengetahuan memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan barang haram ini. Sekolah harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, program parenting tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya di lingkungan keluarga perlu digalakkan.
6: Bisnis narkoba ini kan termasuk 4 bisnis ilegal di dunia yang uangnya beredar di situ sangat besar ya. Jadi saking banyaknya, kemudian mereka mencari target baru, pasar baru, dan itu anak gitu. Dan anak ini berada pada posisi rentan. Dalam artian, dalam masa usia-usia remaja itu ingin sesuatu yang baru, gampang mencoba, misalnya dalam hal konsumsi gitu kan. Ingin ini seperti apa, penasaran, ingin coba. Awal-awal mungkin digratiskan oleh temannya atau pengedar, segala macam. Nah, lama-lama kan jadi kebutuhan. Nah, kalau dia sudah ini, sudah mencoba, pasti ketagihan dan ingin coba lagi.
5: Nah. Pemerhati anak Kepri Eri Sahrial berharap dengan peran aktif dan sinergis dari seluruh elemen sekolah, didukung oleh orang tua dan aparat terkait, upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja dapat berjalan efektif. Masa depan bangsa ada di tangan para remaja. Lindungi mereka dari ancaman narkoba dengan pendidikan dan pengawasan yang optimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Arya dan Arga, dua anak kembar penyandang tunanetra, menjadi pusat perhatian usai tampil di event Kemilau Nusantara Kepri 2026. Keduanya akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada ajang nasional bidang tarik suara.
7: Arya dan Arga, dua anak kembar asal Kota Batam, menjadi salah satu pusat perhatian setelah tampil di event Kemilau Nusantara Kepri tahun 2026 yang digelar di halaman gedung Lembaga Adab Melayu, LAM Kepri, kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang. Dengan penuh percaya diri, keduanya tampil dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk tetap berkembang dan berprestasi. Arya dan Arga merupakan penyandang tunanetra yang berhasil menoreh pencapaian di bidang bernyanyi yang akan mewakili Provinsi Kepri di ajang nasional bulan Oktober mendatang. Sang ayah, Yoga, menceritakan bahwa sejak kecil, kedua anak kembarnya memang telah menunjukkan ketertarikan yang besar di bidang tarik suara. Dirinya terus mensupport dengan memberikan fasilitas seperti les vokal dan mendukung penuh hobi anak-anaknya.
8: Kebetulan di Kepri dia kan udah juara 1 untuk anak disabilitas Kepri. Dia udah juara 1 Kepri, ditambah plus 10 mewakili Kepri untuk nasional ke Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung anak-anak berprestasi, termasuk penyandang disabilitas yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Hadis Pratamura, menyebut Arga dan Arya selama ini kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintah di Kota Batam sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas bakat yang dimiliki.
9: Mudah-mudahan nanti di event nasional kita diadakan di Jakarta, kita memberikan support penuh. Ya, nanti mungkin kita akan koordinasi dengan keluarganya, kita akan koordinasi dengan sekolahnya, bagaimana kami dari Provinsi Kepri memberikan kontribusi untuk bisa mengikuti di ajang nasional.
7: Pemerintah daerah ingin memastikan anak-anak berprestasi dari Kepri mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan tampil di ajang nasional maupun internasional. Reporter Kerja Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
10: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusun program pembangunan di masa mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, usai mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Pinang, Senggarang. Pendataan terhadap kepala daerah tersebut dilakukan bersamaan dengan pendataan terhadap wakil wali kota dan sekretaris daerah Kota Tanjung Pinang. Nis mengatakan, pelaksanaan sensus merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat. Menurutnya, data yang diperoleh akan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta berbagai aspek lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
11: Sebagaimana juga tentunya arahan dari pemerintah pusat dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, kita dukung sensus dilaksanakan oleh BPS ini ya.
10: Lis menambahkan, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kondisi real daerah dan menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimadani, mengatakan, pendataan terhadap tokoh penting di Kota Tanjung Pinang telah rampung. Selanjutnya, BPS akan melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat kota setelah pencanangan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026. Yulia menjelaskan, sasaran pendataan mencakup seluruh pelaku usaha dan perusahaan di Kota Tanjung Pinang. Selain itu, petugas juga mendata setiap rumah tangga guna mengidentifikasi berbagai bentuk usaha, termasuk usaha berbasis digital yang berkembang saat ini.
12: Kemudian rencana insya Allah minggu depan kami akan melakukan pencanangan sensus ekonomi di Kota Tanjung Pinang, karena tanggal 17 ini pencanangan sensus ekonomi di level BPS Provinsi yang nanti Ibu Kepala BPS langsung yang akan hadir di gedung daerah di Dompak.
10: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas data perekonomian yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Pada pelaksanaan sensus kali ini, petugas menggunakan aplikasi PASI yang terpasang pada gawai masing-masing sehingga proses pengumpulan data dilakukan secara digital dan langsung terhubung dengan server pusat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendampingan orang tua terhadap penggunaan teknologi di era digital sangat diperlukan agar anak mampu menyaring informasi yang positif.
13: Di era pemanfaatan kecanggihan teknologi seperti internet, seharusnya menjadi momentum bagi orang tua dan pendidik untuk semakin aktif mendidik, mengarahkan, serta mengawal anak-anak dalam dunia digital. Pendampingan yang tepat diperlukan agar anak mampu menyaring informasi yang diterima dan memanfaatkan internet secara positif, aman, serta bertanggung jawab. Menurut pengamat sosial Rianto dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, internet memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan wawasan. Namun tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan anak-anak juga berisiko terpapar konten yang tidak sesuai maupun berbagai ancaman di ruang digital. Dengan demikian, peran orang tua dan pendidik menjadi sangat penting dalam membangun literasi digital sejak dini. Melalui bimbingan yang tepat, internet dapat tetap menjadi alat yang luar biasa untuk memperluas cakrawala berpikir anak tanpa harus mengorbankan keamanan digital mereka.
14: Ya jangan gitu. Itu nanti kalau dalam konteks sebagai pembungkaman berarti menutup wawasan bagi anak-anak gitu. Ya. Sementara dengan adanya internet ini, bagaimana caranya kita mendidik, mengarahkan anak-anak untuk menggunakan internet secara positif, dan itu sebenarnya.
13: Pengamat sosial Rianto dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang mengatakan, melalui upaya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi di era digital. Untuk itu, ketika pembatasan penggunaan internet dilakukan dengan cara yang salah hingga mengarah pada pembungkaman, hal tersebut justru dikhawatirkan akan menutup wawasan serta membatasi tumbuh kembang anak dalam mengelola teknologi. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS Kepulauan Riau mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah. Masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit sepakat berdamai terkait dugaan pengeroyokan dan dugaan perusakan barang. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, saatnya untuk kita update perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan Lisa sudah tersambung dengan Mas Fadris dari BMKG. Halo pagi Mas.
2: Halo, selamat pagi Mariza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas Fadris?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah. Mas Fadris sih kayaknya suaranya cocok deh jadi ini reporter bola gitu. Ngikutin bola gak sih Mas?
2: Ikutin dong Mbak, lagi ikutin. Nonton juga nih sambil nonton.
1: Oh iya, yeah. Kalau kami nanti menyiarkannya jam 8, Argentina versus Aljazair. Pilih mana Mas? Pilih mana, Argentina atau Aljazair?
2: Aku Prancis, jagoan Prancis.
1: Oh doain, oh idolanya Prancis, baiklah, saya Argentina. Iya. Oke, Mas Fadris, kita nggak bicara tentang bola, kita bicara tentang perakiran cuaca ya. Nah, kira-kira bagaimana Mas? Apakah masih ada potensi hujan hari ini atau ada informasi penting Mas? Silakan sampaikan informasinya.
2: Baik, terima kasih Mbak Liza. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari juga diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 12 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau yaitu perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir pada angin pada siang hari nanti. Dan juga waspada terhadap potensi banjir pesisir atau banjirop di wilayah pesisir Tanjung Pinang yang masih berpotensi terjadi hingga tanggal 23 Juni mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mas Fadris. Masih ada potensi hujan dan petir ya Mas ya?
2: Ya, pada siang hari nanti Mas, betul.
1: Baik, oke deh Mas, selamatlah ya, Perancis sudah menang 3-1. Terakhir saya nanti
2: betul,
1: ya.
2: Betul, Mbak.
1: Saya, ya, terima kasih ya Mas, informasinya ya Mas. Selamat pagi.
2: Sama-sama Mas, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bimbi dari Ungu, pendengar baru saja kita dengarkan ya. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, hari ini tidak ada dialog Tanjung Pinang pagi, tidak ada Halo RRI. Kenapa ditiadakan? Karena nanti jam 8 pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia ya, pertandingan antara Argentina versus Aljazair. Jadi nanti abis opini langsung kami akan menyiarkan pertandingan antara Argentina versus Aljazair ya. Kami relay dari Pro3 Jakarta. Jadi untuk Anda yang mungkin menantikan dialog dan juga Halo RRI untuk hari ini, kami mohon maaf tidak kami hadirkan dulu untuk hari ini pendengar ya. Dan untuk informasi serta opini masih kami buka pendengar. Untuk informasi sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp ya, bisa via telepon atau juga via WhatsApp. Silakan ya, untuk Anda ingin menyampaikan informasi jelang ke pukul 7, kita terima dulu untuk yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bapak.
1: Indonesia Andriani.
0: Saya Bapak, silakan.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, cerah kayak di luar sana.
1: Parasino Lukijang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Parasino, ada informasi apa?
1: Hari ini hari Rabu ya.
0: Iya, benar.
1: Tanggal 17 Juni 2006. Saya ingin menyampaikan informasi untuk Kabupaten Bintan ya. Ya. Kalau kita lihat juga di daerah Kijang ini, cuaca tuh berawan.
0: Berawan ya?
1: Ya agak ya mendung-mendung sedikit lah ya.
0: Sini ada matahari.
1: Kemudian lalu lintas sambil ramai lancar ya.
0: Okay.
1: Kita harapkan juga tidak ada lantas di jalan. Dan kemudian informasi lain, salah satu kemajuan yang mendukung APBD adalah jika ada kepercayaan perusahaan-perusahaan asing maupun swasta dalam negeri untuk ikut berinvestasi di Bintan ya. Kalau di Bintan, kalau di Lombang itu ada industrialisasi manufaktur dan garment dan juga alat kesehatan yang di industri Bintan ini, Lombang ini. Nah, sedangkan di Gunung Kijang atau di kawasan ekonomi khusus Kalang Batang, ada perusahaan induknya adalah PT BAI, PT Bintan Alumni Indonesia, yang didukung oleh sub-subnya PT Baytech, PT Metal dari Malaysia, dan juga PT Global Aluminium dari Singapura, sehingga sangat baik ini untuk iklim tenaga kerja di daerah Bintan dan Provinsi Kepri. Namun ada hal yang kurang, istilahnya tidak bisa mereka bekerja dengan tenang karena sub-sub kontraktor itu dia kerjanya permintaan, sehingga kadang 6 bulan bekerja, kadang-kadang ada yang tak sampai setahun itu berhenti, nanti masuk lagi, kalau ada yang diperlukan kadang-kadang tidak bisa diperlukan lagi, tak kerja lagi. Ini perlu diperhatikan oleh dinas tenaga kerja. Dan kemudian saya kira memang PT di Bahi di Kalang Batang harus ada seperti memanfaatkan CSR ya untuk masyarakat, apa itu UKM, MKM atau beasiswa bagi anak-anak Kepri untuk bisa sekolah beasiswa untuk alih teknologi ya, sehingga misalnya sekarang dari biji bauksit dan yang menjadi tepung alumina, dan bagaimana dari tepung alumina menjadi aluminium batangan. Sekarang kan dikirim ke Cina itu dalam bentuk tepung dan di sana diolah menjadi batangan aluminium sehingga nilainya sangat tinggi di sana, sehingga jika anak-anak Kepri itu bisa alih teknologi maka sangat bermanfaat sekali untuk industri yang akan datang tentang teknologi pertambangan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya buat Bapak Rasino yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda untuk pagi hari ini menyampaikan informasi. Untuk opini nanti tidak ada topik ya pendengar, karena juga kita tidak ada dialog. Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait apapun itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Liza.
0: Iya, saya pagi Pak Yanto. Silakan Bapak.
2: Pagi. Saya hanya untuk bola aja pada pagi hari ini. Buat Argentina 3, Aljazair 1.
0: Wih, itu aja Bapak.
2: Mbak Liza.
0: Tebak skor ya.
2: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Yanto ya. Hanya tebak skor aja nih, Argentina 3, Aljazair 1 katanya ya. Ya, kita lihat nanti aja, nanti kita akan ikuti pertandingannya nanti jam 8 nih ya. Dan untuk yang malam tadi menjagokan apa namanya? Perancis ya, wah selamat lah ya, Perancis menang 3-1 ya. Jadi malam tadi sudah kita ikuti juga Perancis versus Senegal. Sedangkan sekarang pendengar sedang berjalan ya, sedang berjalan itu pertandingan antara Irak dan Norwegia. Nah kalau Liza update dari RRI Tanjung Pinang, RRI.co.id ini pendengar, untuk Irak dan Norwegia yang sedang berlangsung saat ini skornya 1-3. Oh, 3 untuk Norwegia, 1 untuk Irak. Wah, seru kayaknya ya. Jadi untuk kalian barangkali ketinggalan atau enggak mau ketinggalan informasi-informasi seputar Piala Dunia, pendengar, Anda bisa ikuti update-nya di rri.co.id.
3: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oke, pendengar, kita buka kembali lantai telepon dan juga was untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi, dengan siapa ini, maaf?
4: Ibu Ratinem di Gijang.
0: Oh iya, lama tidak bersua, Ibu Ratinem. Silakan Ibu, ada informasi apa pagi ini, Ibu?
4: Anu, saya mau menginformasikan buat Bapak Rasino. Bahwa nama karyawan Antam bernama Pak Buang Rono itu masih ada, masih sehat.
0: Oh iya.
4: Soalnya baru-baru ini dikabarkan orang tersebut meninggal. Sebenarnya orangnya masih ada.
0: Oh iya, oke. Okay.
4: Kan Pak Rasina itu kan pimpinan ya, kayak anu karyawan Antam, pimpinan Antam, turun Antam gitu kan. Takutnya berita itu sampai ke Pak Rasino, langsung dikirim ke Jakarta bahwa orang tersebut udah nggak ada. Dia masih ada, Mbak.
0: Sehat ya?
4: Iya, sehat. Itu bapak kami.
0: Oh, okay.
4: Namanya Pak Buang Rono.
0: Iya, baik. Ya, semoga Pak Rasino masih mendengarkan informasinya ya.
4: Iya. Okay. Tadi barusan dengar suara Pak Rasino kan. Tapi habis ada nggak apa-apa, lewat RRI aja minta tolong disampaikan ke baik. Pak Rasino.
0: Okay.
4: Ya, padahal bapak Buang Rono masih alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Ayo, ya.
4: Iya,
0: Ibu Ratinem. Iya, terima kasih informasinya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratinem di Kijang ya. Dan juga ini ada informasi dari Bapak Yusfar. Selamat pagi, Bapak. Ini Bapak Yusfar menginformasikan terkait dengan pemilihan RT ya. Ya, jadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2026 warga RT 1 RW 2 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari telah pun melaksanakan pemilihan ketua RT secara demokratis. Pemilihan ini diketuai oleh Bapak Trimawan Jogo Priyono Esos dan pemilihan ini dilaksanakan di Jalan Pramuka, Lorong Tanama, Tanjung Pinang, di mana terdapat kandidat calon yaitu calon dengan nomor urut 1 Bapak Irwansyah dan nomor urut 2 itu ada Ibu Safuwani. Perhitungan suara dilakukan jam 12 dan disaksikan langsung oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti Bapak Rizky. Dengan hasil Bapak Irwansyah mendapatkan suara 54 suara dan Ibu Safuwani 29 suara. Oke, terima kasih buat Bapak Yusfar untuk informasinya. Dan di belakang Bu Raditam tadi kita telepon lagi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indrani.
0: Pagi Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
5: Terima kasih, salam sehat selalu Mbak Iza.
0: Siap, amin.
5: Semangat.
0: Siap.
5: Jalankan tugas negara, tugas mulia nih Mbak Iza.
0: Masya Allah, amin.
5: Semoga sampai selesai nanti.
0: Siap Bapak.
5: Berkaitan dengan masalah pemilihan RT ini Mbak Iza ya. Kami saat ini berada di RT 4 RW 3 Mbak Iza, Melayu Kota Piring. Namun dengar informasinya kita juga akan berubah status nih Mbak Iza. Berubah status kepemilikan seperti KTP terus KK itu pun tentunya berubah status. Berubah status seperti ini Mbak Iza. Sekarang kita sedang berada di kawasan RT 04 RW 03. Jadi kemarin sudah saya dengar informasi bahwa nanti kita akan berubah status jadi RT 01 RW 02. Okay. Tentunya itu kan akan berubah status kita KK dan KTP, Mbak Iza. Jadi saya pertanyakan kemarin bagaimana nanti kala kita mengurus surat menyurat itu tentunya harus diprioritaskan. Jadi memang informasinya kolektif ya Mbak Iza ya. Jadi bagaimana status ini, katakanlah saya umpama kata sedang ada, ini bukan kita lah, ini kan satu contoh saja Mbak Iza. Bagaimana tak kala kita sedang ada kredit di bank, sementara kita memiliki status yang KTP lama dan identitasnya lama lah. Bagaimana kisahnya, apakah nanti ada dari pihak distrik atau pemerintah menginformasikan ke pihak bank umpama gitu kan. Tentu kan berubah status dalam waktu dekat ini. Memang wilayah sudah didata dan dipetakan Mbak Liza. Cuma tinggal pengesahan nanti kapan kita kurang begitu mengerti lah. Cuma yang jadi masalah kita tuh nanti berubah status kita RT, KTP dan KK itu kita mestinya urus ulang lagi Mbak Liza. Nanti jangan pula nanti tak kalah kita mau mungkin KK habis blanko, mungkin KTP ada ininya rusak segala macam, ini kan menyulitkan kita kalau menurut saya. Itu memang kita ikut saja program pemerintah bagaimana semoga ini tidak dipersulit bagi saya. Harapan saya semoga gampang-gampang aja nanti diprioritaskan, jangan keluar biaya lagi Mbak Iza. Susah kita ya. Itu aja Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Untuk Anda ingin menyampaikan informasi, jalan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda yang menantikan Piala Dunia ya, Pesta Bola Dunia 2026 akan kami siarkan jam 8 ya pendengar. Untuk saat ini pertandingan antara Irak dan Norwegia tidak bisa kami siarkan. Jadi memang tidak semua pertandingan kami siarkan, hanya beberapa pertandingan saja ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan penelpon berikutnya kita angkat kembali. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi Bu, silakan Ibu Erna.
6: Terima kasih Liza. Saya ini tak lain tak bukan akan menginformasikan tentang harga-harga pangan kita, seperti ikan, sayur, kentang misalnya. Itu sekarang Liza harganya tiap hari itu berubah. Jadi kadang-kadang saya, kenapa sih baru 2 hari harga segini? Ini dana ya. Kemarin ayam 39.000, 40. Sekarang sudah ada yang jual 42.
0: 42 ya.
6: Ada juga 41. Ya, kita ini sebagai masyarakat juga memang harus bijaksana untuk membelanjakan uang kita ini nyampe enggak sampai akhir bulan gitu ya, ya. Karena selama harga naik-naik ini kita kan enggak pernah dapat kenaikan gaji dari pemerintah. Ya, Bu Erna tahu juga, selalu merasakan juga dari mulai Pak Jokowi memerintah 10 tahun kita hanya kenaikan gaji saja dua kali ya jadi. Nah, pertama Pak Jokowi baru jadi diangkat jadi presiden, yang kedua pemilihan yang kedua ya itu baru itu gaji kita naik juga. Jadi berapa ada harga uang kita itu sudah turun sekali. Kemarin Bu Erna pernah juga di umroh ke Mekah bulan Februari kemarin. Ya Allah Liza, di sana tuh harga 1 real itu 4.500. Jadi kalau kita tukar pakai rupiah jadi 5.000 per 1 real. Itu Pak Liza bandingkan. Kalau kita bawa uang hanya 3 juta itu enggak ada apa-apa. Mereka pun bilang, Bu, nilai mata uang Indonesia tuh sekarang turun, Bu, jauh turunnya. Makanya kalau Ibu beli apa-apa tuh sini suka ngeluh, eh mahal kali. Eh mahal kali, sebenarnya bukan mahal juga, Bu, biasa-biasa aja harganya. Tapi bandingkan dengan uang real Ibu itu beda harga. 1 real 4.500 kalau kita tukar dari sini, kalau dari sana 5.000. Jadi harga ikan sekarang Liza, ikan tongkol putih itu 45.000 Liza. Ikan selar itu 50-60 harganya. Ibu Erna kadang-kadang kesini makan ikan yang agak enak sedikit, misalnya ikan bular, ikan merah nggak usah dipikir lagi lah Liza, memang harganya mahal. Ingin potong yang agak bagus, 80-90 ribu per kilogram. Kadang-kadang itulah.

0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bu Liza Anggraini.
1: Pagi, Bapak Sony. Silakan Bapak, ada informasi apa?
0: Ya, terima kasih Bu Liza. Saya mendengar informasi-informasi dari warga yang sangat jeli dan peka dengan kondisi keadaan sekarang ini, Mbak Liza. Salah satunya yang paling berpengaruh sekali itu apa yang disampaikan oleh Bu Erna, analisa. Ya, jadi memang ada kebutuhan, harapan, dan keinginan. Gitu. Jadi, apa salahnya kalau masyarakat, salah satunya Bu Erna itu dan lain-lain sebagainya, mengharapkan kepada pemimpin kita ini agar bisa merasakan penderitaan rakyatnya tuh kan, terutama masalah ekonomi, masalah harga yang ada korelasinya dengan pendapatan kan gitu. Jadi kami berharap mudah-mudahan ada yang mendengar ya, para pejabat-pejabat kita, para pemangku kepentingan, baik DPR, kepala daerah ya. Tolonglah perhatikan keluhan-keluhan masyarakat ini. Terutama jangan sampai masyarakat kita ini merasa berat gitu ya untuk berbelanja karena dengan pendapatan tetap harga naik gitu. Nah, ini bagaimana diatur agar pendapatan tetap harga turun? Itu kan semua bisa diatur segala-galanya dengan peraturan pemerintah, bekerja sama dengan pedagang. Jadi kalau itu sudah dilakukan, pengaturan-pengaturan itu, jadi kami ini salah satu perwakilan masyarakat tidak ngeluh lagi Mbak Liza di RRI ini menginformasikan. Baik itu gaji, itu analisa, bagus tuh analisa deskriptif namanya. Tidak salah itu untuk menyadarkan pemimpin kita. Karena manusia itu bisa berubah karena ada rasa takut dan rasa malu. Bagaimana nih buat rasa takut dan malu? Itulah kita menyampaikan ini tadi biar dia sadar ya. Sadar kalau dia bersalah dia perbaiki, kalau dia benar dilanjutkan kan gitu. Jadi kita harus menyuarakan. Kalau tak kita suarakan dia tak dengar mereka-mereka itu. Jadi dengar dia berpikir, oh ya betul kata masyarakat wong cilik ini kan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kami bersuara ini adalah suara Tuhan. Kami makhluk hidup sama dengan mereka, cuma beda status.
1: Baik.
0: Jadi tolonglah dengarkan keluhan-keluhan masyarakat ini, agar kita saling mengerti dan saling merasakan hasil sumber daya alam kekayaan Indonesia ini. Jangan dirasakan oleh sebagian orang saja.
1: Baik,
0: itu
1: Bapak.
0: Namanya tidak Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bapak Sony yang ada di Seijang ya. Mendingan nanti kami akan buka lagi line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang menyampaikan opini. Untuk yang barangkali ingin menyampaikan informasi juga boleh nanti ya, kalau tidak sempat sekarang. Karena kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta nih pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
4: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
2: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel.